perkara yang berikut. Yang pertama, ibadah korban merupakan satu daripada syiar Islam yang wajib dijunjung tinggi dan dihayati oleh setiap umat Islam. Yang kedua, ketulusan niat serta keikhlasan jiwa merupakan ruh kepada pensyariatan ibadat korban. Ketiga, sifat kepedulian yang tinggi merupakan kunci utama melahirkan jiwa yang ikhlas. Dan yang keempat, semarakkanlah Hari Raya Aidil Adha dengan penghayatan yang sebenar agar menjadi medan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat di negeri kita Sabah, negeri di bawah bayu ini. Justru dalam kegembiraan meraihkan Hari Raya Aidil Adha pada hari ini, umat Islam dituntut agar sentiasa berpaut kepada nilai iman dan tunduk kepada syariat Islam. Biarlah ibadah korban yang dilaksanakan dihayati dengan keinsafan agar jiwa yang dulunya kelam kini bersinar dengan cahaya keikhlasan dan penuh dengan sifat kepedulian, lantas menjadi asbab ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta tergolonglah kita dalam kalangan hamba-Nya yang sentiasa bersyukur dan bertakwa. Jamaah yang dirahmati sekalian, insafilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang bermaksud, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan, yakni ayat-ayat Kami, maka Kami seksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa rafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره الملحدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا وقدوتنا وأسواتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة والمجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمين مسلمات، Jamaah Aidil Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menghidupkan sunnah Hari Raya Aidil Adha dengan bertakbir, bertahmid, bertasbih dan bertahlil serta melaksanakan ibadah korban. Peserta korban disunatkan hadir menyaksikan penyembelihan haiwan korbannya. Demikian juga pembahagian daging korban. Sebahagian daging korban walaupun sedikit wajib diberikan kepada fakir miskin, dan bakinya boleh diagihkan kepada masyarakat setempat serta dimakan oleh peserta korban kecuali korban nazar. Daging korban dan kulitnya juga tidak boleh dijadikan upah kepada petugas korban dan penyembelih korban. Dalil bahawa daging korban
dan kulitnya tidak boleh dijadikan upah kepada petugas kurban adalah berdasarkan hadis sahih daripada Sayyidina Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku mengurus haiwan korban baginda dan supaya aku menyedekahkan daging, kulit serta peralatannya serta tidak memberikan sesuatu daripadanya kepada penyembelih sebagai upah. Baginda bersabda, kami memberi upah kepadanya daripada harta kami sendiri. Hadis riwayat Muslim. Namun demikian, petugas korban boleh diberikan sagu hati, upah dalam bentuk wang tunai atau hadiah yang ambil daripada harta penganjur sendiri, bukan dari mana-mana bahagian haiwan korban seperti daging, kulit atau anggota lain yang berkaitan dengan ibadah korban tersebut. Semoga ibadah korban yang dilaksanakan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjadi amalan yang membawa kepada keberkatan di dunia dan di akhirat. Faqala ta'ala fil kitabil azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد.

0: في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين. اللهم أصلح ملكنا كبهدول yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung wa ala fakhamatir ra'isil a'la tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah wa immatina wa wulati umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaq ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap tempat. Ya Allah, jadikanlah engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka. Ya Allah, timpakanlah kekuasaanmu ke atas orang-orang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah kaki mereka ya Allah. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmatmu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhkan kami dari sifat-sifat yang keji. Satukanlah hati kami ya Allah dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sifat tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan para jamaah haji dari Malaysia dan seluruh dunia. Permudahkanlah ibadah mereka di sana. Peliharalah para duyufur rahmanmu ini sepanjang perjalanan pergi dan pulang, serta kurniakanlah kepada mereka kesihatan, keselamatan dan ketenangan dalam menunaikan haji. Ya Rahman, jadikanlah haji mereka haji yang mabrur. Setiap usaha mereka diterima di sisimu dan segala dosa mereka diampunkan ya Rahman ya Rahim ya Qadhi al-Hajat. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak kepada jalan yang kau redai. Sesungguhnya hanya kepadamu ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, saudara-saudara kami di Palestin masih lagi dizalimi ya Allah. Tanah mereka dirampas, bumi mereka dihancur luluhkan, jiwa dan nyawa mereka diperlakukan sesuka hati oleh adi kuasa Zionis dan konco-konconya ya Allah. Justru itu ya Allah, sempena hari yang mulia ini, janganlah engkau palingkan hati-hati kami, empati dan simpati kami dari mengingati pengorbanan para pejuang di sana yang mempertahankan Al-Aqsa, tanah suci Islam yang ketiga selepas Makkah dan Madinah. Jangan kau biarkan kami ya Allah lupa dan melupakan mereka, terutama ketika kami bergembira di hari raya ini. Allahumma izzal Islam wal muslimin wal mujahidin fi sabilik wa dhillal munafiqin was sahayina wal kuffari wal mulhidin wa dammir a'daaka ka'da'a ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Baik, syukur alhamdulillah saudara dengan bacaan khutbah yang bertajuk ibadah korban dihayati jiwa keikhlasan disuburi yang telah disampaikan oleh Sahibu Samaha Dato' Ustaz Haji Bungsu alias Aziz bin Haji Jafar. Maka dengan itu berakhirlah solat sunat Adil Adha hari ini 10 Zulhijjah 1447 Hijri 27 Mei 2026 yang kami bawakan dari Masjid Negeri Kota Kinabalu. Saudara, marilah kita bersama-sama menghidupkan sunnah Hari Raya Aidil Adha dengan bertakbir, bertahmid, bertasbih dan bertahlil serta melaksanakan ibadah korban. Peserta korban disunatkan hadir menyaksikan penyembelihan haiwan korbannya. Demikian juga pembahagian daging korban. Sebahagian daging korban walaupun sedikit wajib diberikan kepada fakir miskin dan bakinya boleh diagihkan kepada masyarakat setempat serta dimakan oleh peserta korban kecuali korban nazar. Daging korban dan kulitnya juga tidak boleh dijadikan upah kepada petugas korban dan penyembeli. Namun demikian, petugas korban boleh diberikan sagu hati upah dalam bentuk wang tunai atau hadiah yang diambil daripada harta penganjur sendiri dan bukan daripada mana-mana bahagian haiwan korban seperti daging, kulit atau anggota lain yang berkaitan dengan ibadah korban tersebut. Semoga ibadah korban yang dilaksanakan diterima dan diberkati Allah serta menjadi amalan yang membawa keberkatan di dunia dan akhirat. Jadi saudara, dengan itu sekian saja saya langsung solat sunat Aidil Adha dari Masjid Negeri Kota Kinabalu untuk hari ini bersama dengan rakan setugas dari unit siaran luar Radio RTM Sabah, Jusrin dan juga Izan, dan saya Roy Rafiq Hashim. Assalamualaikum kembali kepada rakan setugas di Konti Sabah FM, Ikhle dan juga Edwin. Silakan.
2: Baik, demikian tadi.

0: Baiklah, demikian tadi siaran langsung solat sunat Aidiladha 1447 Hijrah bersama dengan rakan penyampai kita DJ Roy Rafiq sebentar tadi. Baiklah, untuk anda di luar sana pada pagi yang begini, mungkin sekarang ini ada yang sudah menuju ke destinasi masing-masing ataupun baru sahaja beranjak pulang dari masjid, ataupun pada ketika ini ada yang tengah memasak di dapur, ataupun ada juga pada ketika ini yang berada di ruangan masing-masing di pejabat kerja. Sama seperti saya kan, kerja pagi-pagi ini, di pagi raya ini, Aidiladha ini, apapun yang anda lakukan, semoga pada pagi ini berjalan dengan lancar. Dan juga keadaan cuaca di Keningau pada ketika ini ada sedikit hujan di beberapa buah tempat. Jadi untuk anda di luar sana, rancang aktiviti anda pada pagi ini juga pada minggu ini. Kalau boleh yang bawa kereta tu, bawa kereta perlahan-lahan, jangan kelangkabut, santai-santai sekejap. Dan juga untuk anda di luar sana, terus dengarkan Keningau FM, hebat syoknya.
1: Hari Raya Aidiladha dikenali juga sebagai Hari Raya Haji. Bulan tersebut diperintahkan kepada umat Islam yang berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Aidiladha adalah simbol pengorbanan. Pengorbanan adalah kesediaan dan penyerahan diri tanpa sebarang paksaan. Tuntutan pengorbanan termasuk masa, wang ringgit dan kepentingan diri untuk mendapat keredoannya. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Baiklah, itu dia lagu daripada Alfa Hani, Sidara Raya Sedon, dan baru saja menghiburkan pagi raya anda pada pagi ini. Apa khabar semuanya? Harap semuanya sihat-sihat saja dan juga gembira di pagi raya Aidilhadha ini. Dan juga saya, Atika, rakan penyampai anda untuk segmen Rentak Segar, akan menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, pagi ini sambil-sambil ada yang ke lokasi untuk dalam perjalanan untuk melakukan ibadah korban masing-masing juga kan. Mungkin sekarang ini ada sudah yang berada di tempat kejadian ataupun sedang bergerak ke tempat, ke destinasi yang dituju. Semoga urusan anda pada pagi ini dipermudahkan, dan juga bagi yang bawa kereta pada ketika ini, bawa kereta pelan-pelan. Jangan laju-laju, tiada yang mau dikejar pagi-pagi ini, santai saja. Dan juga dan tidak lupa juga sentiasa dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Dan juga pagi ini sedikit info lah saya kongsikan sambil-sambil tengah makan sekarang tu. Ada yang sudah makan kan? Awal pagi makan kuih raya, sarapan pagi kuih raya. Ada juga yang pada ketika ini sedang mencicip makanan ayam masak merah. Wah, pagi-pagi lagi. Yalah kan, katakan ini adalah cheat day lah. Kalau boleh pagi-pagi tidak apalah, untuk hari ini kita cheat day lah kan, hari raya. Jadi bagi yang mau makan tu makan lah, tiada yang melarang. Baiklah, pagi ini sedikit info ingin saya kongsikan kepada anda di luar sana, iaitu berkenaan dengan kempen Derma Darah yang akan diadakan pada hari ini 27 Mei 2026 bertempat di Convent Our Lady Consolata Nabawan, bermula pukul 8 pagi sehinggalah 12.30 minit tengah hari nanti. Jadi untuk anda di luar sana, khususnya bagi penduduk sekitar daerah Nabawan yang juga berdekatannya, dialu-alukan datang bagi menyokong penuh kempen Derma Darah yang akan diadakan. Sekali lagi saya ulang, di Convent Our Lady Consolata Nabawan, bermula pukul 8 pagi ini sehinggalah pukul 12.30 minit tengah hari nanti. Baiklah, pagi ini apa kata kita dengarkan berhibur bersama kami di Keningau FM, Hebat Syoknya.

Hari Raya Aidil Adha, dikenali juga sebagai Hari Raya Haji. Bulan tersebut diperintahkan kepada umat Islam yang berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Aidil Adha adalah simbol pengorbanan. Pengorbanan adalah kesediaan dan penyerahan diri tanpa sebarang paksaan. Tuntutan pengorbanan termasuk masa, wang ringgit dan kepentingan diri untuk mendapat keredoannya. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.

tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita

Baiklah dia, itu dia lagu daripada Ilya Guntabil, Alang Adonku. Kesabar melampaknya membawa kita ke penghujung segmen Rentak Segar pada pagi ini. Dan juga rasa tidak sedarkan masa, anda telah menemani saya bermula pukul 6 pagi sehinggalah sekarang menghampiri 9 pagi. Baiklah, terima kasih kepada semua yang terus menemani saya pada pagi Raya Aidil Adha ini bersama kami di Keringat FM, juga istimewanya di negeri Sabah ini. Pada bulan ini, bulan Mei, kita menyambut dua perayaan yang begitu dekat. Pertama, hari ini adalah Hari Raya Aidil Adha, dan juga kita pada bulan Mei ini Pesta Keamatan juga disambut. Jadi untuk anda yang

yang bercuti pada ketika ini. Selamat bercuti, selamat berehat dan juga selamat bergembira bersama dengan keluarga. Dan bagi mereka yang terus juga bekerja pada pagi ini ataupun pada minggu ini, semangat kerja tu mesti ada kan. Biasa orang cakap pejuang mencari rezeki ni, dia punya semangat tu lain macam. Apapun yang anda lakukan pada ketika ini, semoga dipermudahkan urusan. Baiklah juga, dan juga sempena musim memandu pada ketika ini, bandu dengan selamat, rehat secukupnya, dan juga biarlah perjalanan pulang ke kampung ataupun menziarahi keluarga berjalan dengan lancar. Baiklah, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, maaf Zahir dan juga batin buat seluruh pendengar Keningau FM. Dan saya Atika akan penyampai anda untuk hari ini dalam segmen Rentak Segar, mengundurkan diri terlebih dahulu. Dan juga teruskan bersama kami di Keningau FM, sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran dusun dan juga anda akan ditemani dengan DJ Jirin bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari nanti. Baiklah, untuk anda juga kalau ingin mahu mendengarkan Keningau FM, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Anda boleh mendengarkan kami pada bila-bila masa sahaja dan juga di mana-mana sahaja. Dan semestinya ianya adalah percuma. Jadi jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing. Baiklah, pagi ini saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Aisyah Redno, Jodoh Lebaran. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madani, salam Aidiladha. Bye.

0: Kapan boros risun, mata jam ko siam ke sabon, gisom jam ko hopedem duo tangadau.
1: Maya frekuensi, siam nah berdama para titik turu megahertz.
2: Keningau FM.
3: Mekinangau Radio Malaysia, Keningau FM keselimbahan da boros sedusun.

0: Sinau FM ke Selim anda bersedusun. Manta jam ke Siam ke Suabun. Bisa majam ke Pedam 2 Tamaga.
1: Miampai kau dah baina jirin mengambil di kayu in keselimahan baru sedusun kena FM maya frekuensi Siam na pada 4.3 turun ke

Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, Kepi Serangan ke Saban, Kepi Selawa Temaya, di Tiga Selimbahan, Beras Dusun, Kini FM. Tadau baina, tadau ke Teluh, ya. Kepi anda titi, dohna padam turut ulan ke lima tahun 2000, dohna padam enam. Kepi memera, kepi anda tingin kepi marimitan da tadau raya, Aidil Adha, tiga hari korban da tadau baina, ya. Kehiti da Radio Kena FM mengandung kesihatan mamasan kapi sedangan mamaramit tadau raya Aidil Adha kumah dikudit mamaramit ya. Makal ko dadat mga malu tagi sa market jam ka badam 2 tengah dauti benati harap pipirat ababian nulod kitid konti ka sa benbenem megal kasari arkatat jam ko siam abadam 5 menit ka saban kalambus di turputan ko ngoyong-ngoyong tawanda tepina inga man sawuli aditi tapanam barasan pinatamad Aidil Adha 1440 tur hijriah taika ceramahas dusun kya margetat jam ko habar misak ya jam ko habad habadam 5 menit ka saban tapi nai ambil ko dapatan pasan raya ya. Atad pasan raya mekal kasari tadau ko talu harti tababean sendukut. Abisai ka babean inulu titit kau tiga sahabat bena tibinai. Tentu nada tapa peromo kudat kepilan-kepilan kiguna. Amnegi sening-sening panglis segina wais nasuai tu hitin ada Radio Kenya FM. Mayaditi frekuensi siam nah benama patitik tur migaz Kenya FM kuhi aramai ba. Pamada daur bata timpu tibinai. Mungkin aku tahu sening. Tadi Connie McLean Connie Mickey Jeng Jangki peginawan Aisa di Kota Tukan merita jam kesiam pada 5 menit ke Saban orang otok penambarasan pinatamad Aidil Adha 1400 apa tabadam turu hijriah.

0: manuk makinangau sining-sining dusun tongalumbis. Kapal makinangau siang nak pada empat titik turu megahertz.
1: Nanti lepas makinangau sining-sining pengalis makinangau. Makaringau di kayu.
0: Mereka kita dah kuisak gisam tadau kelima jam kesiam gisam jam kepada misut ke Suabon. Lobi agumu kepoilaan. Lobi agumu pemulih hisan.

0: Salimbahan Boros Dusun Keningau FM Orang memiliki tadau mata jam kesiam kesuabon kisem jam ke pedemdut tangadau. Kuy aramai boh.
1: Engkau nampi tepanam barasan pinatemad Aidil Adha 1400 apa tebedam turu hijriah di narong otak-otak yang nolik ya. Tapi anda titi kepamermitan da tadau raya Aidil Adha 1400 apa tebedam turu hijriah. Masa nuku kumadensan anda memaramit ya. Bisenangan dat memaramit dat salah raya Aidil Adha deka hari kurban ya. Amanat jam kasiam telun habada 5 minit ke saban san paguh kopi saran ke saban. Bisa letak aku itu dapat bayan missing lah, missing lah. Itu dah kesalimahan bersusun bagi tapi naik. Jadi kesalimahan baros dusun kini FM tada bainak ya tada uko teluh. Tapi anda titi tada uko teluh duhun abadam turu tulan kelima tahun 2026. Nyampai kau dah dijajirin kisah mereka terjam kau abadam dua tangga dautik ya. Ngelakuan lagi bak ya dat makin dengau hamai ada RTM klik. Mandi kau you download itu RTM klik. Mai ada Play Store, human dah kau yuat kini FM ya. Saya ke hari ni giat live TikTok da tim politik ya. Live TikTok da Kening FM ya. Mari kita sedangkan da mintang da live ya. Rekat kau ya. Iti aku dat meletak ya tu binai. Abis ini satu kagum sening mentadi takhir durlamit di tenu tu binai. Iti aritan da taubat nasuha. Dari ke taubatan nasuha. Ama sedang dat menglist pengagu genau kita minai sining mata di Jones Gobong pendapatan di Helen Making is Aisa Piupusan Aisa Pitagadan Sultan Kagu sining mata di Jimmy Palekat kada Sonsolo Piginawad Benius Ben Maditing Tanak Aisa Sikul Kenya FM Kuhoi Aramaiba.

0: persembahan Boris Dusun Keningau FM.
1: Benda jam kau hapat ke Saban guys. Sihat-sihatan ku dah berpulang musa di pasan naramit ku. Mantadi di the WhatsApp kena FM. Apa kulo pasan mantadi amankan. Amankan salam Malaysia. Medani kumadika di jejirin guys ya. Assalamualaikum. Kopi senang anda paparan kerja ini konti. Mantadi kuhitid kampung Baginda Keningau. Menganu kesihatan memasan kepi senangan tadau raya haji kumat insanan lansan amin sengis kesesari kasiya. Kumana gidi kadi DJ, kumana gidi kadi DJ kasiya kepi senangan memaramit tadau raya Aidil Adha kasiya. Polisika kumadika amankan. Harang itu harni kagut pasan naramit ko salam tadau raya. Adil ada aku mah DJ papalan kerja kena FM. Om tuan senang staff kena FM. Tapi senangan tada orang Adil ada Mafzair Batin Yoko Muhammad Faizal Marius Mantad Malalap. Mamasan ku mah tuan senang tepinai tambalut ku idamban apa ketebian memarami tada orang Adil ada alansan da lidas takau ngai tada diti kasih. Salam tada orang Mafzair Batin pun sigau. Assalamualaikum Merdeka Marius. Tai kai Muhammad Faizal ke ya. Mantan Malalap Tenam. Amko mandek di tasenangan de papatan pasan ke ya. Amel ko dapatan pasan mediti di WhatsApp ke FM. Aisa isa siam 58 siam anang walu anang walu ke ya. Karlano ada tai ka kalu dulu dan de papatan pasan tebinai. Ngaran tadon negi pasen ya. Mila ko dapat dan pasen dat timpu bay nanti amanku pulang musa dat ma negi tinggi timpu saya raira ya. Suku tu kaguk ya. Aisa isa siam lima walu siam anang walu anang walu. Kabarasa Melayu tak kabar sesuai yang 0195896868 0195896868. Tapi saya nak saban DJ tempat kait info ralan apin-apin harun Tuhan di kasedap. Oh Aisyah pernah rangu kudat negara di Aisyah pernah rangu kabar ya. Segera darah nerang aku kabar nga penghilangan ku aku madat maikin nga nga segera aisat nerang aku kabar tebenai madasi aku dat awa tepat kata gadan datulun suai baik nanti jam ke apa calon minit ke Saban sedang dat makin awa tepat kusining misu suhut Narcissus Justin na putut penghinawaan sultan kagusining mentadi Ridwan Michael aisat kina tutukan negi sining mata di saduyin lontit piginawaan au nati lambus.

0: Keningau FM.
1: Pakinangaw ko Silimbahan Boros Dusun Keningau FM. Keningau FM. Aramay ba?

0: Gampot. 4482 walai mesra Sabah Maju Jaya SMJ Winonsoi gisom ditulan ke Hopon Tom Nakatalim mantadit pinatimpun di tahun 2022. Tumano di Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur, tahun di titel 6,000 unit pakawagu manuun saya itu runa pedem telu koyanan Dewan Undangan Pegun Dun Sabah, nyampai kepobian 250 ringgit. Nebalas di Datuk Haji Ji itu ikantakan kepetimpunan Skim Rumah Rakyat Sabah SRRS di Kota Kinabalu. SRRS kapan hak kesenangan kumadit kiro-kiro hopot 6,000 tulun di milod momoli dua lai kepobulu diolo it kakadayan Tagayo, nyampai datang au kelebit 500,000 ringgit om koturan sumuang di Tasanang. Kepatimpunan SRRS okonopoko mengukap kesiwatan wagu iting di samandat perintah pegun popo burut ekonomi pegun ngapo pengkawas negit ginumut bagigian Sabah di kebolid walai sendiri. Sumigapot.
1: Abang nanti hajam ke hapad 6 minit ke Saban kian kan aku pia sini narang otak otinu dik ya. Nah, si Justin, Justin dah putut pikinawaan. Rejuan Michael, Aisyah kena tentukan dan menegi suduin lontit. Pikinawaan au nanti lambus menegui tata na abang nanti. Hajam ke hapad 6 minit ke Saban hiti dah kadang takau. Masa-masa tako hiti ka Slimahan baros dusun kena FM tadau baik na tadau kota luk ya. Tulan di titik kelima tahun 2026 kya ai ano perimana na timpu kya tu minai harap pipi rapat tadau lumang tako tulan ke enam amnabun talai tako nati tahun 2026 kya aku pia perimana kya tu minai. Megalat ka suang tahu di tahun 2002 na pada mana na buntalay tahu na di tahun manam panakagwa tulanam lumaang tahu di tahun 2002 na pada mturo alalah megal di tahun 2000 na kita purimanan ko kita binay 2 na pada 6 tahun na malarig ya yang kura pa nga kumari ko di nakaingkaka sa umur. Ang sanda da kainkas umur, kainkas sa gigit kamilaan, kainkas sa gigit pamusarahan dit at renang kya. Niagal ka nagyari, kainkas sa umur, kainkas at kamilaan, kainkas sa gigit katarnangan. Niagal ti umur to, tay ka iti taon to, manigid taon dat kainkawas kya. Kadang iriam iri kaya tapi nai iri di tahun 2025 intanam iriam iri kaya tapi nai ay saat kening negara di kesimpanan atau mayan aku padang napahiti dua tas tako kaya iti dua tas tako kaya ngaku ang terneng ngay tulun kaya kababarasan ngaku hay ang terneng ngay kaya ama senang dat kini ngotawa gesinding Bodrick Paulus pinamatan ni Hene Emily Quintin Hana Emily Quintin opus aku dika sultan kagusinding aman tadi saite kasi Joseph siaw desendulan ginaon nagi Elias Zakaria rumundog ginawo kina FM puhoy aramay ba

Apa nanti jam ku habat apa atau badam turun minit ke saban. Karet dit info ralan napin-napin keningau ya. I jambatan i nama-nama de tuan saya ni jambatan ya. I nerumbak. Amart is ralan de jambatan de namut ya. Teka sunsuin damut. Isa kerita ada napuhut ya. Sesakan ada napuhut. Teka nakosangit de luang i jambatan ini. Apa yang kurpanga aisa nunuat ngardi. Kinantakan di takopi ya senang orang telinga tapi nai apa yang kau rapat tapi nai kuma di kudi temu maguno ada ralan di ti mana aku dat mentah dia dapin apin teka mai keningau teka mai kakadian keningau teka mai dapin apin teka mentah di klinik kelidasan dapin apin mai da titi dapin apin tapi nai kuma di kudi temu maguno ada ralan di ti itu susuyan dan namat teka jambatan sementara kadi. Tantan dah kayu dat semua berang teka maya di susuin di sebab dat isa sesakayan dan nepuhut di tenu tapi nai pengkur pengai sekantangan di takopi ya seneng dat orang telinga tapi nai amla lebih pa di timpu-timpun rumah sam amnagi timpu dat uang ya. Dan tanda itu hiti dapat kawayan teka karalan aralan hiti tidak benengak agapi ya kita tuang dat pita tuang nak kita bina aisa Lampung teka aisa at i kapabang dalam letrik teka generasi secara letrik dat kena nanti ti mata dedi kuma di kredit mata di dapin apin mai di klinik kelidasan teka mai kakadian keningau teka mata di kakadian keningau teka mai dapin apin teka mengai kota Kinabalu teka mai Dranau ya, okay, med tembunan intan tanda kayu dat semua borong edit asun suene dik ya. Apa nanti jam ko apa dapat 5 apa menit ke apa tempat dalam siang menit ke saban pagelo dat orang lawa da kabar tini bar kita jam ko apa demi sak saban sedang dat mengalis so paginawa. Sini man tadi just ready gusip penyambatan di Kristi Benedik. Ginawan Pika Ruhangan Sultan Kagus Sining mata di Lloydie Wasibin keroncong tukad gonipis.

Miampai kau dah bai na jirin mengamalu dikayu ib keselimbahan na bara sudusun kena FM maya frekuensi siam na pada mapat titik turun ke.

Benedi hajam ko habari misa ko suaben. Assalamualaikum kopi sanan ka saben Benedi kelambus ka partini ba mantok tadobaina. Dua na pedam turu tulan kelima tahun 2026 pelambusan ko Hajarin Mansur. Sabah tu melambus kemetad meninggalik kainan sandad miampai amu menalikud kapangkalan ekonomi om timpu dumantal magigian. Bain Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minabaras perintah pagun menakadung ginaris dit milad mengiwago om meninggalik kainan sandad dit lebih dagirat. Pengkorpo timpu di lau negi masa pot bomarlu pembangunan infrastruktur om negi kesimbainan kuku maraja. Datuk Haji Ji Minabara Sidi kumat sidang kemuncak Powering Green Grow WGSS Kota Kinabalu. Kadisya Sabah mumang kining kakotan di Aternang pelaburan di Kitongongan am nagi kapaniki dan ginaris di Kanud Kapanau. Timpu dila nagi pagunditi tumilambos pepengkaya kegunaan generis solar hydro biogesim om negi teknologi aburisi maya pelan hala tuju om pelan longkot generis Sabah 2024. Isuang babarasan dila nagi Datu Haji Ji Minabaras inggisaman pepigirat ekonomi hijau tumilambos manganod pengintangan maya pembangunan industri kiasas pemiaraan om generis milad iwaguan. Kadisia Sabah Baina meningkanan kumat pembangunan pasaran karbon pelaburan hijau ki kualiti pemutanaman mampan iko pelancungan. Baina semok telun hapat piatus genaya tanah pegun insirba kinahinan peningiligan paimpanu. Tumanu di Datu Haji Ji WGSS sebagai platform mapangkal med bagi beberas hal kemampanan dita perlu sebagai praktikal adil am negi manganut kasasanangan maya tumilambus kumad magigian. Polis Sabah pinapaharo op lancar id pintongkop pagun wed mengintong kapapanay kawian trafik om katingiligan id kininan magigian pompus kapamarimitan ramai kamatan om tadaw gawai. Mahup pesuruja polis Sabah Idatu Abdullah Sugito Kagu mahup pesuruja polis Sabah Idatu Abdul Rani alias Minabaras operasi kasih di panaharo selinait seminggu pagulu om seminggu sa Sera upupusan karamayan med mengintang kapapanay mamamaguna labid aulud am atingalig. Nurbani said RTM serad pinapimagan Majlis Pahimaganan Pondok Polis Community PPK Bundutuhan Longkot Dupis Polis Watas Ranau. Datu Abdul Ghani minamisunod nagid tulung ginumuan dit kipalan gumulid kampung dat paparamut kumad polis pagulud mengiduan walay diala. Lang dila med mengingkuri peneruangan walai pampus timpun suti. Katingaligan talun-lalun id pengintangan kapiad kumad tulun ginuman lalai po pampus timpun karamayan tadaw kamatan tadaw raya Aidil Adha om negi sutid sikul. Hal dila nabaras di mangup Menteri Kerja Raya Sabah Idatuk Sri Dr. Rudy Serad Pinapanau kempen katingaligan talun-lalun naitan pegun id penampang. Kadisya kawaian trafik paikirat kengkas menigawa sapnad kawayan magigian dit gumulid kampung. Datu Rudy Papasaraw mamamaguna dat amu papalagos karet aspek katingligan tinan ang paganakan sira id talunalun. Iti sapnad turun 1,300 hapunamapat kes kabalingkangan talunalun nakasurat id pagunditi pampus tulan kaisa gisam tulan kapat papahampit hatus amualu kinapatayan. Kota Kinabalu kakal papasurat bobos akawas miyempay labi 2,400 kes na sultan watas menampang di pinapasurat 653 kes kabiling kahangan. Majority insiden berdarah penang sebab mantad amu mingat-ingat kampaina papihibok sasakayan itimpud ahuyan om nagi amu tumanud keturan talun-alun. Kapiandat kempen ini, Datuk Rudy pinatikid lagi tupi ketinggaligan kit ketinggaligan sebagai dalang kepeingatan kumad memo maguna.
Ingi saman papaingaya kapailaan am sa kadung kumad tanak autism kumad kinainan labos kakadayan tumilamos kagirat maya program seminar kasadaran am pamarkasaan autism. Mangup Menteri Pembangunan magigian am kasasanangan magigian idaturin na Datu Rina Jainal, program dila meningkanan lebih agumu pagenakan di kihara tanak autism dat kano ekses kumad belajaran intervensi di kontok. Datu Rina Nurbaan manganud kabar id seminar di id kunak. Pegulu id pabarasan disia, Datu Rina minabaras inggi saman paparlan belajaran kapilaan kepegiratan tanganak autism sebagai tanggungan tainsanan. Iti maid mengintang dila anuan dat kesimbainan tumadad potensi diala. Segini muhatus limenapad nakatanud mantad warga menunuduk kamalhingan nakatanud seminar di. Pemadarapian penganjuran unduk ngadau kamatan Nayatan Pegun Sabah 2026 baina id kelimpupusan rumikat limunduk pompad tulan diti. Penarikahan jawatan kuasa induk i Dr. Mary Gambidau midabaras idi baina diti papakitat pipira pemaruhangan kampai nah kapapanahai pialaan kerimpunan pialaan pupus kumad kota Linusudan kaparagatan nubersiti sistem penjurian ngaid pemadarapian maya kegunaan rubrik khas med mengintang proses penilaian dit lebih dahulu adil am nagi adarapi. Dr. Mary nerobaan manganud kabar serat bina paharo kunjungan hormat kumad keruhang dit yang dipertua pegun ito Puan Faridah Tusin id istana pegun kota Kinabalu. Kunjungan dila sebagai pemeremut jemputan rasmi kumad toh Puan rumikat id majlis untuk ngadau dat ke 28 tulan kelima pialaan pupus dat ke 38 misa tulan kelima diti. Ingkana kabar tiniban ulud di Maida Yungkit pinadalinku mentok keselimbahan berasa rusun. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: meningkatkan taraf kesihatan melalui pembudayaan hidup sehat seperti hidup aktif, makan secara sehat dan selama tidak merokok, minda sehat serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Bersama kita jayakan agenda nasional Malaysia Sehat melalui pembudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesehatan demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sehat itu saya, sehat itu kita, sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesehatan Kawasan Keningau.
1: Miampai kau dah bainai jirin mengamalun dikayu in keselimahan barat sudusun Keningau FM maya frekuensi siam na pendapat titik turun megahertz.

0: Tapi raya korban lagi koma tensan tentang balut kini FM. Pambiri Rina Ponsikau, Kak Ponsikau ni koma dika Andong Junis Lem.
1: Tuh nak kasih wata papatan pasan kia. Apa dia dan apa pasan dah makin ngau siding-siding kia ngah. Itu takkan dipampat-pampat ke Sleman. Baru susun kini FM semuali tambalut pekerja DJ Izal. Sleman baru semurut. Mata ada jam kau budam dua tangga dau. Gisemar kita jam kota lusa sedepan. Apa gaya man takau monsoi om so tengah go dat ke Sleman baru semalayu. DJ Syukri mata ada jam kota lusa depan gi samar kita jam kota turut tatuang ya. Pagor pangat ng kaidan ko kayo dat adua sining mi sosot sining mata ada Rizwan Azmi narika tadi kawago. Am so tengah go sining mata di Velvet ya. Sining ding wago sining di Hein Jasli. Itre tanda nebelau nangku iti tupusku ka. Abis saya sekarang dah harap-harap sekali tak kapi anak kontak dat asuang ginawa dah kayu ya. Pasan-pasan dita nako selimbau ya. Aku na basa teka aku nako aku na kita matak ya. Karan ngaran dita na dawat teka haram ni kanu sening aku na turut aku nako selimbau aku nako unik ya. Bagian pun komentar pempad karam gi something perlu tu yang ngatulun ni taman ke tapi naik magidu mantan kesalahan insan ana tulun ngara kesalahan ke ya sadar ngala kesalahan isa-isa ngara kesalahan ke mantan dede yang pun ana salah komentar pempad karam gi something perlu ke. Pamnui ta senang mai ta kau gampia munui tarat mai ta kau olingai ke. Gisam kapi salat kagu kapi senangan na makan tangga daw kapi senangan dat mintungangis tadah di JJ. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, hinako pedamat.

0: meningkatkan taraf kesihatan melalui pemudayaan hidup sehat seperti hidup aktif, makan secara sehat dan selamat, tidak merokok, minda sehat serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Bersama kita jayakan agenda nasional Malaysia Sehat melalui pemudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesehatan demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sehat itu saya, sehat itu kita, sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesehatan Kawasan Keningau.
1: Keningau FM, hebat Monsoi Dojo.
2: Ya, okay, kan saya nantikan dulu kan saya nantikan Esramian kan saya Nangapura Oro Raya Aidiladha Rakawi Pahaga Pakai Islam kan saya datangkan Oro Kawi pengkorangan mega kosong dayu sangkini ngoramon da keninga FM da Oro Hindu dongo perantuluk hari bulan sila kalimo dong hari budongo pramonom ahondo opor Zulhijjah 1404 ngapuram tuluk hijrah jadi kepake kera Oro Hindu awak marangan amin di jizara isimingkot da kasalulan dahun murud rapat pengapuan da Oro Raya Idul Adha ra oro itu jadi ke pakai kah tentu no kasalulan dahun murul inter jam ko pram rosok jam ka talu ramai pengkorang nang keraja ra kasalulan dahun no melayu di jati kara susuam di jejirin dalam kasalulan dahun no dusun ku hoi ramai bo pengkorang dile nama rangan ditaka inter jam ka siam sukur jam ko pram ro jadi ke pakai kah patut no kurapa haka pakai Islam napo kasukur jam ka opram ro pram apat minit tangan orang apa harga takai selam para landa sembahyang fardu zuhur alifun ketinggau amrana kahondora intokono jadi kebaikakah rai sekapa hanting guys kita takai pra rimbai rimbai empat titik walan takai roro itu rondo rimbai raya apa pengapuan ra oro raya Aidil Adha ra oro itu yohino rimbai semuku paya oro raya rimbai ri juari sagut al semuru rimbai ri Joylin rimbai tinggalanan oko selaka aku tetangga dori itu kening FM hebatam siapnya.

Orang Raya Aidil Adha anggi beritaka kawe. Amah huang ranang nyawan Nabi Ibrahim alaihi salam. Am ketatan Nabi Ismail alaihi salam. Angubas rahuang no ikhlas. Arorot amin topotra Allah subhanahu wa ta'ala. Iopono amirot rapan siluman. Mera ibadah korban. Ondok kual. Yaron ratayar no ulun musikin. Angi betri silo rapangin suatan no huang. Salam Aidil Adha. Intora RTM. Teman setia anda.

0: والبرح وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Apalalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu

0: Parinatu Aringotaka, Pembalaan Pengapuan Ororaya Idul Adha Ambaya Ra Imam Abdul Karim bin Ampakot Al-Hafiz Intera Kopisan Hal Ehwal Agama Islam Pahun Sabah Jains Cawangan Nabawan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan sayan ramayun siung nupahaka pahaka kakawi iningan Allah Subhanahu wa taala. Peningkuanangan takara Allah Subhanahu wa taala ratinakan takano tupo rakapihan nu inan. Sukura rohino akasaup takapo ang kiningo ravala valanu alquran salawat am salam pasukuan rajunjungan taka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siung nu pahaka-pahaka amrangan ranganno am uli-uli kono pahaka-pahaka ka raulun-ulun nanunggul na pasuku ra panguwasan-panguwasan rilo ritaka rasuku ra orohino labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarika lak pahaka-pahaka kakawi iningan Allah Subhanahu wa taala patra orohito siung nu umat Islam ratikop-tikop nu tanatu angapura oromayo ilaumayo hari raya Idul Adha kapo am hari raya korban oromayo itu pahaka-pahaka kakawi naratu ra oro ka opor rasila nu Zulhijjah yohino sila kepaparan nutiboku ra hijra Islam soi kono rahino pahaka-pahaka kakawi aswangkan sayan alap takar oro raya korban itu yohino pakaulu ra pahampahakaan nu umat Islam ratana timbalutu kono pun umat Islam ratana timbalutu na kaingayau rasuai-suai bangsa somok nu inan tapi saumiak ralanno apakayo am menyembah ratuhan rondo itu yahino Allah Subhanahu wa taala walanu Allah Subhanahu wa taala rondalom nu surah Ali Imran ayat 103 wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruq maksudna nu payo pahakaka honggomo takano agama itu am ahinsup aho honggoi ralongon maya ravalanu Allah am paina ansusuai pahaka-pahaka kakawi iningano Allah Subhanahu wa taala natampus takano yo amahuang intorno wala raitu nili sino pembalaan nalap taka raoro Idul Adha itu yohino angikot rapampahakaan nu siung nu umat Islam saup kono am apatutun rita kakawi siung nu ulun nu tanah timbalutu ahondo kawi itu yak ika ahondo ritaka yohino takwa am amol taka sendiri pahaka-pahaka kakawi iningano Allah Subhanahu wa taala suai konorahino oro Idul Adha itu angivit rita kakawi siung nu umat Islam apakah yo ra inggalan nu Allah bertakbir am bertasbih apa siwat ra syiar Islam ambal ra ibadah korban amirot ra huang taka ra Allah Subhanahu wa taala pahaka-pahaka kakawi iningano Allah Subhanahu wa taala aswang no akito taka ra kaansayan nu ibadah korban itu yohino perjuangan am pengorbanan nu Nabi Ibrahim am keluarga no intor ra ilo na kepansuai sansulapan sukura ilo na kepasimpung nanduli pakaupi Nabi Ibrahim sinusub nu Allah Subhanahu wa taala angolos ra anak iningan no yohino Nabi Ismail walin ra korban karat tersuau no indahu Nabi Ibrahim ra anak no pasal nu inupinuhit rahunu anak no hino posusub nu Allah rikim bahu rahunu Allah wahai Nabi Ibrahim lulus konora ujianku reino kolosok kium hitu amvalor kurban pahaka kakawi muslimin na muslimat iningan Allah Subhanahu wa taala intor raulit hitu ibadah kurban hitu ambala ritaka amirot rahuang takara Allah Subhanahu wa taala tanda anu kasyukuran am paningkuanangan takara nikmat dinakan nu Allah sai porahina pahaka pahaka kakawi intor ra ibadah kurban pantuson no huang taka hino amam mati ra huang ambalaat apakah luar ra harta raralan nu Allah anulung ra ulun-ulun miskin intor ritaka pahaka pahaka kakawi Inalayan takano talaho ibadah haji am ibadah korban hitu akito takakawi panguwasan no Islam ritaka apakaulu rakasatuan no umat Islam alawa na wansoy panguwasan amralan tinakan no Allah subhanahu wa ta'ala ritaka ratana timbaluto intorra ulit hitu payo angolas rakium tinuntut no Islam hukum no sunat muakat bagi no ulun akondo rakamampuan saumi payo wala no Allah subhanahu wa ta'ala Rendalam Nusro Al-Kawthar Ayat 1-3 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Inna a'toynakal kawthar Fasolli li rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar Maksud no ayat hitu pahaka-pahaka kakawi Kapiyo nga hitu am sesungguno Aswang no ni'mat tinakan kuramuyun Yohino sungoy Al-Kawthar rasyurga Raino semambayang ka ang pangulos rakyum korban Pahaka-pahaka kakawi muslimin ang muslimat iningano Allah Ibadah korban hitu poyo Ang ngivit ritaka ang pahuang rasuang nunikmat tinakan no Allah Am suay porahino pahaka-pahaka kakawi Intor raulit hinili aswang pambalaan alapon Taka umbayon randalom nukayahan taka Tasawuay no Suay porahino pahaka-pahaka kakakawi. Perjuangan itu anguvas rahuang taka, amatir rahuang alat, am ahin sup taka, apokonsoy ravaya taka, ratana ini naman itu. Am sop konorahina pampiratan taka, siung nuulun ratana timbalutu. Rahunu Allah subhanahu wa ta'ala, ahalulum am asusungkor taka, rapampiratan am pampahakaan taka, rendalom nu agama taka. Akimasi orang muyun, Siung no pahaka-pahaka kakawi no sino no rahu-rahu alat intor rakon dari ngomoyon Wabillahi taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ya kami kagakan saya datang dengan orang ini retu rimbai rakusan hari ngata karimbai rita hir dulame tarimbai ninggalan tobat mai. Kami kagakan yang berita kerja jam. Kau perang bro, hati lengok perang monom. Tangan orau, kan saya tangan orau, kan saya nak huyuk kali rapatai no. Rakusan sini pakai leh huyuk rapatai no. Rakusan apa nentak kara orau hitu pengapanda orau raya idul adha. Kapa malawi para tianda orau raya korban. Jadi rakusan suang, rakusan valin. Huyuk rapatai no. Sini kali ambal masjid. Rakusan surau rahino. Sini kali perakusan atatayar. Kual no korban rapatlah no kele kan saya datang no ro alasan kami urusan tak kita kelangkaan rakusan non saya kelakono rakusan dapat harga pakar oro itu rakusan cuti sini kelir pahun jadi kan saya damuyo alasan non saya siap pengkodangan kaya pakai kara rakusan kini orang monra kering FM frekuensi siap mengapa 4.3 MHz kapa amra RTM klik pengkodangan jadi kaya pakai kara rapatlah no tu rakusan dari istaka pohaling angkini kita kepera rimbai-rimbai ke PKK puan saya tak kepohuang taka rimbai semunduk ke PKK rimbai di Steven Jimin pengapuan orang raya am semunduk rimbai di Spinsa Sindin Sinsing Nambaliran.

Ya, gege-gege rapat reno patutunuk ke piramin kina falon no kawanan ra oro hitu ra oro ketaluh hendak dongo peram tulu hari bulan sila kalimo dong hari bu dongo peramono kosar pavalon kawanan ra libung no keningau gege-gege seluruh susah orang itu lihat kan angulu seluruh ramai itu angulu raku raku lain tak seluruh rondom angulu anum pala kerana suangan itu kelas unora udah ngoperam talu suku talu ngoperam talu darja Celsius kosong bahoran apa wan KPKK seluruh susah orang itu lihat angulu seluruh ramai am londom itu angulu anum pala raku raku lain tak kelas unora

0: Aceh, Malaysia.
1: Orang Raya Aidiladha angi be ditaka kawe amahuang ranangiawan Nabi Ibrahim alaihi salam amketatan Nabi Ismail alaihi salam angubas rahuang no ikhlas arorot amin topotra Allah subhanahu wa taala iopono amirot rapan siluman mera ibadah korban ondok kual tayaron ratayar no ulun musikin angi be trisilo rapangin suatan no huang. Salam Aidiladha intora RTM teman setia Anda.
0: Ya, kembali-kembali itu rimbari Salia Ben Togom Mai Dion Sangulun. Sebenar rimbari Jordan Jubilin. Ka apuku.

0: Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ekenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapakalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,304 km, nampalabit suang moper dibung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat. Tanomon seramuyun ondo masaga mengator rarembai kalamara RTM Sabah. Mempoligramyun da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splits. Sistem ragitio mempakalu ramyun mengator rarembai kosot iman sain rimbai am sinulabit. Atarimin merah email ra unit urusan rancangan dan rakam kana urrkrtmkk@gmail.com. Rimbai ralom format MP3, pabayan min rasinulabin, profil rumari rimbai, inggalan komposo am studio namparakaman. Masaga makapanai tojo pasal ras spreads, gilai min Facebook hiburan am musik RTM Sabah, am nyak carta lagu artis Sabah.
1: Jam kasar ratakan oros, salam Malaysia Madani, itu naho onda pasukonku Irizal Miliman.

Sabar isu maha tahalung ra libung kinianon, ralong timpu ahondo ahalung ra kekasipan no ekonomi am timpu matong no ulun neswangan. Kinian Menteri Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur Nambala, Perintah Negeri Anung Kora Tenaga Abuli Talimbahuin am mahalung ra libung kinianon alabi apirod. Patimpu ahondo am baal ra kasingkatan infrastruktur amana dia ra keluahan keraja. Datu Hajiji Nambala rahini lepat ra sidang kemuncak Powering Green Growth, Sabah and Malaysia in the Age of Sustainability, World Green and Sustainability, WGSS, Rakota Kinabalu. Ya Nambala, Sabah ambaal raka singkatan sino disiplin pelaburan amanding ratanaga aluluan vaalin. Patimpa hondo, negeri hitu kulimanin rayu sapaka ayor pampakuanan ratanaga solar, hidro, bajisim, am teknologi onsoy, mayra plan susukuan am plan induk tenaga Sabah 2004 nga opor. Datu Haji Ayuk Nambala hohot apapirot ra ekonomi akasul rayus waalin ra kasingkatan industri pangansayan am tenaga abuli talimbahuin. Ya Nambala Sabah reno mingkulih muli ra kasingkatan pasaran karbon, pelaburan akasul, pantanaman am eko panambulian. Reno mamaar talunga opor piatus hayo no tanak ra negeri hitu sino ra liwi no liliud inalungan. Datu Haji Nambala WGSS yohino intoko nakasip ra pahayaman asungget Vaal kemampanan ra alabi alap vaalin amangivit rakan sayan ra ulun naswangan. Polis Sabah ingin puas ra op lancar ra tikop negeri ra amaranda da vaal trafik onsoy amahalung ra pahampinan nepahun ulun naswangan da vuai ilo angapura ilaau keamatan am orogawai. Kumaro Pesuruh Jaya Polis Sabah Datu Abdul Rani alias Nambala operasi pinat hido vina alan seminggu amaar pengapuan am seminggu alivos pengapuan da oromayo ra amarandan ra lokawan na ulun naswangan alabi atamimis am ampinan. Yo inambot no RTM na livos nangin puas ra ilaau pengimpuasan Pondok Polis Community PPK Bundu Tuhan Ibu Upis Polis Livung Ranau. Datu Abdul Rani Ayuk Nambala ra ulun naswangan hili amahua rapaat muli ra kampung Rilo hili ambaal am ambala rapulis rapaat angiruan rapahun Rilo sihama lakau hino ra apatun da risiko jenaya antakau rakuliamos ralompahun rapaat ilo angiruan paat cuti. Pahampinan da sangkul Lin Nansan Pameluhonon no ulun naswangan mulu pono ravoi pengapuan da oromayo ila au kaamatan ororaya edilaha am cuti semikul. Wawal hina pinawala nuku maro Menteri Kejaraya Sabah Datu Sri Dr. Rudy Awah pat nangin puas ra kempen pahampinan da sangkul tayar negeri ra pinampang. Ya nabala trafik kulimanin asosok mayara ingkulian no ulun naswangan muli ra kampung halama. Datu Rudy nama huang ra ulun naswangan hili rayu sapa mahulu ra pahampinan ra inan am sulapan pat ra sinor sangkul. Avis suang 3,700 opera mapat kes siwala ra sangkul vinatikan ra negeri hitu. Ravoi sila kasa suku sila kaapat intrahino suang atus am valu nga ulun inatoy. Kutak kinabalu na matik ra asuang vonsoy siwala yahina alabi 2,400 kes sinumunu yahina pinampang ra na matik suang 653 kes siwala. Naswangan nohino interval ika'a tumala'a kono angivita karita pat alumpai am ika nahalung ralolot nukarita ralom vava'al ampinan. Pat kempen hino Datu Rudy Ayuk Nananayar ratu piklede am kit pahampinan rahohot amaliman rapahampinan raulun naswangan.
Hoho tak pakai ora kelimanan am sungkor rala laing autism raliliut lusar bandar rayu spiroton mayar program seminar kelimanan amangin suup ra autism. Kemaro menteri kesingkatan am kansayan ulun asuangan Datu Rina Jainal nampala program hino ahuyum ra alabi asuang sulapan da sino laing autism hili aka ala pengawasan am intervensi ra atopot. Datu Rina inambot nu angangah ora seminar hino rakunak. Nakasaili Datu Rina Nambala hoho tanguwas apaliman am apapiro terlaing ra autism ya hino keraja nukawi ulun nasuangan hino ra amarandan rilo hili insupin maya ra potensi rilo suang atu selimonga opor inaya nakaya nguwas ina ama las seminar hinili. Sediaan pembaalan da unduk ngadau keamatan tayar negeri Sabah 2020 pramonom Raino Sinora tayar pupus wa alin da popor nusila itu. Pengurusi jawatan kuasa induk no Dr. Mary Gambidau nambala edisi Raino na pintalang rakula-kula pengansayan ra apaluai ra pembaalan ra pahilian hino. Ia nambala sistem penjurian ayuk tamimison mayara pempakuanan da rabrik pinaat ra amarandan da proses penilaian alabi aninging am atamimis. Dr. Mary inambot nu angangahoh nalibos nambaal ra panambulian hormat ra anduk na yang di Pertua Negeri Tok Puan Farida Tusin ra Istana Negeri Kota Kinabalu. Penambulian hino na ra apasuku ra pahipahan rasmi ra Tok Puan hili akalap matong ra ilaau unduk ngadau Radongo Pram Valu hari bulan sila kalimo Ampahilion Pupus Ratalungo Pram Sa hari bulan sila kalimo hitu. Hinanaho de binon soiri Maida Yungkit Ampinaralin Kurah Rahu Numurut Salam Malaysia Madani.

0: adani.
1: Orang-orang Aidil Adha angin beritaka kawe. Amah huang ranang yawan Nabi Ibrahim alaihi salam. Am ketatan Nabi Ismail alaihi salam. Angubas rahuang no ikhlas. Arorot amin topodra Allah subhanahu wa ta'ala. Iopono amirot rapan siluman. Mera ibadah korban. Ondok kual. Yaron ratayar no ulun musikin. Angin betrisilo rapangin suatan no huang. Salam Aidil Adha, Intora RTM, teman setia Anda.

Ya kawan-kawan, ini dia itu rakosan rimbai-rimbai, rakosan kulimanin. Ada yang ngatakah, semuanya itu KPKK. Jadi rapat ini KPKK, cuma lipur jam kas oporam lima ngam menit. Tangan orang itu, rakosan kaya takah, lalu minat tangan, apa kita akan rimbai raya. Itu rakosan inatangan, pinaat, rapat pengapuan da orang raya Aidil Adha. Ra oroh itu. Jadi apa kaya? Kenapa bahu rejam karo, syukur jam katalu. Kita kena perian tangan pagaiman monsoi. Ya hindap kita akan dari rimbai-rimbai. Atiak rimbai kasalumuyen. Beli apa bahu kita akan min. Rejam karo, syukur jam katalu. On pada kulana ada pada ini tu rakoson. Ina tangan. Kita akan dari rimbai raya. Jadi apa kaya? Hindap rakoson. Pindah tutun keramuyen. Berapa ada ino rakoson. Ya hindap pengapuan da oroh raya Aidil Adha. Pono rakoson nang iwit cuti am ala lain sikur pono rakoson cirimuti rehino am sino kali mulia kampung rais temala ke PKK alansan rakoson pangapon da oro raya Aidil Adha ra sinek haralam bapa al onsoi. Ama London nam jadi kan saya ndamion kan saya ngapura oro raya Aidil Adha. Kan saya nasi simpung, kan saya mulai amkan saya rapas sinangan anda kawik selapan amrangan dengan jadi itu kosong vilin orang antakah itu yang hari ini macanun IDJ kan siwan. Oro raya Aidil Adha am kosong payadu DJ Ija kena kosong di Angelina Apuk Floria Jontan Nel di Binsen am i amai gutil kena

Pagi lain takanan, takanan nu daak, main sawatan. Kamai ningok takau kening FM. Pagi aman takau mansi bukan lo? Mana mapandayan pasal lain dimbai-dimbai takau kena balik lewat DJ. Yo pengkurangan dia. Nah, hari ini majanun kan saya dengan pura orang raya Aidil Adha Piriun. Selapan. Kan saya kawi. Jadi kebagaikan raya sangat paling. Tinggis. Kini kita akan pura rimbai. Rimbai semula dengan takar rimbai Roslin Osman Ilori Derzandoh rimbai ninggalanan Ahina semula rimbai Dewi Joseph rimbai ninggalanan. Selamat tinggal bujang.

nakapanday kau kya? Rondo intro mamagon Malaysia maburi mati ora kapaganan kaligagan mental. Tayar sukor bagu ratu maparam onom suku rongo param apat ngambilor na sayalan rongo param limo piatusno mati ora mansur guang magalaraw amalaut. Kapaganan kaligagan mental selaka bal mempakauyu. Yono matang saling ngepun ramatanda. Amun mansur guang masalok magalaraw kapam makaliman ra oko kondo onong-onong pai buli ayuk ralalem guang. Makiman sunur rapa sambaloi rangan ondok mabuli intepoton pakar konseling kapam pakar kaligagan mental.

Ya, geng-geng ini itu Rimbai Rijulita John Adaun Ilori Afizal Fami Inggu Rimbai Individu Iloh ini galan anda pangkiatan Oro Raya. Jadikan saya dengan pura Oro Raya adalah dah ra Oro itu. Jadi geng-geng itu rakoson aho pasukan keramian itu rakoson Nasaukra Putrajaya ra Oro Hitili Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ra Oro Hitili rakoson Sinumuhut nampak al ras solat sunat Aidil Adha ra Masjid Putra ra Putrajaya. Ya ra koson kaseku nampak ya ra anduk no Datu Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail rajam ka tuluk limung para monom ngamini tra susuap amin nampak no Ketua Pengarah UPIS Kemajuan Islam Malaysia Jakim Datu Dr. Sirajuddin Suhaimi bahu rakoson Bavaya Inusopra Dewan Utama Nu Masjid Anwar Kapan Perdana Menteri Rayu Sedempak Alora Takbir Raya Nampak Vayara Alabi Opor Ngaribu Jemaah Nampak Alora Solat Sunat Aidil Adha ini Imam Noh Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakuah Rodzali. Ia penuh rakoson yang kini orang kutbah peninggalan anda pengorbanan menuntut keikhlasan pada pindah suku Ri Muhammad Zakuah. Lalu serakoson solat sunat Aidil Adha ia rakoson sini mindangan ra jemaah ra inatong ra hinile. Jadi kepakekah hindu rakoson rondo aho pindah suku Ramayun. Jadi kan saya nengapu Oro Raya Edilah dah kapam rire korban ra Oro Hitu ra atiak intok nambah alanda hina om. Jadi kan bagai ke harai setakap yo hanti guys. Lagi ni kata kapura rimbai. Lagi ni rimbai ri erin nampalus ra rimbai ninggalanan pembelaan. Semua rimba rijuari sagu dari rimba dinggalanan Oro Raya Pamanggaan Huang.

Ya, kebaga-baga ini itu rimbai guang lumaya layak rimbai ridel dah lan sibu rakoson ringo tak kebaga-baga kan video tak jam ke saapat ngom promonom ngaminit ratangan oro amapo takapo vidit nurangan tak itu kan saya nda tangan oro kerno ya kan saya nda tangan oro pak pengen kurangan rakoson sekolah vilin nama kita ko rimbai kono sadin-sadin sinoso pengkonangan DJ pengkonangan hina na pura kosan rimbai kita kah na pura lumina tangan pak kita kan rimbai-rimbai rajam karo sukur jam kata lo pengkonangan na jadi kepake ke hitura kosan pasuku kupi ramion aho itu.

Yohina KPKK Rakoson itu Rondo Aho Rakoson. Pasukan Kuramin KPKK Yohino Sangulun Nam Sangulun itu Nasau Kera Inan no Sangulun Akolihan Rinur Izati Humaira Azizul Yohino Tub Lala'ah Rakosan Ninato Inalivos Lalawo Pa'at Rakosan Angkilayo Ruaw Asa Hulu Bernam Kuala Hulu Selangor Ra Ono Orau Ka Onom Nakaseli Nivita Pahun Pantahan proses berdasarkan kata polis libung.

Tentera Nansalin untuk agensi kena polis JBPM APM Malim Gunung sukarelah nak kaya rahim ni. Jadi ini bawal ini ke pekaka Nur Izati Humairah kena ulun apa ramsiam ngupok rakos napandayan napaliram rajam ka opor limo nga opor nga minit rasusuaw ra oro ka onon na kaseli apa atin mun ra ruaw hinli nambay rasulapan lah alayarham rakos napandayan ra Tinmun, isa sangulun Tinmun. Abis rakoson alaswan alumpayan. Ambah rakoson nalawo. Mapat nga oro baru nelonginan loh. Jadi kepekeka hina rakoson rado aho pinatutin kromien hidup pun rakoson aho aswang nelontaka hara media sosial lah menaka selitile. Jadi kepekeka raisa ganti guys yang kini takap rarimbai sim setinggal lor natuor noyobusaku.

0: Eman Monsoy, pakitakan dari Barimbay, Kasagan, Min, Saboy, Rajam, Katalu, Ramamay.
1: Ya, kepeke ke jam ke roro patai noh. Nakasakutakan yang ralo minatakan. Pakai Eman Monsoy, yohin apa kitakan dari Rimbay. Kepeke ke teman libur jam ke roro sekur jam katalu ramai. Kansai namai ramin kepeke ke kansai nanti guys. Kansai rako sana yivita karita. Sino ke limuli rapatai noh. Sino ke lima kau poyo. Ati aku yang kepeke ke rai semalar sangkul. Ralo maho rai tulipon rako sana pindah tutun ditaka. Rai semala. Habis rako sana kes siwala. Sino nek ralom timpu ha kakek. Jadi rais tak ketemala lansa non sense tekek rapat muli amakau rasangkul lama. Jadi kakek rapat taino tu rais tak pangkin ngara rimbai kini tak norangan tak rai tulin. Nah kita kera rimbai sadin-sadin sinonsol. Jadi hitu rimbai riap yang sosun. Hari ngotaka am sumunu reno sumunu hino maya tak kera rimbai kini tak riain. Nah kita kera rimbai ri ralano tu manik gono. Jadi hino rimbai ri geferi go am pingut. Jadi kepake kera risakan kini kera rimbai hitu. Kini FM hebatam siapnya.

Ya, kami ke Hemi Raya tu rimbai orang pengintah kandu raya rimbai Teresa Anjin. Jadi ke sana pengintah kandu orang itu rakosan pengepon da orang raya Aidil Adha akan saya dapat agak pakai Islam kawi akan saya dengar pura orang raya Aidil Adha dapat korban ra orang itu. Jadi ke pakai kandu pada itu rakosan apa kau bahaling vilin orang antaka itu intori Elvia sampai paran kan saya nda orang katalu DJ Jal kono kan saya napa ke orang keraja murah konti kena FM hebat amon saya kapio kena on kabar alasan on saya akan DJ kena on saya selora konti itu pengkonangan nama ansa nuku penuh serahio dan kan saya nda kawi rangadangan kono pasukan kera E sukura Z tahinga orang min kawi kono pepak kau serai inggalan kena sawit kena kan saya ngapura ororo mayo Aidil Adha harakawi pakai Islam pekurangan din DJ kono kita kalan dari impai nasandi para laut Cina Selatan pengkonangan di DJ kada pengkonangan perin ya sino rimba hina ringa takara kosen semuno itu jadi kepekekar pasuku ku paling rondo aho ariwi itu rakosen ahono yohino ruo ulun alaat tegar ulun alaat nambal raja ika onsoi na voin yo itu ulun namahun rakosan na tinimbak inato yam ini ara pavaal silona tinimbak ara puyungan upis sesatan jenaya JSJ Bukitaman raralan persiaran Seri Putra Ruoh Bandar Seri Putra ra Kajang Selangor Londom Nodongo Pram 5 hari bulan sila kali mulih pengarah JSJ Bukitaman Datu M. Kumar Nambala Rakoson Isilona Tuyungan JSJ Rakoson Nati Timbang Rapuli Amjenaya Hilili Rejam Kasiam Opor Ngamini Terlondom Miniara ulik nak tutun dah karoro suspek dah pandayan nambah alor kula kula samun kes samun dari liut nulembak lang pancikan sini munuk penora kosong nak kailong rondo pistol jenis revolver kula kula pinuru ampono nailong yang hina apat lukut kuliamos rakoson tako rapahun topeng luwos sarung longon rakoson nailong rekum kumar nambal arah ini leh langsung kita bapal ini leh jadi kepekekah kena rakoson rondo aho pindah suku kuramian meraih setakat paling kini ngara rimbai kini tak ri Elvia samai paranda kita kera rimbai ri Marcellus Joseph Ilori Fiony Josli nasandi para laut Cina Selatan sumunuk rimbai pep kulusok guang rimbai ri Jus Laina Imbing kini tak lorangan takapio.

Limbowon Ramandai mempogogot ra alung ramatanda amapiot. Intor iyo na tinirong ra bilor 1958 saujor udara di Raja Malaysia rayus magalung ra kedalotan pamagunan sora udara. Patra pamparamayan ra oro di UDM raka onom ngaparambalu kera takau tojo. Kandoi matang ro saujor udara anda masalok tu mampos magalung rakan sayan ro pamagunan takau. Ratema bani profesionalisme am gagaya TUDM Rayus Maikang mengampin rapamagunan. TUDM kuasa udara perisai kedalautan negara. Rangangai saujor udara kan sayan memparamai ra oro TUDM ka onom ngoporam balu.

Ya, kami ke sini itu Busak Numan Salong Rimbairi Azmir. Azmir Balon. Ah, ini itu rakosan kita kenorangan tak kayak Jeffrin. Kan saya pengurangan itu ke pakai ke rakosan naho payo pas ko kopi ramai nama ho itu. Itu ras sempurna. Rakosan. Ekosistem marin datapak restorasi terumbu karang Pulau Selakan rasempurna harakosan rusuk nintu wayawan nova faal keraja ambon berapa pain harakosan delong bahu-bahu hitili bilo kulimanin yumon ratuin rasalah hara undang-undang apirot interah perintah negeri menteri penampulian kolaya 6000 kenianon Sabah Datu Jafri Arifin da kosa nambala siwala hini ra kosa nengivit ra narusokon no hayo operam 5 meter persegi hino penora koson nengivit rakapahanan rahohot nahalung raturumbu karang hinili untuk vina alan dan salinut inan intor poyora ruang upok na kaseli yo nambala rakoson penilaian no unit penyelidik marin taman marin tun sakaran TMTS bahu-bahu hitili rakoson nambala ra opor struktur reef star rakoson narusok kita spesies sekarang kasip rakoson narusok kono akropora fosil fosilopora amontipora ini pada nangi kita lumpai ralohos yang ngopramono ngaribu kosong narusok no struktur reef tah apa no prakoson ngiwit ra lumpai talung ribu yo nambala rahin leh bahu bahu hitilih ini rahino yo pano rakoson nusu ra inan pengurusan taman-taman Sabah rakoson apa pirot lako strategik am apa sih nakaya aspek pengansayan pamaruangan ra asset bot pakuan ada teknologi drone ambal rapos kawalan ra intok akar risiko ulun amba ala keraja alaat kosong ambom berapa pait jadi ke pakai hindar kosong rondo aho pada suku kramien pak Arino jadi ke pakai ke hangkinya antinya saka pang kini tak pernah rimbai kini tak akri Andi Rias keno Ilori Rainer anak kita kerana rimbai rondo guang kesingkatan kolayan keno Irina nak kita kerana rimbai apuan bayarah nak kabagu.

Menintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangapinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus Mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan mangaru rekatimugan do pemakunan Rayus Monsoy amalungan. Intara bal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

ora andiros intera bigar sapulut kan sayan angkuringo ra kasalulaan rarahun nomurut kaningau FM hebat sioknya.

Tahun 98 Hiora 3 Saam Irami Hiora Kampung Merapuk Keningau Kono. Ya apa yang kau dengan dia Francis tu ya aku sana ini dalam ini tangan pakai tangan dari Mary Mbak Roro itu kapa mini gelana ada pakai aman monsoi jadi kau pakai kara apa Rino jam karwa lima ngah opor ngah minit ikan limanan nak suku takkan orang kepaparan dalam kesalulan dah nomor Roro itu yang kau dengan main kau pakai kah nak ya itu anak kita kerap imbai apa segera bilin nak kini orang monda kening FM ini ada frekuensi saya mengapa ramah 4.2 MHz kapa Mayara RTM klik. Jadi kepakeka rimbai sumuno. Guangon. Guangon da sumimpung rimbai Polino Salesius sampai parin no rimbai Rimadin Singko Baloi Sinuligan. Jadi kepakeka hinak interakon di jijal pengkorana miun amkan saya nangapura ororaya edilat ha rakai pahaka pahaka Islam. Hinak pengkorana miun salam Malaysia Madani.

0: liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
4: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Rabu 27 Mei. Sabah terus komited melindungi alam sekitar tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi dan masa depan rakyat. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, kerajaan negeri menyokong tenaga boleh diperbaharui dan pelindungan alam sekitar yang lebih kukuh. Namun, pada masa sama masih memerlukan pembangunan infrastruktur serta peluang pekerjaan. Datuk Haji Ji menyatakan demikian pada sidang kemuncak Powering Green Growth Sabah and Malaysia in the Age of Sustainability World Green and Sustainability WGSS di Kota Kinabalu. Katanya, Sabah mahu pertumbuhan yang berdisiplin, pelaburan bertanggungjawab serta peralihan tenaga yang mampu dilaksanakan. Pada masa sama, negeri ini akan terus memperluas penggunaan tenaga solar, hidro, biojisim dan teknologi bersih menerusi Pelan Hala 7 dan Pelan Induk Tenaga Sabah 2040. Dalam ucapan sama, Datuk Haji Ji menjelaskan usaha memperkukuh ekonomi hijau terus diberi perhatian menerusi pembangunan industri berasaskan pemuliharaan dan tenaga boleh diperbaharui. Katanya, Sabah kini bergerak ke arah pembangunan pasaran karbon, pelaburan hijau berkualiti, pertanian mampan dan ekopelancongan. Kini hampir 30% keluasan tanah negeri berada di bawah kawasan perlindungan sepenuhnya. Menurut Datuk Haji Ji, WGSS merupakan platform penting bagi membincangkan isu kemampanan yang perlu bersifat praktikal, adil serta memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Polis Sabah melancarkan op lancar di seluruh negeri bagi memastikan kelancaran aliran trafik dan keselamatan kediaman masyarakat sepanjang sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datu Abdul Rani alias berkata, operasi khas berkenaan dilaksanakan seminggu sebelum dan seminggu selepas sambutan perayaan bagi memastikan perjalanan pengguna lebih teratur dan selamat. Beliau ditemui RTM selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Pondok Polis Komuniti PPK Bundu Tuan Ibu Pejabat Polis Daerah Ranau. Datuk Abdul Rani turut menasihatkan orang ramai yang merancang untuk pulang ke kampung halaman agar memaklumkan kepada pihak polis sebelum meninggalkan rumah masing-masing. Langkah itu bagi mengurangkan risiko jenayah pecah rumah sepanjang musim cuti. Keselamatan jalan raya perlu menjadi keutamaan mutlak orang ramai khususnya sepanjang musim perayaan Pesta Keamatan, Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan. Perkara itu ditegaskan Pembantu Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Seri Dr. Rudi Awah ketika melancarkan kempen keselamatan jalan raya peringkat negeri di Penampang. Jelas beliau, aliran trafik dijangka meningkat mendadak ekoran pergerakan masyarakat pulang ke kampung halaman. Datuk Rudi mengingatkan pengguna agar tidak memandang remeh aspek keselamatan diri dan keluarga ketika berada di jalan raya. Ini kerana 7,314 kes kemalangan jalan raya direkodkan di negeri ini sepanjang Januari hingga April melibatkan 108 kemalangan maut. Kota Kinabalu kekal mencatatkan angka tertinggi dengan lebih 2,400 kes diikuti daerah Penampang yang merekodkan 653 kes kemalangan. Majoriti insiden berdarah berpunca daripada kecuaian sendiri, termasuk memandu dalam keadaan letih serta gagal mematuhi jarak selamat. Sempena kempen tersebut, Datuk Rudi turut mengedarkan topi keledar dan kit keselamatan sebagai langkah kesedaran buat pengguna. Usaha memperluaskan kesedaran dan sokongan terhadap anak-anak autism ke kawasan luar bandar terus diperkukuh menerusi program seminar kesedaran dan pemerkasaan autism. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Rina Jainal, program itu menyasarkan lebih ramai keluarga yang mempunyai anak autism mendapat akses kepada pendidikan dan intervensi yang bersesuaian. Datuk Rina ditemui media pada seminar berkenaan di Kunar. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Rina menegaskan usaha memperjuangkan pendidikan, kesedaran dan pemerkasaan anak-anak autism merupakan tanggungjawab bersama. Ia bagi memastikan mereka diberi peluang berkembang mengikut potensi diri. Seramai 150 peserta terdiri daripada warga pendidik dan ibu bapa menyertai seminar tersebut. Persiapan penganjuran unduk ngadau keamatan peringkat Negeri Sabah 2026 kini di peringkat akhir menjelang acara kemuncak hujung bulan ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Induknya, Dr. Mary Gambidau berkata, edisi kali ini menampilkan beberapa penambahbaikan termasuk pelaksanaan pertandingan peringkat awal dan pertandingan akhir bagi kelancaran acara. Beliau berkata, sistem penjurian turut diperkemas menerusi penggunaan rubik khas bagi memastikan proses penilaian lebih telus, adil dan tersusun. Dr. Mary ditemui pemerintah selepas mengadakan kunjungan hormat kepada isteri Yang di-Pertua Negeri, Toh Puan Farida Tusin, di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan menyampaikan jemputan rasmi kepada Toh Puan bagi menghadiri majlis unduk ngadau pada 28 Mei dan pertandingan akhir pada 31 Mei ini. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.

0: syoknya.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, keningau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hari ini 27 Mei bersamaan 10 Zulhijjah telah pun masuk Hari Raya Korban ataupun Hari Raya Aidil Adha. Apa khabar anda semua di cuti-cuti Hari Raya ini? Sudah tentu diharapkan anda semua sehat walafiat hendaknya. Dan terima kasih kepada DJ Ijal yang telah menghiburkan kita di siaran Bahasa Murid sebentar tadi. Dan terima kasih juga kepada anda yang masih lagi menyala di 94.7 MHz. Dan tidak lupa juga anda yang membuat penstriman terus dari aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Saya harap anda semua sehat-sehat sahaja. Baiklah, seperti biasa di hari-hari perayaan seperti hari ini kan, jika anda ada ucapan ataupun ada apa-apa dedikasikan lagu untuk kesiapa, bolehlah berbuat demikian di 0195896868 ataupun boleh komen terus di poster di ruangan komen di Facebook Keningau FM. InsyaAllah saya akan sampaikan dan juga bacakan untuk anda semua. Baiklah, kita teruskan dengan rancangan kita di Santai Petang dan Harmonika untuk hari ini. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya. Allah.

0: meningkatkan taraf kesihatan melalui pembudayaan hidup sehat seperti hidup aktif, makan secara sehat dan selamat, tidak merokok, minda sehat serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Bersama kita jayakan agenda nasional Malaysia Sehat melalui pembudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesehatan demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sehat itu saya, sehat itu kita, sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesehatan Kawasan Keningau.
1: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman

0: サンタヘプタン、サンタヘプタン、サンタヘプタン、サンタヘプタン、サンタヘプタン、ミノエフェ、サンタヘプタン。
1: Santai Petang Keringai FM masih ada bersama dengan saya DJ Syukri Rakan dan penyampaian anda untuk hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang baru saja menala di frekuensi 94.7. Saya ucapkan selamat mendengar dan selamat berhari raya. Hari ini Hari Raya Korban 10 Zulhijjah. Kita terkenangkan, teringat pengorbanan Nabi Ismail dan juga ayahnya Nabi Ibrahim, di mana Allah telah perintahkan untuk menguji mereka untuk menyembelih anak baginda sendiri, tetapi digantikan dengan kibas dari syurga, menunjukkan ketaatan perintah kepada Allah. Jadi korban yang kita sembelih hari ini, korban yang kita lakukan, kita dermakan kepada fakir, miskin dan juga asnaf, bukanlah sia-sia, semoga diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Bercakap tentang berkorban, kita juga tahu ada rakan-rakan kita di luar sana yang bertungkus lumus menjaga kedaulatan negara di pesisiran pantai. Kita punya frontliner-frontliner yang bekerja di hari raya demi menjaga keselamatan, kesihatan kalau di perubatan, bahagian perubatan di hospital, yang bersiap-siaga ketika kecemasan di balai bomba, dan menjaga keselamatan kita di balai polis dan juga askar-askar kita. Kita tabik pada mereka, kita salut pada mereka. Terima kasih atas servis anda. Kami tidak akan lupakan dan kita hargai. Kita ucapkan selamat hari raya kepada mereka. Kita doakan keselamatan mereka dan kesehatan mereka juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, bagi panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 3.38 minit petang nanti. Sebentar saja lagi, sama-sama kita nantikan. Sementara itu kita mendengarkan lagu seterusnya, berhibur bersama kami di Keningau FM. Hari Raya Hebat Syoknya.

play on, sedap kan? Masuk membawang, mahiris bawang, mata bergenang, sakit kan?

0: الإسلام.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekali lagi bersama dengan saya Ustaz La dalam Nidaul Islam. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hari ini hari raya Aidil Adha. Allahu Akbar. Hari ini sangat besar kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari raya Aidil Adha merupakan hari raya terbesar sebenarnya di sisi Allah berbanding dengan hari raya Aidil Fitri. Sebab itu, kalau kita lihat hari raya Aidil Fitri, kita hanya beraya sehari je. Lepas tu raya kedua kita dah boleh berpuasa dah. Tetapi hari raya Aidil Adha kita beraya selama 4 hari. Ia sepanjang hari pertama sehinggalah 3 hari hari Tashrik, kita tidak dibenarkan untuk berpuasa. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hari ini merupakan hari makan dan juga minum. Betapa besarnya hari raya Aidil Adha di sisi Allah dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jom tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita menghayati kehebatan hari raya Aidil Adha dengan ibadah yang tidak pernah dilakukan pada bulan-bulan yang lain melainkan pada hari ini, iaitu ibadah haji. Ibadah haji ini tuan-tuan merupakan satu ibadah yang telah dilengkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam rukun Islam bagi mereka yang berkemampuan. Dan ibadah haji ini merupakan satu jemputan khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang diberikan peluang dan nikmat oleh Allah. Mungkin tahun ini Allah tak jemput kita, tapi percayalah, dengan doa kita, dengan hajat dan juga munajat kita, satu hari kelak dan mungkin tahun hadapan, nama kita yang akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di sana. Jemputan menunaikan haji ini bukannya dilihat melalui keuangan, bukan dilihat melalui kesihatan, bukan dilihat melalui kelapangan masa. Apabila Allah mengizinkan, kalau kita tak ada duit pun, kalau kita tak ada masa pun, kita akan tetap sampai di bumi Makkah dan juga Madinatul Munawwarah. Kalau kita tak ada duit pun, kalau kita tak ada masa pun, kita akan tetap sampai di bumi Makkah dan juga Madinatul Munawwarah. Dan insya-Allah tuan-tuan, dengan keberkatan 10 Zulhijjah, hari raya Aidil

0: Bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan Minda Madani. Seterusnya, dinikmati bersama pesanan Radio RTM.
1: Ayuh,
2: santai petang. Yes. Santai petang. Santai petang. Santai petang. Santai petang. Mino FM. Santai petang. Petang.
3: Kembali lagi tadi Santai Petang Keningau FM bersama saya DJ Syukri di Konti Keningau FM untuk petang ini sehingga pukul 7 malam nanti ya. Baiklah, sini saya mau kongsikan ucapan daripada rakan pendengar kita, Amal Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di Konti dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang dan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua. Semoga ceria kio, dia bilang. Ada pantun di petang yang mendung ini. Oh, mendung kah di tempat kamu, Aman? Di sini cerah-cerah, masih lagi bersenyum mentari. Senyummu menandakan penuh tanya hilangnya bahagia dalam tawamu. Selamat bermalam minggu semuanya. Semoga rindu menuai temu. Buat DJ, ceriakan hari anda dengan insan yang tercinta, insyaAllah, Aman Khan. Terima kasih atas ucapan dan juga pantun petang-petang ini. Oh, ada lagi di bawah dia. DJ, selamat Hari Raya Haji, okey? Okey, selamat Hari Raya Haji. Lagu pilihan, Slam, Tiada Aku Jemu. Boleh, boleh, boleh. Nanti saya akan pasangkan lagu pilihan anda. Dan kepada rakan-rakan pendengar yang lain, jika anda ada ucapan ataupun apa sajalah perkongsian ataupun pengiriman lagu seperti yang dilakukan oleh Aman Khan, anda boleh berbuat demikian di 019-589-6868 ataupun komen terus di Facebook rasmi Kening FM. Baiklah, sebelum kita melangkah ke pusingan seterusnya dan sebelum kita mendengarkan lagu pilihan Aman Khan, kita berhibur dulu dengan lagu raya ini, Gembira Bersama di Hari Raya Persembahan Osman Hamzah di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Eh, tidak slam ya, tiada aku jemu lagu pilihan Aman Hana sebentar tadi. Dan di sini ada satu lagi komen daripada Facebook Kening FM daripada Buluntung Om Hawun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang DJ Syukri. Ucapan selamat petang, selamat Hari Raya Aidiladha buat rakan-rakan pendengar setia siaran Kening FM di mana saja anda berada. Thank you DJ. Sama-sama Buluntung Om Hawun. Saya harap anda, saya ucapkan selamat Hari Raya juga kepada anda, dan saya harapkan anda pun gembira di hari ini. Sehat-sehat selalu, insyaAllah. Amin. Saya percaya masih lagi ada lagi aktiviti gotong royong memotong daging di mana-mana tempat yang membuat korban untuk hari ini. Sambil-sambil anda memotong daging, boleh juga dengarkan kami di Kening FM. Kami akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang telah kami susun atur di playlist untuk hari ini. Dan sudah tentunya ada lagi lagu-lagu Hari Raya sempena hari ini, 10 Zulhijjah, Hari Raya Aidiladha. Teruskan bersama kami, tapi sebentar saja nanti pada pukul 4.30 minit petang, kita akan sambung siar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah FM. Jangan tukar siaran anda dulu, kekalkan ke di Talaan 94.7 untuk sama-sama kita mendengarkan apakah berita-berita mutakhir yang berlaku di sekeliling kita pada hari ini. Teruskan bersama kami di Kening FM, hebat syoknya.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa adzim fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq, yang bermaksud, dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka datang kepada kamu dengan berjalan kaki dan menunggangi unta yang kurus, mereka datang dari seluruh pelosok yang jauh. Surah Al-Hajj.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, tanaman jagung di Jirin berpotensi dibangunkan secara komersial. Sambutan Hari Raya Aidiladha disambut penuh kesyukuran. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey Lee dalam berita Sabah FM.

juga single Raya terbaru Beraya Dengan Saya membawakan kita ke pukul 4.51 minit petang. Ada lebih kurang 9 minit saja lagi kita akan melangkah ke pusingan yang ketiga, iaitu segmen Harmonika pukul 5 hingga 7 malam nanti. Masih lagi bersama saya. Baik, kepada rakan pendengar yang saya kasihi sekalian, hari ini hari raya, cuaca pun tadi agak baik, agak tidak panas, tidak sejuk, sedang-sedang saja, dan sangatlah membantu kepada rakan-rakan kita yang sedang bergotong royong untuk membuat menguruskan haiwan korban ataupun haiwan sembelihan untuk dijadikan korban untuk hari ini. Syukurlah, tapi sekarang tengok di luar cuaca semakin macam mau agak-agak mendung, yang kalau jika anda berada di tempat yang terbuka, bolehlah mengambil orang bilang langkah-langkah berjaga-jaga daripada kebasahan hujan yang mungkin akan turun. Tapi kita harap-harap cuaca baik sampailah ke malam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pukul 5 petang nanti kita akan mengikuti berita utama 5 petang, dan kita teruskan lagi dengan hiburan-hiburan hari ini. Teruskan bersama kami, kita berhibur dengan lagu seterusnya, Kelly Clarkson, Because of You, di Keningau FM, Hebat Syoknya Raya.

0: petang. Santai, santai. Santai petang di Keringau FM 3 hingga 5 petang. Keringau FM, hebat syurga.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: Dengarkan terus kami di RTM Klik.
1: Dengarkan Uno FM.
2: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
0: 5 hingga 7 malam harmonika di Kininau FM. Stream terus kami di RTM Klik.

0: Nantikan sketsa spontan setiap Rabu 5.30 petang.
1: Wah, banyaknya bila korban untuk kita dua kan tahun ni.
2: Betul. Itu pasallah ibu suruh kita berdua balik. Tolong sekali hari ni. Sudah, jangan banyak cakap. Ambil pisau tu, jom tolong.
1: Yalah. Tu, dorang si Nora sama si Abzam pun datang sekali oh. Dorang ada korban juga kah?
2: Yee, kau ni kan gabang. Sekunyah juga bidai-bidai kau ni. Aish, namanya juga kan gotong royong. Jadi memanglah orang kampung datang tolong. Macam tak biasa bah kau ni, gabang.
1: Orang tanya sejabat. Janganlah kau marah. Saya kasih tahu si bapa yang kau mau maya-maya saya sejabat.
2: Cubalah. Saya kasih tahu bapa yang kau pergi beli sigup kemarin kan di kedai si bro.
1: Jangan. Hari korban ni. Maaf Zahir Batin.
2: Tahu pun takut. Sudah, mulut senyap, tangan bergerak. Syuh.
1: Aduh, boleh tahan juga berat ni daging korban. Sakit belakang saya
2: Ya, tapi alhamdulillah kan ramai orang buat korban tahun ni di kampung. Jadi ramai jugalah golongan asnaf, fakir dan miskin dapat merasa kemeriahan Hari Raya Aidiladha kan gabang?
1: Betul juga Ika. Seronok juga kan dapat bantu orang.
2: Betul.
1: Walaupun kita ni cuma membantu dari segi tenaga saja, tapi rasa puas juga kan?
2: Ya, tepat sekali. Tu daging kau mau angkat pergi mana tu? Tulang saja yang si Makcik Leah suruh rebus tu kan?
1: Ay, takkan sup tulang saja. Kita punya hidangan untuk gotong royong ni. Kita suruhlah si Makcik Leah tu buat steak sekali lah.
2: Wah.
1: Bahagian daging batang pinang ni. Sedap.
2: Amboi, banyak cantik muka kau gabang. Ni kali betul-betul lah saya keratih berkulali kau ni. Daging semua ni untuk disedekahkan.
1: Alah, sikit saja bah. Kita aja pun. Tambah tulang organ sikit ngamlah bah itu timbangan dia tu.
2: Astaghfirullahalazim. Gabang. Sedekah daging korban ni hanya bahagian daging sajalah. Itu yang wajib disedekahkan. Tulang, organ, kulit tu kita agi-agikan sesama kita atau masak sekali makanan ramai. Kau tidurkah masa subjek pendidikan Islam di sekolah ni?
1: Oh ya kan, astaghfirullahaladzim. Minta maaf Ika, saya kilaf tadi. Ramang mata sudah nampak daging segar sampai saya lupa ini daging korban.
2: Itulah, mau hati-hati untuk ibadah ni, jangan kau main-main sana, gabang amanah ni.
1: Iyalah, hati-hati sudah ni. Adai, mana mau angkat ni, bisa nikah?
2: Ya, yang itu, yang tulang kaki untuk bikin sub gearbox.
1: Yang besar nikah? Alah, kau tolonglah, sakit belakang sini.
2: 4 ketul saja bah dalam dia tu. Sebelum ada yang terkorban di hari raya korban ni, baik kau angkat sekarang. Si Makcik Leha tunggu dari tadi lagi tu.
1: Okey. Baiklah. Okey, mem besar.
2: Alhamdulillah, selesai sudah semua. Tinggal kita mau agih-agihkan lagi daging korban ni kepada fakir, miskin dan juga asnaf.
1: Ya, lepas tu kita boleh pergi beraya.
2: Betul tu. Ada juga jemputan dari jiran-jiran ni tahu. Pengorbanan. Sakit belakang kau tidak sia-sia juga kan, gabang?
1: Kau perli saya. Hai, jaga kau sana. Hai, semua balik kampung. Tapi tidak pula si Aki sama si Oduk kan? Tapi syukurlah dapat juga diorang pergi ibadah haji tahun ni kan?
2: Ya, rindu pula sama diorang kan? Bolehkah itu minta kirim si Odu emas di Mekah? Minta kirim kurma ajwa kah? Minta kirim...
1: Amboi, banyaklah kau punya kirim. Diorang si Aki, si Odu tu pergi haji. Mengerjakan rukun Islam kelima. Jangan kau sibuk minta itu ini. Nanti terganggu fokus diorang mau beribadah.
2: Ya.
1: Aduhai.
2: Ini apa bah saya? Jangan bah marah, bro.
1: Kau tu mau exam final year sudah di university. Mintalah doa supaya dipermudahkan urusan pembelajaran dan lulus cemerlang.
2: Amin. Kau pun sama, minta doa supaya cepat kerus perut muda.
1: Semoga ibadah korban kita diterima dan menjadi asbab kebaikan. Dan semoga seluruh jemaah haji Malaysia mendapat haji yang mabrur. Salam Aidiladha dari kami warga Kenyau FM. Hebat!

Itu dia Begging daripada persembahan Manskin. Tadi sebentar tadi kita telah pun mengikuti sketsa spontan untuk hari ini untuk edisi Aidiladha 2026. Di mana dialog di antara dua adik-beradik di mana mereka mengikuti ibu bapa mereka untuk bersama-sama bergotong royong untuk memotong daging-daging korban ataupun haiwan-haiwan yang dikorbankan. Itulah keresam, adat resam kita, bukan adat resam lagi, kebiasaan kita di Malaysia ni kan, bila walaupun bukan kita yang berkorban untuk hari itu, tapi kita juga di kampung turut datang membantu, tidak kira tua muda, kadang-kadang budak-budak walaupun berlari-lari saja, tapi bolehlah kan, kadang-kadang boleh juga minta tolong pasing-pasing sesuatu. Jadi kepada rakan dan pendengar, tidak salah kita membawa anak-anak kita untuk membiasakan diri di kampung. Suasana gotong royong begitu adalah amat berharga. Itu satu memori yang saya sendiri pernah merasakan bersama dengan arwah abah saya dulu. Selalu dibawa ke masjid selepas solat solat sunat Aidiladha ataupun Aidiladha. Mesti balik-balik ke rumah, salam-salam dulu, sarapan sikit. Ataupun kalau ada rumah terbuka jiran yang berdekatan dengan masjid, singgah dulu, serang dulu, isi perut dulu. Nanti pukul 9, pukul 10 begitu datang balik bawa parang yang telah diasah untuk kita mengerjakan ibadah korban bersama-sama orang kampung. Ramai-ramai, memang seronok lah. Kadang-kadang kalau ada masih-masih ikut lagi siok sebab dorong rajin masak. Jadi bila tolak tulang-tulang ataupun organ-organ dalaman yang tidak didermakan, sebab yang didermakan untuk fakir miskin dan juga golongan asnaf ialah daging, betul-betul daging quality, yang berkualiti, benda-benda seperti kulit dan tulang serta juga organ dalaman itu dilarang. Boleh bagi juga kalau kena minta, insyaAllah ada pahala juga. Baiklah, ya, terus lagi hiburan kita sebelum kita melangkah ke pusingan yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 pagi petang nanti. Teruskan dengan lagu seterusnya, Flow 88 and Oda, Yeye Raya di Keningau FM, hebat syoknya.

ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa. Akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu. Google atau SSM, elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.

Awas, tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu, jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Daging korban adalah daging amanah yang telah diamanahkan kepada kita untuk didermakan. Tapi bukan saja kita derma, tetapi dalam masa yang sama kita juga haruslah uruskan dengan baik dan semuanya terkawal dengan baik. Inilah yang dikongsikan di Facebook Public Health Malaysia, di mana sisa korban urus dengan betul kawasan kekal bersih. Di sini dia memberikan peringatan supaya kita menguruskan sisa daging korban yang telah diuruskan sebentar tadi. Iaitu satu bungkus dengan betul, jadi kambus dengan padat untuk mengelakkan bau busuk dan haiwan liar korek. Jadi janganlah buang ke sungai, jangan biarkan lubang itu terbuka, dan jangan campur dengan daging agihan. Contoh seperti macam kalau kita mau tentang semasa kita kemas-kemas tu kan, yang sisa-sisa tu, daging agihan satu tempat, pastikan bersih, selamat. Jangan dicampurkan dengan bahan-bahan buangan. Takut ada tercemar daging-daging agihan tu, berdosa kita nanti sia-sia ibadah kita. Jadi inilah cara-cara kebersihan yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia di Facebook mereka. Ibadah terjaga, kebersihan terpelihara. Assalamualaikum kepada anda yang baru mengikuti kami, baru mendengarkan saya di 94.7. Sekarang kita sudah masuk di pusingan yang terakhir, pukul 6 hingga 7 malam. Kita masih ada banyak lagi lagu-lagu yang mahu dijadikan halwa telinga kita untuk hari ini. Dan pada pukul 6.25 minit petang nanti ialah masuknya waktu solat fardul maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pastikan kita sudah bersihkan segalanya, bersihkan badan kita, barulah kita bergerak ke tempat solat. Mana tahu masih ada yang masih lagi menguruskan, tahulah, maklumlah kan, banyak yang sibuk hari ini, banyak balik kampung, cuti kita pun terlampau banyak, terutama budak-budak sekolah lah, cuti sekolah pertengahan tahun, lepas tu tiba-tiba lagi dekat dengan hari raya, cuti raya. Lepas tu nanti beberapa hari akan datang nanti ni 30 sampai 31 hari bulan, pesta menuai pula, hari Wesak pun ada juga pula. Lepas tu 1 Jun hari keputeraan rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, cuti lagi. Hoi, mau setengah bulan cuti dorang ni. Jadi adik-adik kita yang masih bersekolah, gunakanlah masa cuti ini untuk beriang ria di hari perayaan. Tetapi jangan melampau, jangan beli mercun. Mana-mana kedai-kedai yang menjual mercun, tolonglah tengok-tengok anak-anak kita ini. Kadang-kadang dapat habuan duit raya, ada yang kumpul sudah awal-awal dari sekolah dulu, terus pergi membeli, berlawan sama kawan. Bahaya nanti. Baiklah, kita teruskan dengan hiburan kita. Dengarkan lagu seterusnya daripada Budi Doremi, Melukis Senja, di Harmonika Keningau FM.

0: Tarkan. Yo FM.
1: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
2: 5 hingga 7 malam harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Klik.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

0: نداء الإسلام.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekali lagi bersama dengan saya Ustaz La dalam Nidaul Islam. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hari ini hari raya Aidil Adha. Allahu Akbar. Hari ini sangat besar kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari raya Aidil Adha merupakan hari raya terbesar sebenarnya di sisi Allah berbanding dengan hari raya Aidil Fitri. Sebab itu, kalau kita lihat hari raya Aidil Fitri, kita hanya beraya sehari je. Lepas tu raya kedua kita dah boleh berpuasa dah. Tetapi hari raya Aidil Adha kita beraya selama 4 hari. Ia sepanjang hari pertama sehinggalah 3 hari hari Tashrik, kita tidak dibenarkan untuk berpuasa. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hari ini merupakan hari makan dan juga minum. Betapa besarnya hari raya Aidil Adha di sisi Allah dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jom tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita menghayati kehebatan hari raya Aidil Adha dengan ibadah yang tidak pernah dilakukan pada bulan-bulan yang lain melainkan pada hari ini, iaitu ibadah haji. Ibadah haji ini tuan-tuan merupakan satu ibadah yang telah dilengkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam rukun Islam bagi mereka yang berkemampuan. Dan ibadah haji ini merupakan satu jemputan khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang diberikan peluang dan nikmat oleh Allah. Mungkin tahun ini Allah tak jemput kita, tapi percayalah, dengan doa kita, dengan hajat dan juga munajat kita, satu hari kelak dan mungkin tahun hadapan, nama kita yang akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di sana. Jemputan menunaikan haji ini bukannya dilihat melalui kewangan, bukan dilihat melalui kesihatan, bukan dilihat melalui kelapangan masa. Apabila Allah mengizinkan, kalau kita tak ada duit pun, kalau kita tak ada masa pun, kita akan tetap sampai di bumi Makkah dan juga Madinatul Munawwarah. Dan insyaAllah tuan-tuan, dengan keberkatan 10 Zulhijjah, Hari Raya Aidil Adha ini, mari sama-sama kita berdoa, minta dengan Allah agar Allah menjemput kita sebagai salah seorang tetamunya. Dan yakinlah tuan-tuan, insyaAllah kita mampu menyempurnakan rukun Islam kita. Dan Allah akan lipatkan ganda rezeki kita, dan Allah berikan kebaikan kepada kita, dan Allah berikan kejayaan kepada kita dunia dan juga akhirat. InsyaAllah tuan-tuan, Allah berikan kejayaan kepada kita bersama. Alhamdulillah. Itu sahaja untuk kali ini. Moga Allah mudahkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom berterima kasih dengan Allah.
0: Yang berbahagia, Ustaz Abdullah Abdul Razak, #penyiaranjakim.

0: Give thanks to Allah, persembahan Zainabika. Kita sudah melintasi zon azan maghrib tadi. Alhamdulillah kepada rakan-rakan kita yang telah pun berjaya mengerjakan kewajipan solat maghrib. Sekarang semua tentunya sudah keletihan menghadiri rumah terbuka, membuat gotong royong, memotong daging kurban dan macam-macam lagi lah aktiviti kita pada hari ini. Sekarang sudah pukul 6.44 minit petang. Kita sudah mula ada mood untuk berehat dengan secangkir kopi di tangan, sekeping roti di pinggan. Nikmatilah waktu rehat ini supaya kita ada tenaga lagi untuk solat isya nanti. Mana tahu ada lagi jemputan hari kesyukuran kan, malam-malam orang ada jemputan rumah terbuka kan, boleh terus sambung lagi jumpa kawan-kawan kita, sering bermaafan, beramah mesra bersama keluarga dan juga sahabat handai kita. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan seterusnya, lagu raya Seri Hari Raya, persembahan Sweet Charity di Harmonika Kening FM.
1: Dengarkan Kening FM.
2: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
3: 5 hingga 7 malam harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Klik.

27 Mei edisi Hari Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah. Saya harap anda semua gembira dengan pilihan lagu-lagu yang telah disusun atur. Untuk hari ini, lagu raya bercampur dengan beberapa elemen lagu keamatan dan lagu-lagu hiburan yang lain. Dan kepada terima kasih kepada anda yang telah mengikuti kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang ini menghampiri 7 malam. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang telah menghantarkan ucapan selamat hari raya, dan yang ada juga yang sangat mengirim lagu lagi. Terima kasih kepada anda. Saya doakan kita semua sehat-sehat sahaja dan teruskanlah bersama kami di lain rancangan. Berjumpa lagi kita, dan saya ucapkan semua selamat malam bersama dengan rakan teknikal yang bertugas hari ini, Encik Farid, saya sendiri DJ Syukri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir dan batin. Arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma

آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله وهي Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: pengorbanan seorang ayah.
1: Ini kan rumah Abang Hamzah juga. Kalau dia nak pinjam sekalipun, ayah beri pinjam. Dia anak ayah juga.
0: Dendam setelah sekian lama.
2: Kau jangan ungkit kisah lama.
3: Kenapa? Ha? Tak boleh. Aku tahulah apa masalah kau sekarang. Kau dah tak kerja kan? Ha? Dah tak ada duit kan?
2: Eh, kalau aku ada masalah sekalipun, aku bukan minta tolong dengan kau. Kau memang daripada dulu memang tak suka aku. Aku datang ni pun, aku nak minta tolong dengan ayah. Aku nak pinjam duit ayah, bukan duit kau.
0: Penat, lelah untuk menghadapinya.
4: Abang nak selesaikan masalah ni sendiri. Macam mana bang? Abang sendiri pun tak ada kerja.
2: Lina,
4: saya tak tahan bang. Takkan saya nak berhutang lagi dengan adik-beradik abang? Fikirlah, saya dah penatlah.
5: Ya Allah, tolonglah. Macam mana aku nak berdepan dengan semua ujian ni, ya Allah? Tolonglah bantu hambamu yang lemah ini, ya Allah.
6: Jangan lupa dengarkan drama khas sempena Hari Raya Aidiladha, Korban Jiwa Seorang Ayah, 27 Mei 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya 8 malam hanya di Sabah FM. Bagus.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Orang kata sekarang ni keadaan cuaca tidak tentu kan? Jadi manalah tahu, mungkin sekejap lagi ada yang nak keluar ataupun orang kata ingin keluar bersama dengan rakan-rakan ataupun rakan ingin datang ke rumah kita pada hari ini. Dan sebelum itu, Ella nak kongsikan berkenaan dengan amaran Report Petir di mana bagi negeri Sabah di sebelah pedalaman Sepitang, Tenom, Kuala Penyu dan Beaufort, manakala Pantai Barat, Papar, Penampang, Kota Kinabalu dan Tuaran dan seterusnya wilayah Persekutuan Labuan hingga pukul 9 malam nanti. Baik, bagi anda yang ingin mengetahui keadaan cuaca lebih lanjut, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun muat turun aplikasi My Cuaca. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

Ya, masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.14 minit malam. Okey, baik. Pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Dan tentu orang tertunggu-tunggu ni. Katanya, mana kata-katanya hari ini kan? Okey, baik untuk kata-kata hari ini. Ini paling istimewa. Ungkapan maaf yang sukar dilafazkan. Kadang-kadang dalam hidup ini, perkataan yang paling pendek itulah yang paling sukar untuk dilafazkan. Betul tidak? Perkataan maaf. Pendek saja. Kita tahu kita salah, tapi kadang-kadang ego mengatasi segalanya. Ada juga yang terlalu sayang pada sesuatu hubungan sampai takut untuk mengaku silap. Orang kata takut. Nanti kalau aku minta maaf, nanti alah, dia bilang kan, nanti tidak juga seperti dulu sudah ni. Tidak sama sudah macam dulu. Tapi dalam dunia hari ini, ramai yang memilih untuk diam. Orang kata memendam rasa, dan akhirnya hubungan jadi renggang hanya kerana satu ungkapan yang tidak terluah, maaf. Sedangkan Aidil Adha juga mengajar kita tentang pengorbanan. Bukan sahaja pengorbanan harta atau tenaga, tetapi pengorbanan ego dan perasaan. Kita korbankan ego dan perasaan kita, dan kadang-kadang bila kita perlu berkorban rasa, kita juga perlu berkorban rasa marah demi sebuah kemaafan. Mungkin orang kata malam ni ada seseorang yang sedang menunggu ucapan maaf daripada kita, dan mungkin juga ada insan yang sebenarnya ingin meminta maaf tetapi tidak tahu bagaimana untuk memulakannya. Kalau masih ada ruang dan waktu, ringankan hati kita, kerana ada hubungan yang orang kata boleh kembali pulih hanya dengan satu ungkapan ikhlas. Apa ungkapannya? Saya minta maaf. Itu saja. Baik, kembali selepas ini. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Ba, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidy.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, ba. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan.
3: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada

0: pengorbanan seorang ayah.
1: Ini kan rumah Abang Hamzah juga. Kalau dia nak pinjam sekalipun, ayah beri pinjam. Dia anak ayah juga.
0: Dendam setelah sekian lama.
2: Kau jangan ungkit kisah lama.
3: Kenapa? Ha? Tak boleh. Aku tahulah apa masalah kau sekarang. Kau dah tak kerja kan? Ha? Dah tak ada duit kan?
2: Eh, kalau aku ada masalah sekalipun, aku bukan minta tolong dengan kau. Ha? Ha? Kau memang daripada dulu memang tak suka aku. Aku datang ni pun, aku nak minta tolong dengan ayah. Aku nak pinjam duit ayah, bukan duit kau.
0: Penat, lelah. Untuk menghadapinya,
4: abang nak selesaikan masalah ni sendiri. Macam mana bang? Abang sendiri pun tak ada kerja.
2: Lina,
4: masih lagi saya tak tahan bang. Takkan saya nak berhutang lagi dengan adik-beradik abang? Fikirlah, saya dah penatlah.
5: Ya Allah, tolonglah. Macam mana aku nak berdepan dengan semua ujian ni, ya Allah? Tolonglah bantu hambamu yang lemah ni, ya Allah.
6: Jangan lupa dengarkan drama khas sempena Hari Raya Aidiladha, Korban Jiwa Seorang Ayah, 27 Mei 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya 8 malam hanya di Sabah FM. Bagus bagus.
7: Sebentar lagi berita Sabah FM.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
4: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
5: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

Ya, yang pastinya Radio Sabah FM akan menemani perjalanan waktu anda malam ini hingga pukul 9 malam dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, sebentar saja lagi pada pukul 8 malam kita akan dapat ikuti ulangan drama khas sempena Hari Raya Aidiladha, iaitu yang bertajuk Korban Jiwa Seorang Ayah, yang dilakonkan oleh Jeff Omar, Amin Wali, Anip Latif, Shaliza Patimin. Jangan lupa untuk dengarkan pada pukul 8 malam nanti. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
0: Sabah FM.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

0: pada Hari Raya Aidiladha, Sabah FM membawakan drama khas Korban Jiwa Seorang Ayah, karya Mishani Najin, Kota Kinabalu.
1: Saya Jeff Omar sebagai ayah.
2: Saya Mi Wali sebagai Amzah.
3: Saya Adib Latif sebagai Ajib.
4: Saya Shahliza Patimin sebagai Lina.
0: Saya Zuzela Alais Ella Muhammad sebagai Kak Lim.
5: Saya Awang Arif Ong Iring memegang watak sebagai ketua kampung.
0: Dengarkan drama khas Aidiladha, Korban Jiwa Seorang Ayah, karya Mishani Najin, Kota Kinabalu.

0: Ayah, dari pagi ayah belum berhenti lagi. Ayah rehatlah sekejap.
1: Nantilah ayah rehat. Belum siap lagi pagar ni. Ini pun ayah nampak macam nak hujan je. Kalau hujan nanti, lambat lagi lah nak siap.
0: Esok sambung pun kan boleh lagi, ayah.
1: Jangan. Kerja jangan suka tangguh-tangguh, Jim. Nanti orang hilang kepercayaan dengan kita.
0: Ayah ni, umur pun bukan muda lagi. Ajim risau sebenarnya tengok ayah buat kerja berat macam ni.
1: Jangan risaulah, Jim. Ayah memang sudah biasa susah dari muda lagi. Dulu, masa kamu kecil, ayah lagi buat kerja, tahu?
0: Ya, Ajim tahu. Dulu arwah ibu selalu cerita, ayah kadang-kadang sanggup tak makan semata-mata nak beli buku sekolah kami.
1: Itu sudah tanggungjawab ayah, Jim. Kalau untuk anak-anak, apa-apa pun ayah sanggup lakukan.
0: Eh, itu macam bunyi motor. Hamzah datang.
2: Assalamualaikum, ayah.
1: Waalaikumsalam. Hamzah, seorang saja? Lina dengan anak mana?
2: Lina dengan anak-anak kat rumah, ayah. Hamzah singgah ni sekejap je sebab dari pekan tadi.
1: Marilah, kita masuk dalam.
2: Ya.
1: Ayah tengok kau ni makin kurus, Hamzah. Kau baik-baik saja kan?
2: Tak adalah, ayah. Mana ada kurus. Hamzah okey je.
1: Kerja macam mana sekarang?
2: Kerja macam biasa je, ya. Semuanya okey je.
1: Betul tak ada apa-apa?
2: Betul, ya. Tak ada apa-apa.
1: Nanti kalau ada apa-apa masalah, beritahu ayah aja. Mana tahu ayah boleh bantu.
2: Ya, ya. InsyaAllah, nanti kalau ada apa-apa tu Hamzah beritahu ayah lah. Setakat ni semuanya baik-baik je, ya.
1: Hamzah nak minum apa? Mari ayah buatkan. Ayah pun nak minum juga ni.
2: Tak payahlah, ayah, susah-susah. Hamzah tak lama ni. Saja Hamzah singgah sini.
1: Betul ni, tak mau minum?
2: Ya, betul. Tak apa. Ni pun Hamzah tak boleh lama ni. Hamzah balik dulu, ya.
1: Hai, kejap je.
2: Ya. Hamzah ada kerja sikit nak buat. Hamzah balik dulu, ya, ya. Lain kali Hamzah bawa Lina dan anak-anak.
1: Kau bawa cucu-cucu aku tu nanti. Rindu ayah dengan Amir dan apa? Aris, ya?
2: Ya. Ya, nanti Hamzah bawa cucu-cucu ayah, ya. Baiklah, ya. Hamzah balik dulu, ya.
1: Hati-hati pada. Kirim salam, Lina.
0: Jim, aku balik dulu. Baguslah kau balik.
3: Macam mana Pak Yusuf? Nanti pada tarikh ni Pak Yusuf bolehlah bayaran yang lebihnya, ya?
1: Ya, boleh. Boleh.
3: Alhamdulillah. Syukurlah. Hajat Pak Yusuf tercapai juga untuk melaksanakan korban tahun ni. Dah lama simpan hajat tu, kan?
1: Ya, lama juga. Bertahun rasanya.
3: Tak apa, Pak Yusuf. Biar lambat, yang penting ada buat. Nanti kita akan jumpa semula sehari sebelum hari penyembelihan, ya, Pak Yusuf?
1: InsyaAllah.

0: sejak ke paras tertinggi dalam tempoh lebih 7 tahun.
1: Hai, senyap je. Anak-anak dah tidur ke?
2: Sudah, bang. Penat sangat. Itulah awal tidur anak-anak ni.
1: Tadi pagi, abang ada singgah rumah ayah.
2: Ha. Jadi abang ada beritahu ayah pasal masalah kita ni?
0: Dalam tempoh lebih 7 tahun.
1: Tak ada pula abang bagi tahu. Abang
0: Amerika hari ini.
1: Kali terakhir susah abang nak bagi tahu.
0: Para sama pada 22
1: mulut abang ni 18. Tak mampu nak cakap.
2: Terdahulu abang kena bagi tahu juga dengan ayah. Abang tak boleh simpan masalah ni. Dengan siapa lagi kita nak minta tolong abang? Lambat laun ayah tahu juga nanti.
1: Masalahnya abang tak mahu menyusahkan ayah. Tapi
2: apa bang?
1: Iyalah. Ayah abang tu bukan juga orang yang senang. Tak tahulah kalau dia ada duit ke tak.
2: Abang tak kesian ke tengok saya dengan anak-anak? Mana nak bayar bil api air? Kita nak makan apa bang? Kalau saya ni masih ada mak dan bapa, saya akan minta tolong dengan diorang bang. Rumah ni pun nasib hasil peninggalan arwah mak bapa saya je bang. Kalau tidak, mana lagi kita nak cari duit untuk bayar duit sewa rumah bang?
1: Ya, abang tahu. Tapi bagilah peluang untuk abang selesaikan masalah ni sendiri.
2: Apa? Abang nak selesaikan masalah ni sendiri? Macam mana bang? Abang sendiri pun tak ada kerja.
3: Lina,
2: macam mana pun abang memang kena bagi tahu ayah abang. Terpulanglah. Macam mana abang nak bagi tahu? Masih lagi saya tak tahan bang. Takkan saya nak berhutang lagi dengan adik-beradik abang? Abang fikirlah, saya dah penatlah.
1: Mana aku nak berdepan dengan semua ujian ni, ya Allah? Tolonglah bantu hambamu yang lemah ni, ya Allah.

0: Kenapa Hamzah datang hari itu, ayah? Ada masalah?
1: Tak ada apa-apalah. Katanya saja singgah tanya khabar.
0: Bukan datang nak pinjam duit?
1: Kau ni, Hajim, ni kan rumah Abang Hamzah juga. Kalau dia nak pinjam sekalipun, ayah beri pinjam. Dia anak ayah juga.
0: Entahlah, ayah. Hajim ni susah sikit nak terima Hamzah ni. Daripada mak ada lagi, selalu je menyusahkan.
1: Hajim, jangan diungkit kisah yang lama nak. Hajim dengan abang dua-dua anak ayah. Kita saja keluarga yang ada, Hajim. Susah senang kita sama-sama selesaikan.
0: Maaf, ayah, tapi Hajim takkan bantu Hamzah.
1: Hajim, Hajim, tak habis-habis benci abangnya.

0: Eh, aku bencilah suami kau. Langsung tak ada hati perut. Macam mana dia jadi suami? Tak ada tanggungjawab langsung.
1: Entahlah, Kak. Maaf, Kak. Lina tak tahu nak minta tolong dengan siapa lagi ni.
0: Hei, apa lagi yang kau tunggu, Lina? Dah cukup kau bertahan selama ni. Kau nak tunggu sampai bila? Ah, sampai dia jerut tali di leher kau?
1: Taklah, Kak. Taklah sampai macam tu sekali.
0: Ha, jadi? Takkan kau nak biarkan saja? Eh, kau pun sama jugalah. Aku bagi nasihat tak pernah nak mendengar.
1: Kak, Lina dengarlah, Kak. Tapi Lina buntu sekarang ni. Lina tak tahu apa yang harus Lina buat ni, Kak.
0: Eh, Lina, aku boleh pinjamkan kau duit. Tapi pastikan kau bayar semula nanti. Sebab hutang yang lama pun belum bayar lagi.
1: InsyaAllah, Kak. Nanti kalau ada duit, Lina bayar tau. Lina janji.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ha. Ada apa hal ni?
0: Ayah mana?
1: Ayah. Ayah keluar. Kenapa?
0: Oh. Tak ada apalah, saja nak jumpa ayah.
1: Hai. Aku tengok akhir-akhir ni bukan main lagi kau rajin cari ayah. Eh. Aku bukan tak kenal kau eh. Kalau kau datang sini mesti kau ada masalah.
0: Apa kau cakap ni, Jim? Eh, apa masalah kalau aku nak datang jumpa ayah? Ini pun rumah aku juga.
1: Apa? Rumah engkau? Kau tak sedar apa selama ni yang telah kau buat atas ayah? Kau gadai rumah ni sampai mak sakit pun kau tak peduli?
0: Kau jangan ungkit kisah lama.
1: Kenapa? Ha? Tak boleh? Aku tahulah apa masalah engkau sekarang. Kau dah tak kerja kan? Ha? Dah tak ada duit kan?
0: Eh, kalau aku ada masalah sekalipun, aku bukan minta tolong dengan kau. Ha? Ha? Kau memang daripada dulu memang tak suka aku. Aku datang ni pun, aku nak minta tolong dengan ayah. Aku nak pinjam duit ayah, bukan duit kau.
2: Hamzah! Ajim! Sudah!
0: Ayah. Maaf ya.
2: Sudahlah. Ayah dah dengar. Ajim, kau masuk.
1: Masuk.
2: Maafkan saya, ayah.

0: betul apa yang ayah dengar tadi?
1: Apa ni?
0: Ayah tanya ni.
1: Ya, betul ayah.
0: Nina dan anak-anak macam mana?
1: Kami disebabkan masalah ni, kadang-kadang saya tertinggi suara. Bukan sebab apa ya, sebab banyak yang perlu dibayar. Duit simpanan pun makin habis.
0: Sabar nak, hujan hidup memang datang tanpa kita minta.
1: Kadang-kadang Amzah rasa penat ayah. Rasa macam gagal menjadi anak, gagal menjadi suami dan gagal menjadi ayah.
0: Jangan cakap macam tu. Selagi kita masih berusaha, belum gagal namanya.
1: Maafkan saya ayah. Saya tak layak jadi anak ayah selama ni.
0: Kau tetap anak ayah. Jangan sesekali kita lupa tanggungjawab kita kepada Allah juga nak.

0: Alhamdulillah, cukup juga akhirnya.
1: Ayah buat apa tu?
0: Ayah kira duit simpanan.
1: Kira duit simpanan untuk korban?
0: Ya, sudah lama ayah simpan niat mahu buat apa korban sendiri. Dari dulu asyik tidak cukup je.
1: Kalau arwah ibu masih ada, mesti dia kibirkan ayah.
0: Ibu kamu dulu selalu cakap, suatu hari nanti kita buat kurban sama-sama.
1: Ayah memang layak tunaikan niat tu. Kenapa ayah diam?
0: Ayah risau pasal abang kau.
1: Ayah, ayah jangan cakap yang ayah nak bagi duit tu dekat abang.
0: Kalau dia benar-benar susah macam mana?
1: Abang tu kena belajar berdikari, ayah.
0: Dia tengah diuji sekarang.
1: Semua orang diuji, ayah. Tapi bukan semua orang balik cari ayah bila susah aja.
0: Ajil.
1: Ayah lupa ke masa ayah masuk hospital dulu? Siapa yang jaga ayah? Ajim kan? Amzah mana? Dia sibuk dengan hidup dia sendiri.
0: Ayah tidak pernah simpan dalam hati.
1: Tapi Ajim ni sakit hati. Tengok ayah tu selalu mengalah dengan dia.
0: Seorang ayah mana boleh berhenti risau pasal anak-anak dia.

0: sekarang?
1: Belum tidur lagi.
0: Tak boleh tidur.
1: Masih marahkan abang ke?
0: Taklah, bang. Sebenarnya saya nak bantu abang, tapi tak tahu macam mana caranya.
1: Tak payah. InsyaAllah abang akan uruskan sendiri, ya.
0: Abang, ambil ni.
1: Eh, apa ni?
0: Ni duit Kak Lin pinjamkan untuk kita.
1: Buat apa lagi sayang pinjam dengan Kak Lin? Kita dah banyak susahkan dia.
0: Tak apalah, bang. Sikit sebanyak dapatlah bantu kita juga, bang. Abang ada jumpa ayah?
1: Ada. Ayah pun dah tahu masalah abang, masalah kita ni. Kadang-kadang abang malu mau balik jumpa ayah. Umur sudah macam ni tapi masih lagi nak susahkan orang tua.
0: Ayah abang bukan anggap abang beban.
1: Itulah yang buat abang lagi sedih. Ayah tu dah tua tapi masih lagi fikir pasal abang.
0: Mungkin inilah masanya untuk abang bangkit semula.
1: Abang takut gagal lagi.
0: Jangan putus asa, abang. Ingat, Allah selalu ada untuk kita, bang.
1: Ya, sayang.

0: Assalamualaikum Zah. Ayah ni.
1: Waalaikumsalam ayah. Kejap ya ayah. Eh, ayah datang awal pagi.
0: Ayah saja mau tengok kamu.
1: Apa ni ya?
0: Ambillah.
1: Ya Allah. Duit?
0: Gunakan untuk bayar mana yang penting dulu.
1: Tidak, Hamzah tidak boleh terima ni ayah.
0: Kenapa pula?
1: Ini kan duit korban ayah.
0: Tidak apalah.
1: Ayah sanggup lepaskan impian ayah sebab Hamzah.
0: Hamzah, ayah boleh tunggu tahun depan untuk korban. Tapi kesusahan anak ayah, ayah tak boleh tengok begitu saja.
1: Hamzah banyak kecewakan ayah.
0: Tak pernah sekalipun ayah anggap kamu beban.
1: Hamzah malu ayah.
0: Dengar sini Hamzah. Jatuh bangun hidup ni biasa. Yang penting jangan berhenti berusaha.
1: Ayah.

0: الحمد.
1: ايوه يا نا
2: Amzar minta maaf sebab selama ni banyak sangat susahkan ayah.
1: Jangan cakap begitu.
2: Amzar terlalu fikir tentang diri sendiri sampai Amzar lupa pengorbanan ayah.
0: Abang.
2: Hajim, abang pun minta maaf dekat kau.
3: Sudahlah bang. Kita kan satu keluarga.
2: Ya, terima kasih Jim sebab jaga ayah selama ni.
3: Ajim cuma buat apa yang patut bang. Ajim pun banyak salah dengan abang.
1: Syukur alhamdulillah. Itu yang ayah mau lihat, anak-anak ayah saling menyayangi.
2: Ayah dan kau pun Jim, dengar. Mulai hari ini, Amzah janji nak berubah. Eh, ayah Jim doakan ya.
1: Ayah tidak minta harta ataupun balasan. Ayah cuma mahu tengok anak-anak ayah hidup baik-baik. Selagi ayah masih ada, ayah mahu keluarga ini terus bersatu. Walaupun ayah terpaksa korbankan jiwa ayah untuk kamu anak-anak ayah.
4: Drama khas Aidil Adha, Korban Jiwa Seorang Ayah, karya Misha Nina Jin, Kota Kinabalu. Drama khas Aidil Adha, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
2: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah
1: FM. Memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
2: Ba, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, ba. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan. Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati. Kembali bersama Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan apa cerita anda malam ni? Moga segala apa yang kita usahakan dan apa yang kita inginkan, insyaAllah, moga dipermudahkan segala urusan kita semua. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Terbelut 101.5 FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada

Terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati daripada pukul 6 petang hinggalah pukul 9 malam ini. Dan andai ada hati yang pernah terluka, hulurkan kemaafan. Andai ada hubungan yang renggang, eratkan kembali silaturahim. Kerana kadang-kadang kebahagiaan itu hadir apabila kita belajar untuk mengalah dan memahami. Ella ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha walau di mana jua anda berada. Semoga Hari Raya Aidiladha kali ini membawa keberkatan, ketenangan dan kasih sayang buat kita semua. Dan untuk kata-kata hari ini, ungkapan maaf yang sukar dilafazkan. Kalau masih ada ruang dan waktu, ringankan hati kerana ada hubungan yang boleh kembali pulih hanya dengan satu ungkapan ikhlas saja. Saya minta maaf. Baik, terus berhati-hati di jalan raya, jaga diri dan luangkan masa bersama dengan keluarga tercinta. Salam Hari Raya Aidiladha, salam Simfoni Tetap.

0: Belud 101.5.
1: Sebentar lagi Utama 9 malam.
2: Agus Ba.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mahu diluaskan di Sabah. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama bah, daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088 484 553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Medan kepada anda semua. Selamat Hari Raya Aidiladha bagi anda yang menyambutnya. Baiklah, pada anda semua terima kasih buat rakan-rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Jadi apa kabar semua? Okey juga mau hari ini. Tadi sebelum Afrina masuk konti, memang berangin, keadaan di luar berangin sikit lah. Tapi tidak tahu pula sekarang apa macam hujan ke tidak. Sudah kamu boleh kongsikan dengan Afrina. Okey, di WhatsApp kami lah paling senang. Kongsi di sana paling laju, paling pantas di kawasan Kepayan ni. Hujan ke tidak? Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama di WhatsApp kamu berada yang sedang memandu, hati-hati memandu, dengarkan terus varian lebih lagu, lebih santai, slot kuasa 3.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus, Pa.
2: Oh, baru saya tahu. Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Ada mau tanya. Betul.
4: Saya macam pakar di sini.
1: Betul atau tidak? Okay. Yalah, kan kita punya soalan ni berdasarkan fakta yang dikeluarkan oleh orang di seluruh
2: yang
1: dunia lah kan.
2: Kajian.
1: Okay, jadi mau tanya lah. Kalau orang putus cinta ataupun waktu bercinta, dia badan pandai menurun ataupun dia akan kekal juga kan.
2: Ya,
1: tapi betul. Macam saya punya masalah sekarang ni, pasal sudah terlampau sehat.
4: Iyalah. Cukup, iyalah.
1: Sehat kan? Sudah, ya, jadi tapi terlebih pula turun dia ni sekarang ni.
2: Jangan juga, Pak.
1: Tapi orang bilang ada satu lagi kaedahnya.
2: Kaedah dia?
1: Kaedah supaya orang bilang boleh naik badan bagi yang ada masalah lah. Mungkin dapat membantu.
2: Kau bertanya kepada orang yang betul. Tapi saya membaca.
1: Okay. Betul, okay.
2: Dari kajian yang dilakukan, kan orang yang sudah berkahwin ni, dalam hubungannya ni, diorang akan gembira tau. Gembira dengan perkahwinan yang sudah terlaksana kan, hasil daripada couple-couple dulu kan, sudah kahwin kan. Dengan gembiranya perhubungan kahwin itu kan, perkahwinan itu, boleh jaga perhubungan tu lah.
1: Kan, okay, faham. Jadi sekarang saya ni perlu orang bilang lebih lagi bergembira ataupun lebihkan makan lah ini ya, Nun.
2: Jaga-jaga makanan lah.
1: Okay.
2: Tapi terima kasih datang lah. Kalau ada apa-apa datang lagi.
1: Jumpa. Tanya lagi ya.
2: Lagi. Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Kimi.
6: Saya Kera. Kami
5: Paras Bayu. Kami dengar
6: Sabah FM.
5: Bagus, Pak.

varian lebih-lebih santai. Baiklah, kalau anda ingin dengarkan lagu permintaan anda saya mainkan, pastikan anda mintalah di saluran yang betul. Jangan pula tersalah page. Okey, minta-minta salah page pula. Okey, anda boleh terus hantarkan permintaan anda, salah bada, melalui Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami di 019-490-4848. Betulkah nombor Afrina tu? Atau terbagi nombor sendiri? Taulah kan raya, banyak makan, sampai terlupa-lupa, sampai berkata betul. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama malam ini sekitar pukul 12.30 malam. Dan seperti biasa, tempat pukul 10 kita ada berita Sabah FM. Jadi di masa kamu berada, terus dengarkan terus Sabah FM. Bagi suara.

0: Seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
1: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Kecamatan. Sudahkah kamu bersedia? Jawapan yang paling tepat dan pantas, anda hantarkan jawapan anda ke 019-490-4848. Baiklah, untuk soalan hari ini, apakah alat muzik tradisional yang sinonim dengan keamatan? A. Gong, B. Biola, C. Piano, D. Drum. Apakah alat muzik tradisional yang sinonim dengan keamatan? A. Gong, B. Biola, C. Piano, D. Drum. Jadi, kamu boleh hantarkan jawapan kamu sekarang. Yang paling tepat, okey, kita tengok. Okey, ada sudah. Punyalah awal laju. Okey, ada pemberdag Daddy. Okey, saya terus bawa Mr. Joe. Okay, Mr. Joe, yang paling pantas jawapan dia adalah A. Okay, jawapan dia gong. Okay, alat muzik yang paling sinonim dengan perayaan keamatan Pesta Menuai di Sabah ialah sompoton dan ensemble gong. Okay, jadi tanya. Kalau tengok di WhatsApp ni, namanya Mr. Joe. Nombor belakang dia 7151. Okay, baiklah. Pada anda semua, teruskan anda bersama Varian Lebih Lagu Lebih Santai.
1: Bagus, Bas. Sabah FM.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Rentak, pilihan suara Sabah.

Pada di jam yang kedua, senang saya berkata di dapur. Dia hari ini dia belum lagi buat rumah terbuka, tapi dia esok. Okey, apapun rumah terbuka kan tidak terbuka ke rumah tu. Bagi anda yang rajin ke dapur, yang rajin menolong di dapur, pastikanlah tengok-tengok juga tips penjagaan penggunaan papan pemotong makanan. Okey, kalau selalunya kita dapat papan pemotong makanan ni yang warna plastik, warna putih tu kan. Kalau kayu tu biasa-biasa kita dapat dekat pasar ikan. Tapi ada juga rumah yang menggunakan kayu, papan pemotong jenis kayu lah. Tapi yang kebanyakan pakai sekarang ni yang modern memang warna putih lah. Jadi kalau kesan hitam yang kekal ada di papan pemotong kamu tu, itu adalah berpucat daripada pengumpulan sisa kotoran kerana proses pembersihan yang tidak sempurna. Jadi perlulah menukar papan pemotong kamu tu, sebab kalau usah cuci pun depa kesan tidak mau hilang, tukarlah. Nah, okay. Dan kalau yang diperbuat daripada kayu tu, elakkan penggunaan papan pemotong yang diperbuat daripada kayu kerana sebenarnya sukar dibersihkan dan dikeringkan. Jadi serpian kayu daripada pemotong tu, papan tu juga boleh mencemarkan makanan. Jadi papan pemotong kayu yang tidak dikeringkan dengan sempurna atau lembab ni, dia akan menjadi tempat pembiakan bakteria. Ada juga papan pemotong dibaluti, iaitu elakkan menggunakan papan pemotong yang dibalut dengan plastik cling wrap kerana boleh menyebabkan pencemaran fizikal daripada cebisan plastik cling wrap yang terpotong sebenarnya. Okay? Dan kalau pun anda punya papan pemotong tu, susah juga sebut papan pemotong ni. Okay? Tukar papan tu, tempat potong tu orang bilang sesaban balik kan, yang tidak rata, kasar atau berubah warna dengan segera. Lepas tu penggunaan kerap satu papan pemotong juga boleh mengakibatkan pecah dan juga retak lah. Okay? Tapi kalau jadi siapa sahaja, kalau Afrida sendiri bukan rajin sangat pun memasak, tapi memang akan asingkan untuk buah lain, untuk daging-daging ikan ni lain. Pasal apa? Kalau makan buah kan, kalau kita pakai orang-orang papan pemotong yang sama kan, tiba-tiba apple jadi rasa bawang lah rasa dia. Jadi dah minat begitu. Kadang-kadang kalau tiada pun papan pemotong pakai piring ya, orang bilang untuk buah lah. Okey, jadi kepada anda semua, ingat tu, yang dapur yang rajin masuk dapur, tengok kamu punya papan pemotong sekarang. Jangan sampai Afrina pergi rumah kamu dan tengok papan pemotong kamu. Gitu. Menyibuk setiap pergi dapur orang. Makan sialah, gitu. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama. Dan dengarkan terus lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana, melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Bagus, Bas, Kabar FM.

Hari ni sempat jugalah Frina berjalan sekejap pergi balik ke rumah beliau kan. Tapi sepanjang jalan tu ada jugalah lalu beberapa masjid kan. Jadi sana nampaklah orang bilang kan ada beberapa masjid yang kalau tengok dia punya yang akan dikorbankan tu macam kira banyak jugalah jumlahnya. Ada yang sampai 6, ada yang Afrin tengok 8 lembu yang ditambat sudah kan. Okey, tapi itulah. Kadang-kadang kan ada juga yang bertanya lah kawan-kawan kita yang mungkin baru pertama kali dia ikut kali kan. Dia bilang kalau pembagian daging korban ni apa macam. Ha, pembagian daging korban ni kalau anda tidak tahu sebenarnya anda boleh juga baca ataupun rujuk di laman rasmi Jabatan Agama ataupun daripada yang ada di Berita Harti yang pun ada kongsikan mengenai pembagian daging korban. Jadi kita semua lebih tahulah kan siapa yang boleh dibagi. Dan juga kalau dia ni sebenarnya ada dua tau. Kalau Hafizah pun baru tengok kan pembagian daging korban terbagi pada dua jenis tau, iaitu sembelian korban wajib atau nazar dan sembelian sunat. Jadi pembagian daging korban wajib nazar ni semua dagingnya termasuk kulit dan tanduk disedekahkan kepada orang fakir dan miskin, dan haram bagi pihak orang yang berkorban memakan daging korbannya atau memanfaatkan sembelihannya itu untuk kepentingan dirinya lah. Berarti dia tidak boleh ambil lah kan. Okay? Tapi kalau untuk pembagian daging korban sunat ni, 1/3 pihak yang berkorban dan juga ahli keluarganya boleh dapat, dan juga fakir dan miskin boleh dapat, sahabat handai termasuk orang kaya atau jiran pun boleh dapat sebenarnya. Tapi kalau untuk jaga kesihatan lain pula, dia bilang bagi rehat dulu daging lu, bagi rehat dulu baru masak. Macam itu kalau itu dari segi kesihatan lah. Kadang-kadang kalau macam orang kita daripada dulu saya pun pernah dengar tahu. Pasal kita dari kecil kan memang sudah membesar dengan keadaan kita dapat saksikan sendiri ibadah korban ini dijalankan. Dia bilang cepat, okay, ini masak nih, manis betul nih kalau daging fresh. Dia bilang iyalah kau manis. Tapi kalau dari segi kesihatan dia sebenarnya tidak baik. Kita patut rehatkan dulu daging tu. Okay, baiklah bahawan, itu dia untuk sedikit mengenai pembagian daging korban. Jadi jangan ada hal gergaduh, jangan belajar ada hal yang macam tidak puas hati. Yang penting kita tahu AJK masjid kita lantik tu memang semuanya sudah faham dengan tugas masing-masing. Okay, itu barulah dia raya dengan gembira kita berkorban apa saja. Okay, baiklah kembali dan semua teruskan bersama Fahri yang lebih lagu lebih santai. Dan seperti biasa, tahun pukul 11 kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

Hi guys, Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.

0: umat Islam sambut Aidiladha penuh kesyukuran. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan setakat Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Umat Islam di seluruh negara menyambut Aidiladha dengan sederhana namun penuh kesyukuran yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia meraikan Aidiladha di Johor Bahru. Baginda berdua meluangkan masa bersantap bersama keluarga di Istana Bukit Sirin. Di Perlis, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamaluddin Lail berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha bersama lebih 500 jemaah di perkarangan Istana Negeri Arau. Di Shah Alam Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan berangkat menunaikan solat sunat Aidiladha bersama-sama lebih 15,000 rakyat di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Sebanyak 28 ekor lembu termasuk seekor sumbangan baginda dikorbankan dalam ibadah korban di perkarangan masjid berkenaan. Di Pantai Timur, Tengku Mahkota Kelantan, Tengku Muhammad Fakri Petra berangkat menyertai ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Jami' Al-Ismaili, Bandar Baru, Pasir Pekan. Manakala Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Tengku Ampuan Afzan. Usai solat, baginda berdua berkenan menyaksikan ibadah korban di perkarangan masjid. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama lebih 10,000 jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra Putrajaya. Solat sunat dipimpin Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rozali yang turut menyampaikan khutbah bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan 148 ekor lembu untuk diagihkan kepada rakyat di seluruh Johor. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi menyifatkan kurniaan itu cerminan kasih sayang dan keprihatinan institusi diraja Johor. Ibu negara, 72 ekor lembu korban diagih di seluruh Parlimen Lembah Pantai melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Ahli Parlimennya Dato' Fahmi Fadil memaklumkan daripada jumlah itu 17 ekor lembu dikorbankan menerusi program ibadah korban anjuran RTM.
1: Saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah dan beberapa kerja-kerja bersama para sukarelawan. Saya doakan agar program ini dapat membentuk satu semangat di kalangan warga RTM untuk kerja dengan lebih berkualiti dan juga merapatkan hubungan sesama kita.
0: Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat.
2: Menghimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kuasa hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Ashwat Ismail. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi yang juga Menteri Komunikasi berkata dapatan Suhakam berhubung insiden rusuhan di penjara Taiping tahun lalu akan diteliti. Laporan itu akan dibentang dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat.
3: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Isnin lalu, panel inquiry awam Suhakam menerusi keputusan akhir berhubung insiden yang menyebabkan kematian seorang tahanan itu mencadangkan penjara Taiping dijadikan muzium, memandangkan ia tidak lagi sesuai digunakan sebagai penjara. Kejataan tersebut menyusul selepas Jabatan Penjara menyatakan komitmen untuk beri kerjasama penuh bagi meneliti insiden berkenaan. Jabatan Penjara menegaskan setiap dapatan, syur dan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suhakam dipandang serius, termasuk dakwaan yang mengaitkan aspek pengurusan dan petugas penjara dalam kejadian itu. Laporan berkenaan akan diteliti secara menyeluruh, terperinci dan berintegriti demi memastikan setiap perkara dibangkitkan mendapat perhatian sewajarnya. Berita seterusnya. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan imigresen menerusi 5,000 operasi penguatkuasaan di seluruh negara tahun ini. Turut dikenakan tindakan 789 majikan kerana melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syahban berkata kesalahan tertinggi ialah tinggal lebih masa dan salah guna pas lawatan. Bagaimanapun, tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki kipas dan permit sah.
4: Mereka ambil kesempatan ini untuk berkumpul kawan-kawan, berkumpul. Tapi persepsi pada masyarakat, dia tengok, wah, KLCC sudah jadi Dhaka. Contohlah. So, itu persepsi lah. Kerana berdasarkan pada pemeriksaan kita, mereka ni ada pas yang sah dan sebagainya. Saya percaya, mereka yang melanggar undang-undang, dia nampak saja lori immigration di dalam ini.
0: Tegasnya, operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkat dan dilaksana secara berterusan dalam usaha menangani pendatang tanpa izin. Sementara itu, Datuk Zakaria menegaskan tiada kompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti. Tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sepanjang lebih 4 tahun lalu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah salah guna kuasa dan penyalahgunaan bahan terlarang. Lebih 342,000 liter diesel bersubsidi dirampas pasukan gerakan Armed Brigade Sarawak menerusi Optiris. Nilainya mencecah 1.8 juta ringgit. Operasi dilaksana di beberapa lokasi di negeri berkenaan sejak 16 Mac lalu hingga semalam. Sebanyak 58 kes direkodkan dengan 69 tangkapan dibuat. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai berkata pelbagai aset dan peralatan termasuk lori tangki, jentera berat dan tangki skid dirampas. Antara kejayaan utama operasi ialah rampasan sebuah bot tunda di Bintulu yang digunakan untuk menyimpan 20,000 liter minyak diesel tanpa permit sah. Dalam pada itu, harga runcit petrol RON 95 dan RON 97 masing-masing turun 15 sen serta 20 sen seliter bagi tempoh bermula esok hingga 3 Jun ini. Manakala harga diesel di Semenanjung turun 10 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga runcit bahan api itu diturunkan berikutan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa pada minggu sebelumnya. Namun penurunan itu tidak bermaksud tekanan pasaran petroleum global telah reda kerana ketidaktentuan pasaran susulan konflik di Asia Barat masih berterusan. Luar negara, sambutan Aidiladha dicemari insiden berdarah ketika gencatan senjata masih berkuat kuasa di selatan Lebanon. Dalam serangan terbaru rejim Zionis Israel, 31 nyawa menjadi korban termasuk 4 kanak-kanak dan 3 wanita, 40 yang lain cedera. Demikian menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, serangan itu melanda beberapa kawasan termasuk Buruj Ashamali berhampiran Tire, Habush, Marakeh dan Sala'a. Jumlah kes jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu kes baru dalam kalangan penumpang kapal pesiaran MV Hondius. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan jumlah keseluruhan kematian kekal 3 orang. Tiada kematian baru dilaporkan sejak 2 Mei. Sukan bola siasat mengenakan RM45,000 terhadap KLCTFC bawah peraturan pelesenan klub MFL. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam sambut Aidiladha penuh kesyukuran. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan setakat Mei. Sekian berita yang disunting oleh Nia Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

varia lebih lagu lebih santai di jam yang terakhir. Raya-raya juga, cuti-cuti juga. Tapi kita perlu ambil tahu jugalah mengenai krisis berkala global ketika ini. Apa tindakan yang diambil oleh Majlis Tindakan Ekonomi Negara, yang mana ada selalunya kita dapat dengarkan sebelah petang. Tapi hari ini macam tidak ada kan. Tapi situasi semasa sekarang ini, yang mana harga minyak mentah Brent kini mencecah kiranya harga 111.67 dolar, iaitu meningkat sebanyak 1.7%, dan harga gas asli secara atau LNG meningkat kepada kiranya 6.7%. Harga arang batu meningkat secara marginal sebanyak 0.7% metric ton. Okey, dalam situasi kita pula, negara kita, bekalan minyak Petronas jamin stok bekalan minyak mencukupi hingga Julai 2026, dan juga untuk permintaan elektrik juga masih terkawal di bawah capacity maximum system, dan bekalan ubat dan peranti perubatan bekalan berada pada tahap stabil dan mencukupi. Harga makanan pula, harga makanan domestik masih terkawal dalam julat 2.0% hingga 3.6%. Okey. Jadi untuk harga ayam pun masih kekal. Daging lembu turun kepada, dia turun 2% lah, kepada RM38.45 sekilogram. Dan juga sawi pula naik 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Okey. Jadi kalau kita tengok fokus kerajaan sekarang ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, melindungi pekerjaan rakyat, dan juga menyalurkan bantuan tepat kepada sasaran. Jadi semua keputusan dibuat berasaskan data dan pemantauan yang berterusan. Itulah dia. Yang mana selalu kalau anda tertinggal pun melihat taklimat krisis bekal global untuk macam berbelang hari berapa agar anda tertinggal kan, tidak dapat ikuti, anda boleh terus pergi ke Facebook Sabah FM juga, ataupun Facebook Kementerian Komunikasi yang rasmi. Anda boleh baca di sana lah intipati taklimat krisis bekalan global selalunya. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, lagu permintaan daripada rakan-rakan kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM.

0: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

Terima kasih ya kepada anda semua yang terus setia bersama kami di Sabah FM. Dan kalau kita tengok rakan-rakan kita ni dari pukul 9 dan kita ni sudah bersama dengan Afrina. Kita ada rakan kita Nurzita, Ara, dan kita juga ada Kak G, Zafira, Abang Mon. Dan lagi kita juga ada di Facebook Sabah FM, Tantari dan Mas Mira. Kita juga ada lagi rakan kita Sabli Sab. Ada lagi Rabli Li, Tumiar Idawati. Ini dari Medan. Okay, terima kasih mendengarkan kami dari Medan. Dan ramai lagi lah rakan-rakan kita. Terima kasih telah pun bersama dengan Sabah FM. Dan untuk Varia, esok anda akan bersama dengan saya, Afrina Hanif, sehingga pukul 12.30 malam lagi. Afrina akan temani anda semua sehinggalah hari Jumaat nanti. Okey, kita bagi peluang rakan kita di Jawazil untuk berehat, cuti rehat ya. Jadi kepada anda semua, teruskan kesian bersama. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum, selamat malam.

microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng bro hantu? Untuk edisi hari ini permulaan hari baru, hari Khamis 28 Mei 2026, bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri. Buat semua perantauan yang tidak dapat pulang ke kampung, jangan bersedih, jangan kita rasa kecewa. Sebab apa? Saya akan menemani anda sepanjang 6 jam siaran ini, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik, yang pastinya terus terhibur dengan dendangan lagu-lagu terbaik yang menyerikan lagi hari kita pada hari ini, hari Khamis, yang terus menyerikan lagi anda. Terus luncur sahabat-sahabat semua. Jadi mempersiapkan diri anda dengan secawan kopi untuk kita bersenggang mata sehingga 6 pagi nanti. Untuk sahabat kita semua yang memandu, tidak kira ke mana saja lalu tuju anda, yang masih lagi pulang ke kampung ataupun yang sudah pulang ke ibu kota, ataupun yang bekerja pada ketika ini yang memandu abang-abang lori kita, secara khususnya abang-abang e-hailing kita, semoga selamat sampai ke destinasinya. Yang bekerja pada malam ini, yang bertugas shift malam, selamat bertugas untuk anda. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya terus on National FM, geng burung hantu. Reza akan bersama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Mantap semuanya. Berbagai frekuensi yang terus layan National FM, secara khususnya frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak juga. Pastinya ada di selatan Thailand, kawasan-kawasan di Songkla dan sebagainya, ya. Selatan-selatan Thailand ada mendengarkan National FM. Kalau tak percaya, nantikan TikTok live nanti, ya. Okey, kita terus dengan hiburan kita yang seterusnya. Jangan lupa untuk terus ikuti Facebook rasmi kami. Kalau anda nak antarkan ucapan ataupun nak antarkan ucapan hari raya nanti, menerusi TikTok live. Tapi kita berhibur dahulu. Sebuah lagu daripada Dato' Awi sendiri untuk anda. Pastinya dengan hiburan terbaik. Terus layan, terus berhibur. National Gang Burung Hantu.

0: geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka pusing aja. Ih, kegam aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tahu. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.

12.41 minit tengah malam yang telah selesai. Alhamdulillah, pengagihan semua. Anda juga boleh saksikan secara langsung ketika ini solat sunat Aidil Adha langsung dari Kota Suci Mekah, di mana TV1 bawakan untuk anda. Jadi anda boleh saksikan dan tonton ketika ini secara langsung keadaan dan suasana betapa indahnya di Kota Suci Mekah, di Tanah Haram, di Masjidil Haram, untuk kita sama-sama insyaAllah. Yang mana belum sampai, saya doakan agar anda semua dapat menjejak kaki ke Masjidil Haram untuk menyambut Hari Raya Aidil Adha, insyaAllah. Mudah-mudahan dalam kemeriahan Aidil Adha sebenarnya, janganlah kita lupa sebenarnya ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Jadi yang paling penting, kita kena sentiasa eratkan hubungan silaturahim kita sesama Islam, secara khusus sama keluarga kita. Ya, akan terus menemani anda sehingga dalam pagi dengan didagang lagu-lagu terbaik. Saya tetap Rock Apak, tetap Tangkap Lentuk, Jiwang Karat terus melekat yang akan terus menghiburkan anda pada tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Ada kawasan, kalau kita lihat di kawasan pantai timur Sabah dan Sarawak, yang kawasannya hujan lebat dan ribut petir, secara khususnya di negeri Kelantan, Kota Baru, Bacok, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan Gua Musang, Terengganu, daerah Hujung Terengganu, Pahang, kawasan Lipis dan Jerantut, di Sarawak pula di Bintulu dan Sebauh, Miri serta di Limbang. Untuk negeri di bawah Bayu, Sabah, kawasan pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Punyu, Beaufort dan Bawan, diikuti di kawasan pantai barat Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran serta di Kota Belud, diikuti di seluruh wilayah Polis Ketuan, Labuan. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau tempat anda hujan lebat dan sebagainya, sentiasalah berhati-hati ya. Yang memandu secara khususnya, semoga semuanya selamat sampai. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika, ambil sejawan kopi dahulu. Yang pastinya kita terus on, terus layan Nasional Game Buruhan tu. Okey, kita ambil lagi mood raya walaupun Hari Raya Aidil Adha. Yang pastinya Hari Raya bahagia untuk anda. Terus layan Nasional Game Buruhan tu.

0: Shock Zikan, program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 minit malam. Hanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sekarang sedang mendengarkan National Game Burung Hantu. Untuk jam yang berikutnya, 1-1 minit pagi. Selamat pagi semua warga Malaysia yang baru saja mendengarkan National FM. Apa khabar semuanya untuk pemulaan hari baru hari ini, hari Khamis 28 Mei 2026. Boleh kongsikan bersama-sama dengan saya di TikTok Live National FM ucapan ataupun dedikasi ucapan anda ataupun pelbagai perkongsian yang ingin dikongsikan. Saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live ketika ini. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat pagi. Yang baru saja hadir menonton, boleh tapping-tapping dahulu. Boleh kongsikan live ini. Selamat pagi, semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terbaik buat kita. Boleh kongsikan juga bersama dengan saya. Saya ingin membuka talian di mana dengan anda boleh terus menghubungi talian di konti dengan nombornya 0322820393. Mungkin ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya. Nak kongsikanlah berapa ekor hari ini lembu dapat tumbang, berapa ekor unta, berapa ekor kambing, berapa ekor biri-biri dan sebagainya. Boleh hantarkan ucapan anda melalui ruangan komen. Terima kasih yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Khairul Azlin, terima kasih untuk paper crane-nya. Ataupun boleh hubungi talian di konti. Saya ulang 0322820393. Saya buka talian sehingga 3 pagi nanti, insyaAllah. Kita berkongsi kata aktiviti anda siang hari tadi sehinggalah malam ini. Ada yang masih lagi rewang ke tu? Keletihan rewang, ya. Baru saja selesai basuh periuk, basuh kuali dan sebagainya. Keletihan ini lagi. Tak apa, setahun sekali je kita sambut, kan? Jangan lupa juga boleh terus hantarkan ucapan anda menerusi ruangan komen di Facebook National FM. Ada pemanggil di atas talian, sebentar nanti saya akan angkat pemanggil itu. Kita nak berhibur satu lagi lagu ataupun kita terus angkat talian. Ada sebenarnya dah nombor telah menghubungi kita, ada 3 nombor. Okey, untuk nombor yang pertama, kita ada pemanggil di sini. Halo, assalamualaikum. Apa khabar? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ah, siapa di sana?
2: Syarifah dari Bukit Beruntung.
1: Dari mana?
2: Syarifah dari Bukit Beruntung.
1: Oh, Syarifah dari Bukit Jeruntung. Bukit Beruntung eh?
2: Bukit Beruntung.
1: Bukit Beruntung. Ya, yeah. Kuala Hulu Selangor. Syarifah, ada ucapan gitu.
2: Ucapan sama saya
1: Haji. Hmm.
2: Pada kawan-kawan semualah dan pada hello.
1: Ya, sila.
2: Hello.
1: Ya, sila.
2: Ini pada kawan-kawan semua pada takzah di Kelantan.
1: Ya.
2: Pada Idah di Bugis. Dan pada semua pada Abang Syed di Johor Bahru dan ucapan salam selamat pagi dan jaga diri baik.
1: Ya, yeah. Itu saja ucapan je.
2: Ya, yeah.
1: Hari ni masak apa, Syarifah?
2: Masak buat rendang je. Besok pas buat rendang daging.
1: Oh, sedapnya.
2: Nak
1: masak nasi. Oh, sedap je. Ada lebih tu hantarlah ke konti. Okey, terima kasih Syarifah. Sama hari raya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa sana cakap?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
3: Saya Intan dari Pulau Pinang.
1: Siapa?
3: Intan dari Pulau Pinang.
1: Intan dari Pulau Pinang. Ya, Intan, silakan. Ada ucapan ke tu?
3: Ya, ada.
1: Ya, silakan.
3: Ucapan sama orang raya agak-agak. Pada semua,
1: Tak dengar lah Intan cakap dalam selimut ke?
3: Saya baru kesan ke sahabat-sahabat.
1: Baru dengar?
3: Sahabat-sahabat lah. Saya ingin nak hubungi kawan saya lama tak jumpa.
1: Ya, siapa dia tu?
3: kawan saya yang nama dia Nadia. Selama tak jumpa dengan saya. Lepas tu saya tinggal sembuh telefon untuk dia lah. 017-533-9174. 017-533-9174.
1: Kita bagi nombor kat siapa?
3: Terima kasih DJ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itulah dia, siap bagi nombor telefon lagi. Itulah dia Okey, kita teruskan lagi dengan satu lagi pemanggil sebelum kita teruskan hiburan kita pada pagi nanti. Yang pastinya saya akan membuka talian sehingga 3 pagi nanti ya. Jadi kepada anda, anda juga boleh terus tonton menerusi TikTok Nasional FM ataupun ada pelbagai perkongsian yang ini kongsikan sama-sama dengan saya. Yang pastinya dengan lagu-lagu raya bersulam, lagu-lagu nostalgia yang akan terus menyerikan pagi anda pada pagi ini. Assalamualaikum semua yang baru saja hadir menonton. Terima kasih di atas tepi-tepinya. Pelangi Senja, Amir Hola, apa khabar? Kupu-kupu beraju. Terima kasih tepi-tepi Mawar Marisa, Den Kayu tepi-tepi, Lawrence, hai bro, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Mohon maaf, assalamualaikum. Salam Aidil Anha. Ya, luncur JB kasut dah buruk. Tukar wallpaper kasut dah buruk. Selamat Hari Raya semuanya. Kita teruskan hiburan kita sebelum kita membuka talian. Ada satu lagi pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa sana cakap?
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Selamat Raya.
1: Selamat Raya. Siapa tu?
4: Mangga.
1: Oh, Mangga. Dari mana?
4: Dari Labu
1: Besak Peling. Ha? Dari Singapura?
4: Labu Besak Peling.
1: Oh, Peling.
4: Labu Besak Peling, Kulim.
1: Kulim. Yeah. Maklumlah korang dengar. Ada ucapan raya ke tu, Mangga?
4: Mangga ucapan raya ni pada yang duduk kamera tu. Satu ada seorang lagi kat Kota Baru.
1: Yo.
4: Satu mami dengan Pak Lutut di tak jadi ini. Satu ada korai mami sini lima. Apa khabar?
1: Apa baik?
4: Pak Uang, Pak Uang kita tarik gawe.
1: Yo. Saya tolong jawabkan. Teruskan Bang Ah.
4: Cik Mak, beli amluk dah. Itu pendek yang duduk hospital tu.
1: Reza pula lah yang teman ni. Bangga masak.
4: Okey, hati saja. Okey, salam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aku nak tanya Mak Ngah masak apa. Dah assalamualaikum dah.
4: Mak Ngah hari ni pergi makan tu anak buat korban.
1: Oh, buat korban. Berapa ekor tumbang?
4: Dua ekor.
1: Dua ekor lembu? Alhamdulillah. Okey, Mak Ngah. Selamat hari raya, Mak Ngah.
4: Esok ada lagi.
1: Ada lagi ke ucapan?
4: Dah, esok ada lagi korban dekat surau dekat rumah ni.
1: Oh, esok ada lagi. Esok berapa ekor pula?
4: Dua kot.
1: Dua, okey, takpelah. Tapi awak pun
4: dapat jugalah. Nak bukuh yang dapat bagi.
1: Ya, alhamdulillah, rezeki Mangga.
4: Rezeki.
1: Ya, Mangga. Selamat Hari Raya, Aidiladha Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia kita Mak Ngah dari Kulim Kedah, terbaik. Nah, jadi kita nak teruskan hiburan kita. Ramai pemanggil ni, bersabar kita berhibur dahulu. Untuk hiburan kita yang seterusnya, Rindu Raya Nasional Geng Burung Hantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM sentiasa.

0: Berantai di Gelangi Rindu. Lagu Sultan Eddie Hamid yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Lagu yang popular pada tahun 1998 yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan rasa, terus menyanyikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Edisi 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Assalamualaikum semuanya, baru saja dengar Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Kita masih lagi teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya untuk talian kita pada pagi ini bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Kita bersama dengan sahabat kita dia di atas talian ketika ini. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang Reza dari orang Bukit Kantang, sentiasa mendengar GPH.
0: Waalaikumsalam. Panjangnya salam pengenal.
1: Ain Bukit Gantang, Bang Reza.
0: Oh, Ain Bukit Gantang. Assalamualaikum, Ain.
1: Dengar suara Abang Manis berkumandang.
0: Oh, kali ini bukan Abang Manis. Ini Reza.
1: Allahu taala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat walafiat ya, Bang.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Abang Reza pun suara maco lah, Bang.
0: Tak adalah, biasa je. Jangan begitu.
1: Tapi memang tak boleh nak tidur lena, Bang.
0: No,
1: sebab
0: saya...
1: betul-betul
0: GBS. Oh, ya ke?
1: Peminat setia, Bang.
0: Alhamdulillah. Ain dari mana tadi, Ain?
1: Dari Bukit Gantang, Bang.
0: Bukit Gantang. Alhamdulillah, Ain. Ada ucapan saya raya ke?
1: Datanglah ke rumah. Ada apa tu, ada macam-macam, ada ketupat rendang lemang pun ada lah, Bang.
0: Eh, boleh hantar ke konti ni, sempat lagi ni hantar.
1: Alamak, jauh, Bang.
0: InsyaAllah. Saya baru je balik dari raya ni, ha.
1: Kampung dekat mana, Bang Reza?
0: Rahsia. Okey, ada ucapan lain, silakan.
1: Ucapan Aidil Adha. Saya tujukan kepada apa tu, terutamanya sekali Abang Reza yang dikasihi, disayangi dan disanjungi dan dihormati.
0: Terima kasih.
1: Ada Mangadita, Kak Yayang Sandra, Kak Ida Hairi, apa nama tu, Alung Johan di Jitra Kedah. Abang Hashim Awang Batas Raja. Matrok Pining. Kak Imah Kubang Pasu, Kak Linda Sarawak, Abang Ed, Abang Kasut Buruk.
0: Oh, ada juga.
1: Ramai ni.
0: Ramai tu.
1: Zul Alif Tanjung Musang.
0: Kak
1: Imah Kubang Pasu tadi ya. Lepas tu Abang Mizi, Abang Mizi Kelateng. Abang Kasut Buruk. Lepas tu lagi siapa lagi? Abang Manis, Kak Aida. Mudah-mudahan Kak Aida sihat walafiat.
0: Amin.
1: Abang Reza.
0: Ya, saya.
1: Boleh tak putarkan lagu Haji daripada Al-Kihai?
0: Daripada Al-Kihai?
1: Haji.
0: Oh, lagu Haji. Oh, ya. Saya tahu lagu tu. Baik. Okey, nanti saya putarkan ya. Ain, terima kasih. Oh, dia terus mati macam gitu je. Itulah dia sahabat pendengar kita, Ain, dari Bukit Gantang ya. Panjang ucapannya. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum. Siapa sana cakap?
2: Waalaikumsalam, Reza.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Di sini Jumari dari Keluang, Johor.
0: Oh, dari Keluang, Jumari. Orang Johor kita sama.
2: Kita Johor
0: betul lah tapi saya Johor baru lah
2: kita JDT.
0: Jumari, ada ucapan ke tu?
2: Okey, terima kasih Zah.
0: Sama-sama.
2: Sama nak ajakkan kepada Kak Iman. Nak minta Kak Iman nombor telefon kita dan tokoh lain. Nanti Kak Iman cari lah sendiri nanti. Okey, lepas tu kepada Abang I, kepada apa lagi, kepada Siti, dan kepada semua lah yang tak sebut nama tu, jangan marah ucapan untuk semua. Kalau Aizid Adha, untuk Reza, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Tak pernah jumpa ke Reza?
0: Tak pernah jumpa, Jumari.
2: Tak boleh jumpa.
0: Oh, saya baru balik ni. Baru dari Johor.
2: Oh, ya ke?
0: Ya.
2: Baru boleh balik jumpa tugas.
0: Ya, betul. Nak bawa macam mana.
2: Semoga tak tertidur lah nanti.
0: Tidak. Dia tidur tu tak lah. Tapi mengantuk lah. Dia tak tidur tapi ngantuk lah.
2: Tapi Reza, lagu tu tadi, lagu yang akhir tu tadi sebenarnya lagu daripada Sweet Charity kan?
0: Ya, lagu Haji betul. Seri Hari Raya pun boleh juga.
2: Boleh juga. Tapi Sweet Charity lagu dia baik-baik. Macam lagu ada lagu Ramadan. Dia lagu dia memang baik-baik lagu dia.
0: Ya, betul. Akhir hal kan? Ada buat minta lagu juga ke Jumari?
2: Kita nak lagu tu lah Reza. Lagu Serumpun. Mimi Fly.
0: Oh, Mimi Fly. Okay,
2: ada
0: baik.
2: Ketupat, ada rendang.
0: Tapi saya kena semak liriknya dahulu ya. Kalau ada sebut
2: tak ada.
0: Oh, tak ada ya?
2: Tak ada.
0: Confirm.
2: Sebab Abang Reza, Abang Azhar putarkan selalu lagu tu.
0: Okay, baiklah. Kalau begitu nanti kita putarkan ya.
2: Okay Reza, selamat tugas. Saya kata makan Reza sampai pukul 6 pagi. Sampai siang daging.
0: Siang daging masih lagi masak ke?
2: Kita tadi dah masak sikit. Dia ada banyak lagi ni. Nak siang nak simpan lah kan. Nanti kalau dah siang tu senang nak simpan kan. Senang bila nak masak ambil je.
0: Oh ya, betul. Okey, Jumari, saya pada ucapan juga sama yang raya. Adi ada hal ya, Jumari.
2: Okey, yang terima juga selamat raya.
0: Ya, sama yang raya. Assalamualaikum. Okay. Ya, gitu dia. Kita bersama dengan Jumari, sahabat kita dari Keluang, Johor Darul Tazim. Dan kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa saya nak cakap?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa sana? Halo. Ya, siapa di sana?
3: Abang Kasut Buruk.
0: Abang Kasut Buruk. Ismail cakap, Ismail di sini cakap. Ya, Ismail cakap. Ismail, silakan bang. Lain tak berapa clear lah.
3: Tengah
0: dah. Oh, you patutlah. Ucapan ringkas, padat bang. Cepat ucapan.
3: Padat eh. Selamat raya untuk sahabat-sahabat yang buruk hantu.
0: Ya,
3: untuk
0: Kak Jo,
3: mak ayah
0: juga
3: ada.
0: Kita
3: sayang
0: Rinova.
3: Dapat
0: selamat
3: hari
0: raya.
3: Itu
0: satu. Sama-sama. Dari mana nak ke mana tu bang
3: Kasut Buruk? Daripada Sejawan nak pergi ke JB.
0: Oh, dari Sejawan nak ke Johor Bahru. Berhati-hati bang ya. Okey, semoga semuanya selamat. Selamat hari raya bang. Salam perantauan.
3: Okay, sama-sama
0: juga. Alright, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia pelbagai ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita pelbagai daerah di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai perkongsian. Ada yang sedang siang ikan, ada yang basuh periuk ketika ini, ada yang bergelimpangan selesai satu hari bertungkus lumur di dapur kan. Ada juga yang mengasah pisau. Esok nak buat korban katanya. Ada yang buat korban hari Sabtu pun ada juga. Ada yang malam ni tengok pisau sekarang ni, dah mula tajam pisau. Esok nak mula bersembelih ni kan. Tapi apapun, semoga dia bermudahkan segala urusannya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda. Kita teruskan hiburan kita. Saya akan buka pemanggil sehingga 3 pagi nanti, insyaAllah, yang berada di TikTok. Assalamualaikum semuanya, selamat Hari Raya. Biarlah rahsia namanya. Dengan permintaan lagu sahabat-sahabat kita sebentar tadi, dedikasi ucapannya juga hadir bersama Ajrul Hamid. Terima kasih support hadir, mantap. Okey, sambil anda berhibur, untuk sahabat kita salam perantauan, ini dah sepasang Kurung Biru Nasional, geng burung hantu.

0: Maka Aidil Adha kali ini membawa ketenangan buat hati kita, yang pastinya kebahagiaan buat keluarga dan sinar harapan yang baru dalam hidup kita. Menerusi National Game Burung Hantu, jangan terus menghiburkan kita serta menjadikan lagi awal pagi ini hari Khamis 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidil Adha semuanya. Saya masih lagi membuka talian ketika ini sehingga 3 pagi nanti. InsyaAllah kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, apa khabar? Siapa di sana?
1: Halo.
0: Ya, waalaikumsalam. Halo.
1: Orang Sarawak ni.
0: Ya. Yeah.
1: Tidur tadi buku dari balik pergi rumah kawan ngabang Adil Adha, terus mata ngantuk terus tidur. Oh, baru bangun ternyata Ain dari Bukit Jantan tadi terbangun.
0: Oh,
1: apa perut apa maka kolok mie orang Sarawak lah.
0: Siapa namanya ni?
1: Kak Linda.
0: Ya, yeah, Kak Linda ada.
1: Tahun depan kan ada borak dengan siapa nama DJ ni?
0: Reza
1: ya.
0: Yeah, betul.
1: Malah ya Allah. Kakak ada yang dulu lah. Kakak berborak dengan Liza lah.
0: Ya, yeah, ada. Saya ingat.
1: Sama pagi Liza.
0: Ya, yeah, sama pagi.
1: Selamat Hari Raya Adil Adha. Heeh. Kakak nak buat ucapan ya.
0: Ya, silakan.
1: Untuk Nurain tadi kakak tak lupa lah Nurain dengan suami dia lah.
0: Mm-hmm.
1: Itu Jumari tadi kawan tu lama tak kontak dia, tak pernah itu saya lama tak telefon dia.
0: Oh iya ke?
1: Dia dah lupa dengan kakak Jumari tu tadi kawan tu ada nombor pun. Tapi dia semalam bagi nombor telefon baru tak tahulah. Saya tak telefon dia lah. Nanti lah senang-senang kakak tipu di mari. Untuk Kak Reha di Taman Manggi, untuk Mak Emma di Jenjang, Adik Emma lah, Adik Emma di Patimah Macang. Untuk Mak Syah dengan keluarganya lah, Mak Syah di orang semua di apa tu Kedah, orang Kedah ni.
0: Oh iya ke?
1: Untuk di Jakai Daman saya ramai kawan dekat kita tu. Pak Long Johan, Johan ya. Satu lagi. Itu apa nama tu? Abang Ek. Saya tadi pun dia tiada call itu hari lah dengan saya. Semoga Abang Ek sehat lah dengan keluarga dia. Banyak ini nak buat cerita itu Kak Khadijah suka di Perak. Itu Pak Usman goodbye. Abang Ahmed Arun di Tengkano lah.
0: Yalah, semua yang mengenali Kak Linda lah ya.
1: Yang satu lagi. Itu lama itu tak buat ucapan. Satu lagi siapa ya, lupa om.
0: Yalah, biasalah.
1: Yalah yang semua lah. Orang Sarawak yang tengah Mas Naloso. Itu yang sana di itu apa Sapia Ramli. Untuk itu yang di gedung ya siapa nama dia kakak dia lah Rapita Edi dia kawan sahabat Rido Sarawak FN dia orang pun masuk Rido klasik Rido apa Rido channel kita malam kakak dengar nama mereka tu semoga mereka berbahagia lah nyambut Hari Raya Adil Adha dengan keluarga tercinta lah. Kakak dah minta lagu seloka dari Helame dengan Uji Rasi boleh tak dek?
0: Boleh nanti saya tengok dulu boleh
1: Yalah, tadi saya jumpa di Kampung Baru kan ada orang Kelantan. Anak di sekolah dengan Alung, sekolah universiti dekat di Mala, tapi Alung tu tak tahu lah anak di perempuan tu orang Kelantan, kampung Pasir Putih tadi kata tadi kakak orang panggil
0: Kak Linda. Saya teringin Kak Linda. Saya teringin nak tahu kalau Hari Raya Aidil Adha Sarawak
1: Putih tadi kata tadi kakak orang panggil
0: Kak Linda. Saya teringin Kak Linda. Saya teringin nak tahu kalau Hari Raya Aidil Adha Sarawak orang Sarawak biasa masak apa?
1: Dia tu tadi saya pergi rumah Alo.

0: tip 40 lemah dia macam label dia letak macam label-label macam tu lah besar sikit lah satu kepeng tu dah kenyang gak kak makan
1: bagi mak
0: alung tengok baby dia baby baru 9 hari
1: yelah ok Kak Linda terima kasih di atas ucapannya Kak Linda selamat hari raya
0: ya selamat pulang hati-hati deh ya
1: ya baik terima kasih Kak Linda
0: terima kasih nyambut
1: telefon
0: kakak ya bye.
1: Itu dia bersama kita Kak Linda dari Sarawak dan kita ada lagi pemanggil di atas talian ketiga ini. Halo, siapa di sana?
2: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa tu?
2: Saya Putri dari Kelantan.
1: Ah, Kelantan. Siapa nama tadi?
2: Putri.
1: Oh, Putri.
2: Ya.
1: Ya, Putri ada ucapan ke?
2: Ucapan selamat raya pada
1: Reza. Oh, selamat raya.
2: Ya, selamat raya dan juga pada selamat raya pada Kak Lila, Mak Siti, pada Kak Linda tadi. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
2: Pada Mak Syah, keluarga, pada BE, pada Usman Gebaik, Ajah Halija. Dan juga Amir Harun, Pak Dejuhan dan pada Salim, Pak Tulis dan pada semualah yang mengenali diri ini.
1: Putri, Putri dekat Kelantan kan?
2: Ya, yeah,
1: okay. Kelantan kalau Hari Raya Haji memang tak tahu meriah kan?
2: Mariahlah juga.
1: Masa apa tu Putri hari ni?
2: Hari ni buat rendang dan nasi. Apa ketupat nasi?
1: Rendang apa tu?
2: Rendang ayam je.
1: Rendang ayam je. Mana tahu rendang seladang ke, rendang rusa ke.
2: ada mas dengan imas rujang, lupa.
1: Mana tahu. Kelantan dekat mana Putri?
2: Kelantan dekat Macang.
1: Oh, Macang. Okey.
2: Pernah sampai ke kat Macang?
1: Saya Macang tak pernah sampai lagi. Kelantan saya pernah sampai Kota Baru dengan Bacok.
2: Oh, ya.
1: Dah Bacok, Kota Baru, Tumpat. Itulah antaranya.
2: Tak apalah. Anak lama lagi dah sampai dekat Macang tu.
1: InsyaAllah. Okey, betul. Terima kasih. Ada lagi ke ucapannya?
2: Rasa tak ada.
1: Tak ada dah.
2: Ya.
1: Tak ada dah ucapannya?
2: Ya, selamat
1: raya. Okey, selamat raya Putri.
2: Pada lima tunjangan ada masuk.
1: Okey. Waalaikumsalam. Itu dia bersama dengan sahabat kita Putri dari Macang Kelantan. Nasib kita jangan pecah. Oh, Kelantan mari. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang telah menghiburkan kita dengan pelbagai ucapan dan juga celotehnya pada pagi ini. Dan anda, kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian bersempena dengan Hari Raya Aidiladha, sudi-sudikanlah untuk anda menghubungi talian di konti 0322820393. Boleh menghubungi di konti, kita berbual, berinteraksi, boleh kongsikan apakah aktiviti anda. Saya tahu malam pagi ini ada yang sedang mengasah pisau untuk membuat penyembelihan awal pagi esok, ataupun yang baru saja selesai membasuh mangkuk, beriuk dan sebagainya. Keletihan, kesian. Ya, setahun sekali tak apalah. Indra Putra di TikTok, salam selamat pagi Riza, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan hiburan terbaik nasional, geng Burung Hantu.

0: sentiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semua. 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, menerusi Nasional Gembro Hantu. Sambil bertugas, sambil berhibur. Selamat tugas ya untuk sahabat kita yang bekerja. Lagu Raya On masih on, masih lagi bekerja ketika ini. Semoga dia permudahkan segala urusan anda. Okey, kita masih lagi membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Dan kita dah ada sahabat kita yang telah menghubunginya. Sekarang ni kita berada di atas talian bersama dengan sahabat kita. Halo, Assalamualaikum, siapa di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan, siapa tu?
1: Daripada Renggam, Johor.
0: Oh, siapa Renggam, Johor?
1: Ya, Renggam.
0: Ya, siapa tu?
1: Kak Zai.
0: Kak Zai nak buat ucapan ke?
1: Ya, nak buat ucapan. Nak buat raya pada semualah pendengar. Dan untuk siapa tadi tu? Linda ya.
0: Yo.
1: Tak nak kenalan dah daripada Kak Zai. Yang diceritakan apa nasi tadi tu kan? Itu
0: Burasa. Burasa, ya. Saya lupa namanya.
1: Bugis tu baru semalam dah makan.
0: Tadi apa nama
1: dia? Dengan bau tu. Sampai parang masak agak pedas.
0: Yo, betul. Ih, sedapnya. Janganlah sebut pagi-pagi ni. Dah teringin pula kita.
1: Hari ni kan Kak Zai korban 12 ekor lembu.
0: Oh, ini hari?
1: Wah, ini hari.
0: Oh, lama. Kak Zai ada buat jugalah.
1: Kak Zai tak masuk.
0: Tak masuk lah.
1: Okeylah.
0: Tapi, tapi kariah di situ 12 ekor lembu lah ya?
1: 12 ekor lembu lah.
0: Banyak tu lah.
1: Banyak semalam pun ada juga sikit je.
0: Semua lembu ada kambing juga ke?
1: Tak tahu lah ya. Kak Zai pun tak pasti.
0: Tapi yang pastinya 12 ekor lembu lah ya.
1: Lembu lah. Kat
0: masjid lah. Kak Zai masak apa ini hari?
1: Kak Zai beli je
0: berasa. Oh, beli aja, tak masak ke? Oh, patutlah.
1: Tak pun lah. Apa yang ada lah.
0: Betul. Tak apa, jiran-jiran kadang-kadang bagi kan.
1: Semua kakak ada sebelah.
0: Okey lah tu. Sambil-sambil kita berkongsi kan. Sampai raya Kak Zai.
1: Kak Zai nak tunjuk pada Kak Zai.
0: Boleh terus hantarkan ucapan anda. Saya membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Di taliannya 03-2282-0393. Yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM, Assalamualaikum semua yang baru saja masuk. Terima kasih tapping-tapping screen. Selamat pagi. Kita telah ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana cakap? Ay, mati sudah. Okey, saya masih lagi menunggu siapa yang nak berkongsikan ucapan anda ataupun aktiviti anda hari ini. Berapa ekor lembu tumbang? Berapa ekor kambing tumbang? Masak apa hari ini? Boleh kongsi bersama-sama dengan saya bersempena dengan Hari Raya Aidiladha ketika ini. Yong Iza, selamat pagi Reza. Ya, selamat pagi Yong. Dan kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Hello.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa di sana?
2: Aiza daripada Kuantan.
0: Dari Kuantan. Faham. Ya. Ada ucapan ke tu?
2: Kak nak buat ucapan. Selamat Raya Aidiladha buat semua pendengar Nasional FM. Terutama member-member Tepi-Tepi kat live DJ-DJ
0: Nasional FM. Terima kasih.
2: Dan juga buat DJ yang bertugas.
0: Terima kasih.
2: DJ Nasional FM.
0: Terima kasih. Siapa nama tadi? Lupa ke apa?
2: Kak Liza. Nama TikTok.
0: Kak Liza. Oh. Pandai dia namanya tu. Lavender Girl. Kak Liza. Tak bertugas ke malam ni Kak Liza?
2: Tak.
0: Oh, sama air gaya. Adil ada hal Kak Liza.
2: Sama.
0: Masak apa ini hari?
2: Dari pagi, nasi biryani kambing.
0: Ush, itu lagi syadu nasi biryani kambing.
2: sebab nak tinggal dia orang kan. Awak tak sedap-sedap lah.
0: Oh, sedap sangat tu.
2: Kerja kan, tinggal dia orang makan sedap-sedap. Kena hati kita.
0: Tak ada lebih ke? Kalau ada lebih, hantarlah sikit.
2: Ada. Boleh je. Datang.
0: Datang tak lah. Hantarlah. Nak ke pantai timur Kuantan tu tak dekat je kak.
2: Dua jam setengah je kan.
0: Kan je kan. Tapi nak mengadap trafiknya tu.
2: Semalam anak yang berbalik daripada KL ke Kuantan, dia rasa balik 2 jam setengah semalam, 6 jam.
0: Nampak nak Kuantan 6 jam.
2: Daripada KL Kuantan 6 jam, dia
0: cakap
2: tak pernah seumur hidup.
0: Ya, itulah dia kan. Semua biar pantai timur memanglah raya haji dia meriah sikit kan. Itulah dia. Tapi apa pun terima kasih kak. Selamat hari raya.
2: Sama-sama
0: raya
2: juga.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia kita bersama dengan sahabat kita Kak Iza dari Kuantan Pahang. Jadi kalau ada ucapan lagi, masih lagi buka talian ketika ini 03-2282-0393. Baik, sedikit perkongsian ucapan yang telah dihantarkan melalui ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita Abang Jalil dari Endau Johor. Selamat tugas Reza. Salam Aidin Adha semua pendengar. Kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana? Ay, mati lagi. Azizah Bahar, Tasik Ipun hadir. Terima kasih hadir. Terima kasih sahabat kita semua yang taping-taping skrin. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ni terus menjadi pagi yang terbaik. Okey, kita ada pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana? Halo?
3: Halo?
0: Kita ada pemanggilnya tapi tak angkat. Okey, satu lagi pemanggil. Halo, siapa di sana?
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Saya Ifah Kak Baham.
0: Siapa?
4: Saya Ifah Kak Baham.
0: Tak dengar, siapa nama ni?
4: Syarifah.
0: Syarifah?
4: Dekat Baham.
0: Dari Pahang ke?
4: Jangan
0: balik
4: raya tu.
0: Ha?
4: Tak balik raya tu.
0: Saya baru balik dari Johor Bahru ni. Syarifah ada ucapan ke tu?
4: Oh, orang Johor.
0: Yo, orang Johor lah eh. Syarifah ada ucapan ke Syarifah?
4: Ucapan untuk
0: Ibu Tahu. Ya, itu saja.
4: Untuk semua pendengar yang dengar ni sini, selamat terhibur. Layan geng burung hantu sampai ke 6.
0: Syarifah masak apa ini hari?
4: Kari daging dengan nasi minyak.
0: Apa? Kari kambing dengan nasi minyak?
4: Kari daging.
0: Kari daging dengan nasi minyak. Wah, sedap juga tu kan. Tadi biryani kambing. Ini nasi daging dengan apa kari? Kari daging dengan nasi minyak.
4: Tadi dah tidur dah. Tapi dengar suara Reza, tak jadi nak lena.
0: Eh, tak jadi pula. Itulah dia kan. Selamat Hari Raya. Siapa nama tadi? Lupa dah.
4: Syarifah.
0: Selamat Hari Raya. Aidilara Syarifah.
4: Selamat Raya juga.
0: Ya. Ni apa? Dekat kawasan Karian Surau tu, berapa ekor tumbang? Tahu ke?
4: Kalau kita tak pergi tengok, tapi kalau ikut abah cakap tadi 12.
0: 12 ekor lembu? Kambingnya pula berapa ekor?
4: Lembu je kot, kambing tak ada.
0: Lembu je Tapi apa pun, selamat Hari Raya Syarifah. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itulah dia ucapan daripada pendengar kita di pelbagai seantero negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai celoteh dan juga pelbagai ucapannya telah berkongsikan kepada kita semua. Masih lagi tepi-tepi skrin di TikTok Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pastinya yang menceriakan pagi kita pada pagi ini, menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terus layan.

Dua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Loka Hari Raya, hiburan yang kita nantikan saban tahun yang pastinya yang akan terus menghiburkan kita. Sebuah lagu didengar daripada Uci Rashid dan juga Hil Amir yang menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. 2.43 minit pagi, kita masih lagi teruskan bersama dengan sahabat pendengar kita di atas talian kita pada pagi ini. Kita telah pun ada pemanggil ya, dan pemanggilnya berada dari mana tu? Halo, Assalamualaikum, siapa di sana?
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, siapa tu?
1: Awan dari Parit Jawa Muar.
0: Oh, dari Parit Jawa Muar?
1: Yes.
0: Siapa nama tadi?
1: Pak Wan.
0: Pak Wan, waras ya Pak Wan?
1: Waras saya.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa pun balik waras juga ya?
0: Ya waras, Alhamdulillah.
1: Mata ku orang itu ngomong cowok.
0: ngomong sikit aja.
1: Oh, sikit-sikit.
0: Kalau banyak-banyak orang iso.
1: apa? Janji muni.
0: Hey, batuk pula awak.
1: Mangga labu. Mami Tanjung, Kaimah Tunjang, Kaimah Metos, dan juga Bodenon di Alu Gajah, Bodenon juga di Jawa Baru, Makna di Jawa Baru, dan tali juga untuk Maja, Mangawa, Mama Naomi, Mausu, Cak Cikaram, dan juga untuk Cak Sadia Malkom, Garut Kiamat, Wasma di Bariani, dan semualah
0: yang semuanya
1: baju lengan nanti takut satu buku.
0: Betul tu, wah, dekat sana Maria berapa ekor awak tu bang?
1: Hari ini dengar-dengarnya ada 3.
0: 3 ekor kambing?
1: Lembu. Tapi makanan kita
0: Sikit. Oh, makan orang. Apa? Hari ini masak apa, Wak?
1: Hari ini saya siakap masak 3 rasa. Masak 4 rasa.
0: Siakap 4 rasa raya pertama? Hari raya ada yang dah?
1: Yalah, hari raya ada.
0: Orang lain semua rendang, dia siakap, Wak,
1: Iya, selalu kan rendang. Cuba kita tukar menu pula.
0: Iya, betul. Macam
1: ada siakap, lepas tu makan bakso Johor.
0: Oh, tu wajib lah.
1: Kita ubah lah.
0: Perbagaikan lah.
1: Ada asam pedas. Kalau Riza pengen meden jor lah.
0: Boleh, insyaAllah.
1: Kapan-kapan tinggal mampir
0: pergi. Oh, boleh mampir kita nanti, insyaAllah. Ni baru balik ni dari Johor Bahru ni, Wak.
1: Ya,
0: sampai-sampai terus ni kerja.
1: Dari mana Johor Bahru, kat mana?
0: Skudai.
1: Gitulah. Kan boleh lalu mampir kan.
0: Boleh, tapi tak sempat. Kalau sempat je mampir, Wak.
1: Ya, boleh lah kena mi Bandung.
0: Oh, sedap je mi Bandung. Wah, ni pagi-pagi buta. Kelaparan kita.
1: Menaikkan semangat.
0: Ya, betul lah. Menaikkan semangat. Okey, Wak, selamat hari raya, Wak.
1: Ya, podo-podo.
0: Ya.
1: Jarak Ngapura ya.
0: Masya-Allah. Okay, Waalaikumsalam, Wak. Itu dia. Kita bersama dengan Wak kita dari Muar Johor, dan kepada anda juga yang mana ada ucapan yang ingin dikongsikan bersama dengan saya, boleh menghubungi terus talian 0322820393. Dan kita masih lagi ada pemanggil kita di atas talian. Halo, siapa di sana?
2: Halo.
0: Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Saya Pak Ain dari Melaka.
0: Oh, apa Pak? Pak mana?
2: Pak Ain.
0: Pak Ain dari Melaka.
2: Serkam Melaka.
0: Dari Alu Gajah ya?
2: Serkam.
0: Ada ucapan ya, Pak?
2: Ada lah.
0: Ucapannya apa, Pak?
2: Ucapannya selamat hari raya. Pak Wan tadi. Kenalan lama tu.
0: Kenalan. Oh, iya ke?
2: Kenalan. Dia dekat Jumlah ke.
0: Lagi, Pak?
1: dan juga jangan luar alik ni Melayu.
0: Okey lah, yelah, yelah.
1: Okay, kawan je dengan wak.
0: Oh, kawan je dengan wak. Tapi yang ni pak ni tak Jawa lah. Okey, pak silakan pak.
1: Kepada anak angkat saya, Hidayat Umar bin Azhar di Pantai Dalam. Kenapa menyepi je, dah lama tak ada bubung ni. Hari-hari gaya bersinam je. Paibung Hindu ni, kenapa tak jumpa dia?
0: Ya, bapak sudah marah ini.
1: Tak marah.
0: Nasihat.
1: Dan juga kepada apa nama Dato' Zed, kepada ayah anda Haji Kadi Bibi Ketinggi, dan juga anak-anak saya Nur Liza bin Selatik di Kuantan. Dan juga kepada yang mengenali saya lah.
0: Ya,
1: malam-malam kan nak sebut-sebut orang Cilu.
0: Betul lah juga kan. Ni ni untuk kita sama-sama lah kan.
1: Yang mana belum dengar radio ni, kita setuju lah lagu Sama Air Gaya. Dan hubungan kita agak semakin erat. Yang jauh dikenang, yang dekat disayang lah.
0: Ya betul, tepat sekali tu. Ini apa, semalam lembu berapa ekor tumbang bapak?
1: Tumbang dekat tumbang gaya dekat surat lain tu ada 6 ekor lembu, 3 ekor kambing.
0: Lebih kurang 10 ekor jugalah semua ya?
1: Lebih kurang lah.
0: Apa menu utama dia masa raya semalam?
1: Biasalah anak-anak masak dan ayam.
0: Riah lah.
1: Masak ayam dinding.
0: Riah. Lodeh. Masak lodeh
1: semua. Anak-anak kumpul. Dia kita
0: sama-sama
1: lah. Saya pun orang rumah
0: dah tak ada. Yelah, tak apalah. Kita sedekahkan pada hal
1: lah. Anak-anak. Jadi tak, kita kumpang kasi anak-anak.
0: Tak apa bapak. Yang penting bapak masih lagi sihat ni. Boleh telefon konti lagi ni. Alhamdulillah ni bapak.
1: Alhamdulillah. Umur dah 73.
0: Wah, tak apa. Itu umur angka aja bapak. Penting jiwanya muda.
1: Badan insyaAllah, badan
0: insyaAllah
1: sihat.
0: InsyaAllah. Okay, bapak, terima kasih bapak. Selamat Hari Raya.
1: Selamat Raya. Sama-sama kita.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu kita bersama dengan sahabat pendengar kita dari Melaka pula. Terbang terus ke bumi Kuala Lumpur. Langsung ketika ini saya bawakan kepada anda dari Wisma Radio Angkasa Puri. Jadi kepada anda yang menonton di TikTok Nasional FM, selamat datang semua, selamat pagi. Saya masih lagi membuka talian ketika ini. Sebelum saya tutup talian saya ketika ini pada pagi ini, jadi anda boleh terus hubungi di talian konti 0322820393. Ada ucapan yang ingin dikongsikan ataupun perkongsian apa jua pada pagi ini? Mungkin ada yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, kembali berniaga, memotong bawang, mengupas, menggoreng dan sebagainya. Yang masih lagi bekerja ketika ini, yang bertugas, berkata bekerja perantauan ni, walaupun raya haji tetap tak dapat cuti. Tapi tak apa, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan dikemas serta nikmat yang baik dalam hidup kita yang bakal sampai. InsyaAllah mudah-mudahan semua. Baik, kalau tak ada ucapan, saya nak teruskan dengan ucapan sahabat pendengar kita yang telah mengantarkan melalui ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM. Kita bersama dengan sahabat kita, Nenek Ani, yang pastinya Nasional Game Bulu Hantu. Selamat Hari Raya Aidiladha, maaf saya dan batin. Indah langit kerana awan, indah laut kerana kebiruan. Indah Aidilfitri kerana kemaafan, indah Aidiladha kerana pengorbanan. Selamat Hari Raya semuanya. Selamat Hari Raya, Nenek Ani. Terima kasih. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum Reza dan semua sahabat pendengar Nasional FM. Ya pastinya geng burung hantu, semoga semuanya sehat selalu. Terus ceria, salam Aidiladha buat semuanya. Dor Isa terus hadir bersama. Hari lahir saya 28 Mei hari ini. Hari lahir sahabat pendengar kita Dor Isa. Selamat Hari Raya kak, semoga dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik. Serta semua pendengar kita yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. semoga baik-baik saja. Saya doakan kepada anda. Dan ucapan yang seterusnya, Syahputra dengan ucapan dari Mersing Johor. Assalamualaikum semuanya, ucapan salam Aidiladha buat semua pendengar Nasional Game Buruh Hantu. Dan lupakan juga Reza, semoga kita semua ceria selalu. Pastinya on, jangan tak on. Terus luncur kita. Reza Su, salam Khamis untuk edisi hari ini. Lin Roslinda Mona Rahim, ada dari Botak Kanan. Menu semalam nasi minyak, ayam masak merah, daging masak hitam dan dalca. Buat saya terliur lah pula pagi-pagi ni. Yang pastinya ada dari Cemoh Perak. Oh, katanya layan Game Berhantu bersama Cik Suami Abdul Rahim sambil masak tepah catering. Makan tengah hari di Botak Kanan besok. Saya salah baca, minta maaf leh Cik. Udah kabur mata, udah pukul-pukul apa. Sorry lah, Mona Rahim kat Mona. Terima kasih, yo. Ada dari Ipoh juga bersama dengan Ita Chok. Salam Adiladha, sama bertugas. Terima kasih. Okey, kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum, siapa di sana?
3: Bayu di sini.
0: Bayu, dari mana Bayu? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari mana Bayu?
3: Daripada Gemas nak pulang ke Port Dickson.
0: Oh, dari Gemas Johor pulang ke PD Negeri Sembilan.
3: Ya, saya.
0: Tengah memandu ke?
3: Yelah, tengah memandulah saya.
0: Hati-hati bang, ada ucapan ke tu?
3: Ucapan. Tak tahu nak ucap apa sebab apa ni. Saya sampai PD, saya turun bekerja.
0: Oh, lemah. Tak apalah, saya ucap untuk abang lah ya. Selamat Hari Raya bang, selamat bertugas.
3: Selamat Hari Raya juga lah kita kepada siapa yang mengenali saya. Ingat raya-raya juga, makan tu kena jaga.
0: Raya-raya juga makanan kena jaga.
3: Ya, betul.
0: Betul, kesihatan pun kena jaga bang.
3: Tiba-tiba darah tinggi, tiba-tiba gaut, tiba-tiba sekarang macam-macam keluar.
0: Ya,
3: itu kita tak mau.
0: Betul. Tapi apa-apa bang, setiap perkara kita buat tu, walaupun kita tak bercuti raya, tapi ibadah tu bang.
3: Betul.
0: Hati-hati memandu bang.
3: InsyaAllah. Terima kasih DJ bertugas. Selamat Hari Raya.
0: Baik, selamat bertugas. Ya, baik Abang Bayu, selamat bertugas juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, kita bersama dengan sahabat kita Bayu dalam perjalanan dari Gemas ke Port Dickson demi tugasan dan tanggungjawab. Walaupun kena bertugas di waktu hari raya, itulah dia salah satu pengorbanan bersempena dengan Aidiladha untuk edisi tahun ini. Baik, sebelum saya akhiri, satu lagi pemanggil yang saya nantikan untuk saya akhiri temubual kita. Temubual, orang kata berinteraksi lah bersama dengan saya pada pagi ini. Satu lagi pemanggil yang saya perlukan. Boleh hubungi terus talian di konti 03-2282-0393. Kalau tiada pemanggil, saya nak teruskan hiburan. Saya masih lagi menunggu hubungan.

0: In Ati Akila Panam Nazri. Okey, pemanggil yang terakhir pada pagi ini ada telah pun menghubungi Konti Nasional FM. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Waalaikumsalam. Pak Daing kat sini.
0: Pak Daing dari mana, Pak Daing?
1: Saya baru dari Pontian.
0: Dari Pontian, Johor?
1: Ya.
0: Ada ucapan ke, Pak Daing?
1: Buat ucapan semua pada geng-geng burungan tu yang bertugas. Itu je. Assalamualaikum.
0: Itu aje.
1: Ya.
0: Panjanglah sikit, Pak Daing.
1: Yeah.
0: Okey, Pak Daing kat rumah ke mana, Pak Daing?
1: Sedang bertugas
0: kat mana tu? Pontian lah.
1: Dekat sekolah ni.
0: Oh, jaga ya, Pak Daing.
1: Jaga.
0: Alhamdulillah, Pak Daing. Saya doakan Pak Daing semoga dipermudahkan, Pak Daing. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Selamat hari raya, Pak Daing. Mantap.
1: Mantap.
0: Okey, dah itu dah kita bersama dengan sahabat kita Pak Daing dari Pontian, Johor. Waalaikumsalam Pak Daing. Mantap Pak Daing, semangat orangnya. Walaupun bertugas di awal pagi ni, 3 pagi ni, tetap semangat kita. Bak kata geng-geng buruhan tu, luncur terus kita. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Nasional Geng Burung Hantu.

terpaksa. Sebuah lagu yang dipopularkan oleh Aziz. Lagu yang popular pada tahun 2005. Lagu ciptaan semestinya penulis dan lirik terpopular ketika itu, iaitu Sari Amri, yang terus menyerikan lagi awal pagi Khamis kita pada edisi hari ini. 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Salam Aidil Adha untuk anda semua muslimin dan muslimat, walau di mana juga anda berada. Terima kasih masih lagi terus layan Nasional FM. Masih terus on ke tu pagi ni, 3.30 minit pagi. Adi yang dah mula dahinya ke lantai. Dahi ke lantai tu sangat. Dahi ke meja ya. Kalau mengantuk, yang mana bertugas, selamat pagi semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini ya. Di pejabat, di stesen minyak, klinik dan hospital, di kilang-kilang dan sebagainya. Abang-abang kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Pesanan ringkas daripada saya, kalau berasa letih, mengantuk, rehat seketika, tenang-tenangkan jiwa anda. Kena sejengkawan kopi dahulu, bagi segar mata, kemudian sambung semula perjalanan anda. Yang masih lagi tepin-tepin skrin di TikTok Live Nasional FM, menghampiri 100,000 lah. Terima kasih yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu dan sentiasa dipermudahkan segala urusan anda. Baik ucapan pula menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Akil Nazhan hari dari Seremban melaporkan diri. Salam Aidil Adha kepada semua sahabat pendengar, walau di mana jua anda berada. Lebu raya clear, tekan berdiri. Pengsan berdiri. Tekan berdiri bang eh. Terima kasih bang. Pastinya semoga semuanya selamat. Tak kisah tekan berdiri, tekan baring, tekan ngesot. Yang penting semuanya selamat. Bersama dengan sahabat kita Akil, dengan ucapannya, pastinya dengan hiburan terbaik kita pada pagi ini, Game Burung Hantu, dengan dendangan lagu yang terbaik, lagu yang penuh dengan nostalgia, di Sulami, lagu raya yang membawa kita saban tahun yang kita menantikannya. Lela masak special laksa hari ini eh, raya di Melaka, Putri katanya. Oh Putri namanya. Semoga semangat putarkan lagu. Saya tengok gambar laksa dia pun dah terliu. Salam maju, selamat pagi, apa khabar? Muhammad Aiman turut hadir bersama dari Shah Alam. Mayani Emma, assalamualaikum dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Abang Yusof kita Ganu hadir terus on luncur kita. Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya Aidil Adha, selamat bertugas semua, tidak kira di mana juga anda berada. Lisa dari Tasik Kesuma Peranang, selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf saya dah batin dan semua rakan-rakan, semoga kekal ceria selalu. Mantap Rob Forever. Hasna Rizam, Tiara Datu Arin, salam Aidil Adha UPS dari Terengganu, hadir jenazah diikuti Marsa Dena dari Tawaf Sabah, Ramladi dan sahabat-sahabat kita yang lain. Nazari, selamat Hari Raya, apa khabar? Selamat pagi, salam subuh, salam tahajud ya untuk NDC hari ini. Ipan, sama Hari Raya yang mana skut-skut dapat cuti tu, kita kena kerja. Skut-skut tu apa eh? Maaf lah, saya tak berapa faham short form eh. Tapi apa-apa, walaupun bekerja awal pagi ini, bekerja raya, kita tetap jalankan tanggungjawab kita. Itulah yang dimasukkan sebenarnya Aidil Adha, iaitu pengorbanan. Ya, pengorbanan kita, kita kena bertugas. Walaupun hari raya, kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita eh. Mudah-mudahan semoga dipermudahkan segalanya dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Hiburan kita yang seterusnya pasti lagu yang tidak asing lagi, yang penuh dengan cerita, penuh dengan nostalgia, membawa kita ke lembayan lama. Lagu ini popular di media sosial, di pelbagai platform media sosial. Untuk anda cinta tersibur rapi, terus layan.

Aman asmara dalam kemerian Aidilanha. Jangan lupa ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Semoga Aidilanha kali ini membawa ketenangan buat hati kita. 3.56 minit pagi pastinya dengan kandungan dan juga dengan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi pada pagi ini. Awal pagi Khamis 28 Mei 2026. Abang Nuan Transporter biasa balik hantar bertugas eh. Confirm buka game burung hantu. Selamat pagi Bok Sulan. Saya tak berani nak sebut perkataan tu bagi buta. Faham-faham lah ya. 3.50 minit dan 3.56 minit pagi. Seram sejuk nak sebut perkataan tu ya. Apa juga, terima kasih yang tapping-tapping screen di TikTok Nasional FM yang sekarang ni mendengarkan di pelbagai frekuensi utama menerusi RTM Klik juga ataupun atas talian 34 stesen radio RTM yang terus menjadikan lagi awal pagi anda pagi ini.

Putrajaya dan Johor. Untuk di Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat kawasan pendalaman Pantai Barat dan Kodat, serta hujan di beberapa tempat daerah Sandakan dan tiada hujan di Tawau. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak, hujan di beberapa tempat di daerah Miri dan Limbang, serta tiada hujan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Baik, hiburan kita yang seterusnya pasti mengimbau nostalgia. Teringatkan kita kisah lama. Teringatkan kita cerita lama. Mungkin apabila kita dengarkan sebuah lagu ini, mungkin mampu mengalirkan air mata, kerana setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan, tapi ianya alunan yang pernah menemani satu waktu dalam hidup kita. Lagu ciptaan oleh Eddie Hamid dan liriknya ditulis oleh Mantoba. Memori sekuntum rindu. Terus layan, terus berhibur, pastinya Nasional Gemburung Hantu.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus.

Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46.

0: الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.

0: يكفرون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat, dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM. Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bertemu kembali dalam ruangan Sekilas Renungan. Mudah-mudahan saat mendengar ruangan ini, walau dimanapun kita berada, mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Apapun yang kita usahakan, mudah-mudahan hasilnya itu diiringi dengan keberkatan daripada Allah. Biarpun bilang orang tidak banyak hasil dari usaha kita, tapi percayalah sahabat pendengar yang mulia, kalau yang kita dapat itu penuh dengan keberkatan, insya Allah yang sedikit itu niscaya akan mencukupi. Berbanding kita dapat banyak, tapi bila Allah Ta'ala tidak berkati, percayalah sahabat yang mulia, itu tidak akan dapat memuaskan kita. Karena yang memuaskan kita itu adalah keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kalau jasad berfungsi karena ada ruh, maka demikian amal ibadah kita. Amal ibadah kita pun, sahabat yang mulia, ada juga ruhnya. Apa ruh kepada amal? Ruh kepada amal adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jasad, jika tidak ada ruh, maka jasad tidak berfungsi. Ataupun dalam bahasa mudah kita bilang, nah mati sudah jasad itu. Karena apa? Karena sudah tidak ada ruhnya. Maka demikian, saat kita beramal saleh, kita melakukan apapun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau ketika kita melakukan ibadah itu nak ada ikhlas kita, maka amal ibadah itu pun perumpamaannya nada ruhnya. Maka bila amal ibadah, sahabat yang mulia, sudah nak ada ruh, maka apa akan berlaku? Amal ibadah itu, ampun maaf sahabat yang mulia, sia-sia. Dan kemudian apa dia? Amal ibadah itu tidak dapat mendekatkan kita kepada Allah. Amal ibadah yang kita kerjakan yang nada ruhnya itu, yang ruhnya itu adalah ikhlas itu, bila kita lakukan amal ibadah nada ikhlas kita sama Allah, yes, mengharapkan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah itu tidak akan mendekatkan kita kepada Allah. Bahkan kita semakin jauh daripada Allah. Kita terbuai dengan keseronokan-keseronokan ibadah yang tidak ikhlas itu. Yang ampun maaf, barangkali untuk menunjuk-nunjukkah ada riaknya, barangkali untuk mendapat gantian. Ya, kadang kita beramal ini untuk dapat itu, untuk dapat ini. Ya, kelebihan-kelebihan duniawi, maka itu tidak ikhlas di sisi Allah. Karena apa sahabat yang dimuliakan Allah? Ikhlas itu tidak dapat diungkap dengan lisan, tapi dapat dirasa dengan iman dan hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan menurunkan satu surah khusus untuk membicarakan tentang ikhlas. dalam surah Al-Ikhlas itu kan, ayat 1 sampai 4 itu Allah Ta'ala ceritakan di situ apa sebetulnya ikhlas. Sahabat yang dimuliakan Allah, maka ikhlas yang Allah Ta'ala nyatakan dalam firman-Nya itu, Allah menyatakan bahwa Qul huwallahu ahad, katakan hai Nabi Muhammad kepada orang-orang itu bahwa Allah Ta'ala itu adalah Esa. Makanya sahabat yang mulia, ulama tafsir membahas ikhlas itu ialah ketika kita meninggalkan segala kesyirikan demi kesyirikan kepada Allah. Dalam bahasa mudah lagi, bahasa kampung kita apa? Kita nak menduakan Allah dalam beramal. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi itu, yang ayat hujung sekali itu Allah bilang apa? Jangan sekali-kali mensyirikkan Allah dalam amal ibadah. Maka siapa yang mensyirikkan Allah dalam amal ibadah, maka amal ibadah itu tidak ada ruhnya. Karena apa? Tidak ada ikhlasnya. Maka ampun maaf sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan ya jasad dan ruh di dalam amal ibadah kita ini pada siri yang akan datang. Mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, Allah Ta'ala selalu jaga kita, pelihara kita, agar biarpun sikit amalan yang kita kerjakan, tapi mudah-mudahan ada ikhlasnya semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maaf lebih dan kurang, jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: Ciprian Berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah FM.
2: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: 95.7 FM.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di

ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Takabbal.

0: Sinar Segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Ya, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi pagi Khamis hari ini. Untuk tarikh 28 Mei 2026 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersama dengan saya suara ini tidak lain tidak bukan Aida Noraida Mairin akan terus setia bersama-sama dengan anda, teman-teman bersama-sama dengan anda selama 3 jam tentunya bersama menerusi Rentak Segar. Bermula dari pukul 6 pagi sehingga pukul 9 pagi, 3 jam kita akan bersama-sama pagi ini ya. Dan pastinya dengan perkongsian pelbagai info semasa, berita seantero dunia, hebahan semasa kan, apa yang berlaku sekitar kawasan Keningau dan kawasan pedalaman khususnya ya. Di samping dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama kita di pagi ini, 3 jam bersama-sama dengan saya pagi ini menerusi Rentak Segar. Terima kasih untuk anda yang memilih kami ya, menerusi frekuensi 94.7 MHz sebagai sumber haluan telinga anda. Dan untuk anda yang ingin bersama-sama dengan saya pagi ini kan, bolehlah terus hantarkan ucapan dedikasi anda menerusi ruangan yang disediakan. Sama ada menerusi ruangan Facebook Keningau FM atau terus ke nombor WhatsApp Keningau FM 0195896868. Kejap nanti kita akan ketahui bagaimana keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Saya akan kongsikan bagaimana laporan kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nantikan bersama seketika waktu nanti. Baik, jom kita mulakan pertemuan kita di pagi ini menerusi lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama. Terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat show-nya. Yeah.

0: Apa Cuaca?
1: Baiklah, untuk jangka ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini, khususnya di bahagian kawasan pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenam dan juga Kedabawan. Dan yang terlebih dahulu untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau untuk sepanjang hari ini, nampaknya pada sebelum pagi ini diramal keadaan cuaca sedang berlakunya hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang hingga ke malam nanti diramal tiada hujan. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Baik, seterusnya kita ke daerah Tambunan pula. Bagi keadaan cuaca di bahagian daerah Tambunan, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini diramalkan juga sedang berlaku hujan di beberapa tempat, ya. Manakala pada sebelah petang hingga ke malam nanti diramalkan tiada hujan. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tenam pula. Nampaknya keadaan cuaca yang sama juga turut diramalkan berlaku di daerah Tenam pada sebelah pagi ini. Diramal sedang berlakunya hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang hingga ke malam juga turut diramalkan tiada hujan. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan akhir sekali, untuk daerah Nabawan, nampaknya keadaan cuaca dari pagi hingga ke malam diramalkan tiada hujan, cerah sepanjang hari. Catatan suhu minimum pula 24 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Jadi nampaknya begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini bagi kawasan bahagian pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenam dan juga Nabawan, seperti mana yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: Selamat pagi untuk anda yang barangkali baru saja mendengarkan siaran ini. Siaran Kedengar FM Hebat Shocknya. Terima kasih. Barangkali ada yang sedang mendengarkan ya menerusi frekuensi 94.7 MHz. Jangan lupa juga boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Click. Muat turun terlebih dahulu aplikasi RTM Click di telefon masing-masing kerana ianya percuma. Okey, asalkan ada data dan capaian internet, bolehlah dengar walau jauh di mana sekalipun anda berada. Dan juga anda boleh dengarkan menerusi laman web di www.rtm.gov.my. Banyak pilihan radio RTM yang boleh anda dengarkan di sana juga. Kan? Sama seperti pautan RTM Click juga ya, ataupun aplikasi RTM Click. Okey, barangkali juga ada yang sedang dalam perjalanan ketika ini menuju ke tamu, alhamdulillah tamu di Tamu Crown hari ini ya. Pelan-pelan kamu berbelanja, berhemahlah ketika dalam perbelanjaan masing-masing ya. Okey, barangkali ada yang ingin selitkan ucapan dedikasi, silakan terus hantarkan menerusi ruangan yang disediakan. Dan namun sebelum itu, kita nantikan seketika waktu nanti kita akan bersama menerusi kata-kata hari ini. Nantikan 6.30 minit pagi. Terus bersama dengan kami, Kedengar FM Hebat Shocknya.
1: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman

rindu kadang hadir tanpa dijemput. Dalam diam, dalam sunyi, tiba-tiba hati teringat seseorang yang pernah dekat atau mungkin masih dekat, cuma tidak lagi di sisi. Merindu bukan tanda kita lemah. Ia tanda hati kita pernah jujur, pernah memberi ruang, pernah menyimpan rasa yang tulus. Ada rindu yang boleh diluah, ada rindu yang hanya dipendam dalam doa. Ada nama yang tidak disebut, tetapi sentiasa ada dalam ingatan. Jika hari ini kamu merindu, izinkan diri kamu merasa. Tak perlu melawan, tak perlu berpura-pura kuat. Kerana rindu juga satu bentuk kasih yang masih hidup dalam hati. Namun ingat, kita tidak diciptakan untuk hidup dalam kenangan semata-mata. Apa yang telah pergi, biarlah menjadi pengajaran. Apa yang masih ada, hargailah sepenuh jiwa. Doakan yang baik-baik walau dari kejauhan. Tenangkan hati dan percayalah, setiap rindu akan diganti dengan ketenangan pada waktunya. Buat yang sedang merindu, kamu tidak sendiri. Hati kamu kuat walaupun sedang terasa. Teruskan melangkah walau perlahan, kerana yang penting bukan siapa paling laju, tetapi siapa yang tidak menyerah. Yakinlah, selagi niat itu baik, selagi usaha itu jujur,

0: Adibul.
1: Yes.
0: Walau diriku jauh.
2: You listen.
3: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jeril Jutri, pendengar setia Kandungan FM. Hebat, syoknya.

dari pedalaman untuk Anda semua. Kedio FM, station kegemaran Anda dengan hiburan dan informasi. 94.7 MHz. Jangan terlepas.

0: Barat, tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kriminal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman

Konflik Asia Barat, Malaysia hargai peranan Pakistan dalam rundingan. Kuala Lumpur kecam serangan Israel ke atas Lebanon ketika Aidiladha. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Narafika Arif dalam utama 7 pagi.

Ya, baiklah, kembali semula bersama di pusingan kedua. Kita melangkah menerusi segmen Rentak Segar untuk edisi pagi Khamis hari ini kan. Keadaan cuaca pagi ni mendung. Mungkinkah juga di beberapa tempat lain kita mengalami keadaan cuaca yang sama, mendung juga pagi ni. Ada juga barangkali yang sedang gerimis kan. Apapun situasi cuacanya, semoga segala urusan lancar hari ini ya. Terutamanya barangkali yang ada urusan temujanji dengan hospital terutamanya kan. Jumpa doktor, jumpa pakar dan sebagainya. Ada juga urusan penting untuk perkara-perkara yang lain. Membabitkan projek barangkali urus niaga barangkali kan. Kita doakan agar segalanya dipermudah. Baik, ini ada saya ingin kongsikan untuk anda sebenarnya. Ini kalau kamurang lah kan. Kalau diberikan satu games ataupun paduan kan. Yang menjanjikan hadiah lumayan untuk anda. Kamu orang mau ikut ke ataupun macam mana? Tengok dulu dia punya peraduan tu macam mana kan? Okey, ini apa yang berlaku di salah sebuah tempat di negara jiran kita, iaitu di Jakarta kan. Diorang mengadakan satu peraduan lah. Baring paling lama akan dapat lebih RM1,000 dalam angkawan ringgit Malaysia lah. Okey, ini ceritanya di mana sebuah pusat beli belah di Jakarta ini daerah istimewa Yogyakarta. Dia mengundang perhatian orang ramai apabila mengadakan ya pertandingan berbaring paling lama dengan pemenang akan menerima wang juta RM5 ataupun dalam angkawan ringgit Malaysia iaitu sebanyak RM1,115. Itulah portal berita Sumat Post. Di mana pertandingan itu diadakan di salah sebuah mall di Jogja City baru-baru ini. Dan rakaman tersebut dibuat naik di platform TikTok oleh akaun @official Ambeturah menunjukkan sejumlah peserta sedang berbaring di atas tilam. Mereka tidak dibenarkan untuk makan, minum, bangun dari tilam, menggunakan telefon serta pergi ke tandas. Itu dia punya syarat lah. Dan peserta yang berbaring paling lama tanpa tertidur akan membawa pulang hadiah berupa wang tunai sebanyak RM5 juta. Dan rakaman tersebut mencatatkan lebih 3.5 juta tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi antara komen netizen menerusi video yang dibuat naik. Pertandingan ini sesuai dengan minat saya, itu kata salah seorang netizen lah. Dan komen lain juga, akhirnya berbaring bukan lagi dianggap sebagai malas tetapi profesional, itu kata pengguna media sosial yang lain. Jadi kamu orang respon untuk cerita tanpa makan, minum, bergerak, sama ada mau pergi tandas ataupun mau tengok telefon, tengok baring sajalah. Dia punya syarat kena baring saja tanpa tertidur. Banyak tanda tanya, persoalannya berbaloi ke tidak kan. Tapi itulah peraduan tersebut yang orang bilang menarik ramai penyertaan lah daripada orang ramai kan untuk menyertai peraduan tersebut ataupun game tersebut. Itu cerita pagi ni yang dapat saya kongsikan untuk anda. Okey, jadi kalau mau respon juga untuk cerita yang saya kongsikan ini, silakan. Boleh saja terus hantarkan ucapan ataupun kamu orang punya komen di ruangan yang disediakan ya, sama ada di Facebook atau terus saja ke nombor WhatsApp Kedengar FM 019-589-6868. Okey, sekejap nanti kita akan ikuti macam biasa warta berita Kedengar FM. Selepas itu kita akan ikuti takbir raya. Okey. Dan barulah disusuli dengan info sukan pagi ini. Teruskan bersama dengan kami, Kedengar FM, hebat shownya.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman

0: liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Khamis 28 Mei. Rakyat negeri ini diajak terus memperkukuh semangat perpaduan, toleransi dan saling menghormati sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Dalam perutusan sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman berkata, sambutan itu membawa pengajaran besar mengenai nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semangat pengorbanan bukan sahaja melalui ibadah korban, tetapi turut melibatkan pengorbanan masa, tenaga dan fikiran demi kesejahteraan keluarga, masyarakat serta negeri. Menurut Tun Musa, keunikan rakyat Sabah yang hidup dalam suasana harmoni walaupun berbilang kaum dan agama perlu terus dipelihara sebagai asas kestabilan dan kemajuan negeri. Beliau juga mahu rakyat terus mengamalkan budaya ziarah, saling memaafkan dan membantu golongan memerlukan sepanjang musim perayaan. Dalam pada itu, Tun Musa merakamkan penghargaan kepada petugas barisan hadapan serta mendoakan kesejahteraan jemaah haji yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor dalam perutusannya mengajak umat Islam menghayati semangat pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menghadapi cabaran kehidupan. Menurut Ketua Menteri, semangat pengorbanan memerlukan ketabahan dan perlu bermula daripada diri sendiri. Pada masa sama, Dato' Haji J. turut meminta seluruh rakyat agar terus menjaga silaturahim, memperkukuh perpaduan serta mengelakkan perpecahan dan perselisihan. Beliau juga berharap sambutan Aidiladha tahun ini menjadi titik tolak untuk umat Islam terus meningkatkan nilai pengorbanan dan komitmen dalam kehidupan. Persiapan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 telah siap sepenuhnya. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Dato' Dr. Joachim yang juga pengerusi jawatan kuasa pelaksana induk perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 berkata, kunjungan bertujuan memaklumkan perjalanan sambutan pesta berkenaan. Selain menjemput Tun Musa untuk menyempurnakan majlis penutupan Pesta Keamatan pada 31 Mei di Hong Kong Kaisaan KDCA Pinampang, Kota Kinabalu. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka menghadiri sambutan berkenaan pada 30 Mei ini. Pelbagai program kebudayaan dan kesenian telah dan sedang berlangsung, termasuk pertandingan bercerita dalam bahasa ibunda, pertandingan sugandoi serta acara randawi tabantang dan unduk ngadau. Sementara itu, dalam sidang media di Kota Kinabalu, Dato' Dr. Joachim Gun Salam berkata, kemuncak sambutan Pesta Keamatan tahun ini bakal mencatat sejarah tersendiri dalam Malaysia Book of Records sebagai penganjuran pesta paling panjang di negara ini. Menurut beliau, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang dijadual menyempurnakan majlis perasmian keamatan di Hong Kong Kaisaan KDCA Sabtu ini juga akan menyertai simbolik mengetam padi sebelum melawat rumah tradisi di Kaisaan Cultural Village bersama Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Dato' Dr. Joachim yang juga pengerusi jawatan kuasa induk Pesta Keamatan Peringkat Negeri 2026 berkata, sambutan kemuncak pesta tersebut dijangka menarik puluhan ribu pengunjung termasuk pelancong antarabangsa. Majlis penutupan rasmi pula akan disempurnakan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman pada 31 Mei ini.
2: Sabah terus menjadi pilihan pelancong domestik. Ia terbukti apabila jualan pakej pelancongan tempatan semasa Mata Fair Sabah April lalu meningkat kira-kira 11% berbanding tahun sebelumnya. Peningkatan itu didorong permintaan tinggi terhadap pakej pelancongan dalam negeri, khususnya daripada pengunjung Semenanjung dan Sarawak. Pengerusi Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia, Mata Cawangan Sabah, Muhammad Azlan Saleh Abdul Salam berkata, jualan pakej domestik meningkat daripada sekitar RM800,000 tahun lalu kepada RM1.1 juta tahun ini. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian hadiah pertandingan sempena Mata Fair Sabah di Kota Kinabalu. Jumlah pengunjung turut meningkat hampir 50% kepada lebih 37,000 orang tahun ini. Mata Fair Sabah Oktober nanti disasar menarik lebih 40,000 pengunjung dengan nilai jualan sehingga RM30 juta sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Jururawat kini memainkan peranan penting dalam memperkukuh sistem kesihatan moden dan daya tahan perkhidmatan kesihatan. Perkara itu diketengahkan Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah SMSU dalam ceramahal sempena Hari Jururawat 2026 yang dihadiri lebih 200 jururawat serta petugas kesihatan di negeri ini. Menurut SMSU, jururawat bukan sahaja berperanan sebagai penjaga pesakit, malah turut menjadi pendidik, penghubung komuniti, petugas kecemasan dan pemimpin dalam sistem kesihatan. Sesi tersebut turut mendedahkan Sabah kini memerlukan lebih 1,500 jururawat tambahan bagi memenuhi keperluan perkhidmatan kesihatan semasa. Pada masa sama, SMSU menekankan kepentingan menjaga kesihatan mental petugas kesihatan susulan cabaran tekanan kerja dan keletihan melampau. Kesatuan itu menyatakan sokongan lebih kukuh terhadap kebajikan dan pembangunan profesion jururawat bagi memastikan sistem kesihatan yang lebih mampan dan berkualiti. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baiklah, info sukan pagi ni saya bawakan untuk anda terlebih dahulu berkenaan dengan info sukan dalam negara. Ini berkenaan dengan sukan bola sepak melibatkan buriram. Tewas kepada buriram dengan agregat 3-1 Selangor naib juara ACC 2025-2026. Selangor FC terpaksa berpuas hati apabila sekadar muncul naib juara kejohanan Kelab ASEAN ACC 2025-2026 selepas dikecewakan Buriram United 3-1 secara agregat pada aksi final kedua di Arena Chang Buriram malam tadi. Dan seterusnya, ini pula berkenaan dengan sukan badminton. Kemenangan Perli Tinadi Terbuka Singapura 2026 tanda mereka kembali cergas. Peregu wanita nombor 1 Malaysia Perli Tan M. Tina mara ke pusingan kedua Terbuka Singapura 2026 sekaligus menandakan kehadiran mereka semula selepas pulih daripada kecederaan baru-baru ini. Pasangan nombor 2 dunia itu menewaskan gadingan Taiwan Hu Lifang Cheng Yu Che 20-22, 21-16 dan 21-15 dalam perlawanan 3 set yang berlangsung selama 51 minit. Manakala Malaysia sah ada wakil di suku akhir untuk beregu lelaki pula dalam sukan badminton. Malaysia sudah memastikan sekurang-kurangnya satu wakil berada di suku akhir acara beregu lelaki terbuka Singapura selepas dua pasangan negara berjaya mara ke pusingan kedua. Beregu profesional negara Gozife Nur Izzuddin Rumsani dan pasangan negara Wan Arif Junaidi Yap Roy King akan membuat perhitungan sesama sendiri hari ini bagi perebutan tiket ke kelompok 8 terbaik.

Okey, dan untuk sedikit perkembangan berita sukan luar negara, DP perlu buktikan kemampuan sebelum Piala Dunia. Pengendali Belanda Ronald Koeman mengakui pemilihan penyerang berpengalaman Memphis Depay ke skuad Piala Dunia sememangnya sudah dijangka, namun pemain itu perlu membuktikan tahap kecergasannya dalam tempoh beberapa minggu menjelang kejohanan berprestij itu. Lagi perkembangan berita sukan luar negara, Rayo kecewa impian julang trofi lebur. Pemain Rayo Vallecano yang kecewa memohon maaf kepada penyokong selepas impian meraih trofi Eropah pertama musnah susulan kekalahan 0-1 kepada Crystal Palace pada final Liga Konferensi UEFA awal pagi tadi. Dan berikut merupakan keputusan perlawanan akhir bola sepak Liga Konferensi UEFA yang berlangsung awal pagi tadi di Leipzig, Jerman. Crystal Palace 1, Rayo Vallecano 0. Itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Keningau FM.

Raya Aidiladha, dikenali juga sebagai Hari Raya Haji. Bulan tersebut diperintahkan kepada umat Islam yang berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Aidiladha adalah simbol pengorbanan. Pengorbanan adalah kesediaan dan penyerahan diri tanpa sebarang paksaan. Tuntutan pengorbanan termasuk masa, wang ringgit dan kepentingan diri untuk mendapat keredoannya. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.

0: Ya, baiklah, kembali bersama, masih bersama di pusingan kedua menerusi Rentak Segar untuk pagi Khamis ini. Ada yang sedang menikmati sarapan pagi ketika ini. Selamat menikmati sarapan pagi kamu orang lah kan. Okey, apa yang rancak berlangsung ataupun yang telah pun berlaku pada hari semalam? Semalam merupakan pertandingan akhir bagi Randawi Tavantang Kamatan 2026. Okey, ada yang menyaksikan ya menerusi siaran langsung yang dibawakan ya menerusi Facebook kan, dan juga beberapa pautan lain barangkali. Jadi apa yang mengembirakan khususnya kita di bahagian pedalaman ini kan? Sebenarnya ada dua wakil yang telah pun melayakkan diri kan, bermula dari top 25, top 15, top 7 kan, sampai akhirnya semalam keputusan diberikan dan akhirnya wakil daripada number 1 didapatkan Johan ya untuk Randawi Tavantang Kamatan 2026. Jadi tahniah kita ucapkan buat Danieli bin Daud, wakil dari number 1 yang menjadi Johan untuk Randawi Tavantang Kamatan 2026. Dan seterusnya juga tahniah kita ucapkan Naib Johan ataupun tempat kedua, iaitu Brian Nicholson Jacob, yang mewakili Keningau, daerah Keningau. Seterusnya tempat ketiga dari Tampar Ruli, keempat dari Kiulu, kelima dari Tuaran, keenam dari Likas, dan juga wakil dari Ranau di tempat yang ketujuh. Jadi suatu yang orang bilang berita menggembirakan lah, khususnya kita di bahagian pedalaman ini kan. Siapa sangka, bukan satu berita yang menggembirakan tapi dua berita yang menggembirakan. Naib Johan dan juga Johan, dua-duanya ada wakil daripada Keningau dan juga dari number 1 sendiri. Tadi kita ucapkan lepas ni apa lagi yang akan menjadi debaran buat kita semua, tentunya berkenaan dengan unduk ngadau kan, itu yang kita nantikan. Macam mana wakil daripada tempat masing-masing, sama-sama kita nantikan kemuncak nanti 31 Mei. Okey, dan selepas ini macam biasa kita akan ikuti melerusi berita Sabah tepat pukul 8 pagi. Terus antarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang di ruangan yang disediakan melerusi Facebook atau terus ke nombor WhatsApp Keningau FM. Keningau FM, hebat shotnya.
1: Hey, this is DJ Selena Light. Stay tuned to Keningau FM. Hebat shotnya.